0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.
2: Orang pun

0: Heartline Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika. Dapat kami laporkan kepada Heartliner dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, Rabu tanggal 5 Agustus, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Kita awali pantauan di Tangerang terlebih dahulu, yaitu di Jalan Pahlawan 1000 menuju ke arah tol BSD. Terpantau ramai lancar, namun padat sempat di persimpangan menuju ke arah Ayon dikarenakan volume kendaraan, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Memasuki ke arah dalam kota Jakarta, terutama di Pondok Pinang, Ulu Jami, padat di ruas tolnya. Demikian pula outrem menjelang Veteran menuju arah Tanah Kusir terpantau. Disiagakan tim Ure Mandala Jaya baik di sekitar Gadot Subroto maupun MT Haryono dan outrem Tegal Parang menuju arah Santa maupun ke arah Mabespori. Sementara kontraflow telah dibuka di sekitar KM1.300 tol alam kota hingga nanti keluar 8.100. Tampak petugas pejer dari Jaya 1 dipimpin langsung AKP Suari. Berikut Bapak Kasat Pejer di sana sudah melakukan pengaturan. Untuk pendengar Heartliner yang akan menuju bandara, kami sarankan gunakan lajur ketiga dan empat. Masih ramai lancar, namun cuaca berawan. Dan kami infokan telah terjadi kecelakaan di Tol Jor E di Jati Asi kilometer 38.800 arah Cikudir antara kendaraan truk dan minibus di lajur 1. Saat ini dalam penanganan petugas PJR. Sedangkan arah sebaliknya tidak ramai lancar. Dan menuju KM23.800 arah Cikampek, Cibitung, saat ini ada penanganan dump truck yang mengalami patah as menabrak pembatas jalan di lajur 1. Agar berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Prediksi penyampaian pendapat atau unjuk rasa nanti diperkirakan pada pukul 13.00 di kantor KPK RI dan juga di sekitar Barka Mabespori pada pukul 13.00. Saat ini sedang berlangsung aksi damai penyampaian pendapat di Kedubes RRT dari Foren Ovalunggong di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Namun tidak mengganggu, cukup tertib, hanya 10 orang dan aksi damai saja. Cuaca saat ini masih berawan dan mendung tipis. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.
0: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik.

0: Baik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
2: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obi Fan Heartland Radio.
2: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartline Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
0: Bang Sobatan, kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita sudena.

0: Halo, kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your Family Station.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi. Senang banget pagi hari ini ada Kak Gilzi.
1: Ada di Garuan yang menemani Anda selama 2 jam ke depan. Tentunya di program Morning Espresso.
0: Yes.
1: Kita sapa-sapa dulu yuk sih.
0: Pagi hari ini kita mau sapa dulu buat teman-teman yang sudah merilai siaran kita secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus
1: Samarinda 94,4 FM.
0: Terus ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
0: Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Pagi hari ini ya, di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026.
1: Yes.
0: Aku yakin udah pada pasang bendera merah putih kan ya. Atau kalaupun lupa, kelupaan, masih belum pasang, enggak apa-apa. Mumpung masih awal-awal nih ya. Jadi ayo buruan pasang bendera kalian sekarang juga. Udah tanggal 5 Agustus sekarang ya.
1: Kita nyanyi ini sih.
0: Apa itu?
1: Lagu nasional.
0: Dia pagi-pagi ngajakin nyanyi.
1: Ingat gak nih lagunya?
0: Apa tuh? Yang
1: Garuda
0: mana?
1: Garuda Pancasila.
0: Oke. Okay. Terus lu yang nyanyi, gue yang kasih semangat lu.
1: Justru lupa. Yaudah.
0: Nanti kita puterin ini ya, lagu bendera dari coklat bukan?
1: Coklat ya?
0: Diganti ya? Coklat kan, coklat atau kotak ya?
1: Iya coklat.
0: Iya kan, coklat.
1: Oke, pagi hari ini buat teman-teman yang mau bergabung. Kita punya topik nih, hari ini kan harga rumah tuh kayaknya nggak terjangkau ya. Tapi memang ada beberapa yang terjangkau gitu. Dan fenomena Gen Z ini sulit membeli rumah bukan sekedar akibat gaya hidup konsumtif. Tapi ketimpangan ekstrim antara inflasi harga properti dan rata-rata pendapatan. Ada sebuah riset di tahun 2026, sebanyak 51% Gen Z merasa tidak mampu membeli rumah. Nah, diperparah lagi oleh lonjakan harga tanah dan status sebagai generasi sandwich.
0: Jadi itu kayak beli rumah itu kayak sesuatu yang mewah gitu ya. Ya, zaman dulu sih juga mewah sih ya. Cuman semakin kesini tuh kayak semakin gak terjangkau gitu harganya ya.
1: Tapi memang kalau, ya nantilah kita bahas ya. Kita undang dulu nih buat teman-teman nih.
0: Iya.
1: Pernah punya mimpi beli rumah di usia berapa nih untuk Anda? Sudah terkabul belum? Dan sebutin alasannya di 0819-269-1000.
0: Yes, dan kita juga mau sapa-sapa kamu nanti di live TikTok Heartland FM ya. Kalau kamu mau menuliskan komentar kamu, buruan tulisin. Nanti kita akan bacakan. Yuk, kita mau nyanyi dulu bareng-bareng nih. Sesuai dengan requestnya Abang Edi KR1.
1: Bendera.

0: 50 tahun lagi, sebuah lagu dari Warna yang baru saja kita dengarkan bersama tentunya di Morning Espresso bareng Rajul Zee dan juga di Kak Arwa.
1: Yes, 50 tahun lagi lu usia berapa nih Zee?
0: Aduh, usia berapa ya? Apakah gue masih bakal siaran bareng di Kak Arwan di pagi hari? Masih tetap joget, nyanyi-nyanyi? Semoga kita tetap sehat ya tuh, di Kak Arwan ya.
1: Berasa gak sih kalau waktu itu cepet gitu loh?
0: Iya cepet ya.
1: Kayaknya tahun-tahun kemarin tuh gue tuh masih kuliah-kuliah.
0: Masih unyu-unyu gitu. Kan?
1: Masih
0: unyu-unyu
1: gitu. Ya kalau di... disamakan dengan usia sekarang mungkin anak-anak Gen Z kali ya.
0: Nah, aku juga yakin nih kamu dulu waktu di usia-usia waktu masih umur 20-an gitu kan ya. Anak Gen Z kan sekarang usianya segituan ya Dika ya.
1: 20, 97.
0: Gitu enggak sih? Ya? Benar enggak sih?
1: 30-an
0: ya. Nah, kalau kamu pas di usia 2020. Segitu
1: iya benar-benar.
0: Benar kan 20-an something gitu kan? Baru lulus lebih. Baru lulus kuliah, terus lagi kayak kerja ya gitu ya, mengawali kehidupan.
1: Atau ada yang baru mulai bekerja, ada yang udah ya menikah juga sih, mungkin ada yang punya anak kali ya.
0: Malu sudah gue. Ya wah oke. Tapi aku yakin banget setiap orang itu pasti punya mimpi.
1: Bener.
0: Dan salah satu mimpi terbesar dalam kehidupan ini kan nggak cuman mimpi untuk bisa menikah dengan orang yang dicintai, tapi juga pasti pernah punya impian untuk beli rumah gitu.
1: Salah satu impian lo apa? Waktu muda dulu.
0: Waktu masih muda, ya menikah dengan orang yang tepat tentunya.
1: Okay.
0: Punya rumah itu pastilah.
1: Pasti
0: pinginnya tuh menikah sebelum menikah, bahkan itu sudah punya rumah dulu sebelum menikah.
1: Iya sih.
0: Belum menikah dulu terus punya rumah. Ini namanya impian ya, mimpinya Ragil Z gitu. Pinginnya tuh punya rumah dulu baru menikah.
1: Punya
0: gitu. Ini kan ngomong dulu. Gitu.
1: Tapi
0: ya?
1: Kan ya memang mungkin dari kecil kita diajarin punya rumah dulu kali ya, yang lebih utama gitu kan.
0: Jadi supaya kita bekerja itu bisa semangat gitu, karena
1: kebutuhan
0: semangat
1: sandang,
0: semangatnya
1: pangan, papan,
0: semangat
1: gitu.
0: Semangat nyicil rumah. Sandang pangan papan,
1: bener. Ya?
0: Rumah itu papan kan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Sandang pangan papan.
0: Iya.
1: Itu jadi, ketiga bukan sih?
0: Iya bener. Bener
1: yang ketiga ya?
0: Bener yang ketiga. Betul.
1: Iya pasti kan dulu kan kita punya impian untuk beli rumah. Tapi gue berasa juga sih di usia-usia kita zaman dulu tuh harga rumah kayaknya juga udah lumayan mahal deh.
0: Zaman dulu ya. Tapi kayak masih bisa gitu loh ngambil rumah yang sederhana, mungkin yang sangat sederhana.
1: Bisa tapi mungkin
0: bisa, ya?
1: Tanahnya tuh lebih kecil gitu. Sekarang tuh kayaknya lebih kecil lagi.
0: Lebih kecil lagi, lebih imut lagi.
1: Kenapa ya?
0: Ya karena emang harga tanah semakin mahal, kesini semakin mahal gitu. Dan kayak gak sebanding gitu dengan gaji UMR mungkin yang sebagian besar kita dapatkan gitu. Jadi gaji UMR ini kayak gak naik-naik gitu, segitu-gitu baik gitu ya. Tapi harga rumah tuh semakin
1: melonjak,
0: kesini
1: ya?
0: Tuh melonjaknya itu dia kayak gak nanggung-nanggung gitu.
1: Nah ini ada survei juga dari Bank Indonesia. Bank Indonesia melalui survei harga properti residensial di triwulan keempat di tahun kemarin gitu kan. Mencatat harga rumah di pasar primer masih mengalami kenaikan meski pertumbuhannya terbatas. Kemudian di sisi lain, mayoritas pembelian rumah masih mengandalkan KPR, yang artinya banyak orang belum mampu membeli rumah secara tunai.
0: Banyak yang mengandalkan KPR gitu, dicicil gitu,
1: dicicil.
0: Sampai mencicil.
1: Sekarang kan enak ya, ada sampai 40 tahun loh.
0: Iya. Ini baru ya. Mungkin ini karena pemerintah itu melihat betapa lesunya gitu ya keinginan dari masyarakat Indonesia ini untuk memiliki rumah. Mungkin berat ya kalau cicilannya itu cuma 15 tahun gitu kan, berarti tambah gede gitu tiap bulannya. Tapi karena ini 40 tahun, nah ini mungkin merupakan salah satu harapan dari pemerintah juga
1: sekarang
0: supaya
1: 40 tahun.
0: Supaya kita itu bisa punya keinginan kembali untuk punya rumah.
1: Tapi kan kalau gue baca-baca komentar kemarin ya memang cicilannya lebih ringan. Tapi kalau di total itu lebih mahal.
0: Lebih
1: ternyata
0: mahal,
1: lebih
0: karena
1: banyak
0: bunganya ya kalau di total ya. Tapi bulanannya itu lebih ringan. Dan ya sekarang itu kan gak ada DP-nya juga ya. DP 0%.
1: Nah ini ada yang terbaru lagi nih. Semoga kesampai, semoga benar juga. Kemarin gue baca tuh sertifikat hak milik kabarnya akan jadi gratis gitu.
0: Wow, menarik ini ya.
1: Itu lumayan mahal ya untuk pengurusan surat-surat sertifikat aja. Ya kita tunggulah untuk gebrakan-gebrakan selanjutnya.
0: Yes. Dan kita tunggu atensi kamu guys. Kalau kamu diberi pilihan juga nih, lebih memilih beli rumah dulu, mobil dulu, atau buka usaha dulu. Yuk, udah pada siap belum?

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Capek terus bukan tanda sukses. Banyak pemilik bisnis bangga berkata, gila, gue capek banget, tidur cuma 3 jam, kerja gak ada libur, seolah-olah capek adalah simbol sukses, padahal belum tentu. Hardliners, capek bisa jadi tanda salah arah, capek bisa jadi tanda hidup tidak teratur, capek bisa jadi karena semua dikerjakan sendiri. Banyak pemimpin bisnis sibuk mengejar uang, tapi kehilangan tenaga. Mengejar target, tapi kehilangan kesehatan. Mengejar pencapaian, tapi kehilangan hidupnya sendiri. Hardliners, kerja keras itu penting, tapi kerja tanpa jeda bukan hebat. Itu berbahaya. Tubuh manusia bukan mesin, pikiran juga bisa buntu, hati juga bisa lelah. Ironisnya, banyak yang baru sadar pentingnya istirahat setelah sakit datang. Dengar baik-baik, sukses bukan tentang siapa yang paling capek. Sukses tentang siapa yang bisa bertahan paling lama tanpa kehilangan dirinya sendiri. Orang hebat bukan yang terus berlari tanpa henti. Orang hebat tahu kapan harus berhenti, mengatur napas, lalu kembali melaju lebih kuat. Jangan bangga stres, jangan bangga hidup berantakan, jangan bangga kerja sampai lupa keluarga. Karena hidup bukan cuma soal bekerja. Ada kesehatan yang harus dijaga, ada hubungan yang harus dirawat, ada diri sendiri yang perlu diperhatikan. Mulai sekarang, belajar bekerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Atur energi, atur fokus, atur prioritas, karena orang yang terus memaksa diri biasanya tumbang sebelum mencapai tujuan. Dan ingat, hardliners, istirahat bukan berarti kalah, berhenti sejenak bukan berarti lemah. Kadang yang paling kuat adalah mereka yang tahu cara menjaga dirinya sendiri. Hidup yang seimbang bukan penghambat sukses. Justru itulah fondasinya. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Balik lagi, kita masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih ada Ragirzi dan juga Dika Arwan yang pagi hari ini menemani kamu. Dan aku mau sapa dulu ya, buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Aku sapa dulu nih buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Maka Kasar. Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Oke, guys. Aku sapa juga teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada satu duo 108, ada Pak Indra, ada Mbak Sari juga, selamat beraktivitas Mbak Sari. Ada Ci Esther, ada Pak Ibeng Banana yang ada di Depok, selamat pagi. Narasi juga, tadi ada teman-teman yang bergabung dari Solo, ada dari Kuningan, ada dari Berau juga tadi, Kalimantan ya, yang sudah masuk dan menyapa kita semuanya.
1: Wih, selamat pagi rame, semuanya rame.
0: Mana Dika? Ini Dika. Oke, kita balik lagi ya. Kita lagi ngobrolin tentang fenomena Gen Z yang dikabarkan itu sulit banget punya rumah, guys. Karena mungkin banyak juga yang berpikir bahwa bukan jadi kayak kebutuhan primer gitu ya buat anak-anak Gen Z. Bener gak sih? Jadi anak-anak Gen Z ini ya Dika ya, bilang bahwa penyebab utamanya kenapa mereka tuh sulit membeli rumah, yeah, ini karena memang harga rumah itu terus naik
1: terus
0: gitu
1: naik,
0: sedangkan
1: betul,
0: harganya cuman harganya, gajinya itu gak naik-naik gitu, maksudnya stuck gitu ya, segitu-gitu aja gitu. Ini kata-kata anak Gen Z ya guys, ya menurut penelitian nih. Terus ada juga yang bilang kalau biaya hidup saat ini tuh semakin tinggi, udah bisa dapat gaji dan mencukupi kehidupan selama satu bulan itu udah syukur. Udah syukur bisa makan gitu,
1: iya.
0: Boro-boro mikirin beli rumah gitu ya. Bener gak sih?
1: Ya udah bener juga. Cuma mungkin kan ada beberapa sebagian adik-adik Gen Z gitu yang lebih memilih untuk misalnya beli mobil gitu kan.
0: Jadi,
1: tapi ada juga yang bukan sekedar gaya hidup gitu. Ya misalnya dibeliin mobil itu untuk keperluan orang tuanya juga toh.
0: Biar
1: orang tuanya
0: sih
1: juga bisa apa mobilitasnya gak repot lah.
0: Terus lagi juga ada juga yang bilang nih anak Gen Z, kalau beli rumah tuh sekarang uang mukanya gede, uang mukanya aja udah segitu.
1: Tapi
0: apalagi nanti
1: banyak
0: cicilannya
1: yang, banyak
0: tapi,
1: yang subsidi juga cuy,
0: ada yang 0% juga
1: 0%,
0: ya, tanpa DP, cuma
1: memang
0: UTJ doang.
1: Itu daerah-daerahnya yang agak jauh dari kota,
0: agak ini ya, delesep.
1: Apa tuh delesep? What is delesep? I can understand what is delesep.
0: Jadi nggak di kota gitu, tapi zaman sekarang itu bagusnya zaman sekarang ya, sekalipun tempatnya itu jauh gitu dari kota, tapi sudah ada transportasi kereta yang
1: kereta
0: melintasi,
1: betul,
0: perumahan itu.
1: Betul. Cuma kan,
0: gitu,
1: cuma
0: ada
1: kan
0: fasilitasnya.
1: Ya untuk apa ya? Kalau gue bilang sih kayaknya sekarang lebih dijadikan untuk investasi kali ya.
0: Jadi beli untuk investasi gitu. Jadi bukan untuk ditinggalin gitu, Dika.
1: Ada yang untuk ditinggalin, ada juga kayaknya kebanyakan rata-rata untuk investasi deh.
0: Yang penting punya gitu ya. Ada fisiknya
1: ya,
0: tuh
1: mungkin
0: ada,
1: nanti bisa
0: gitu
1: untuk dikontrakan.
0: Karena
1: kan untuk mobilitas orang misalnya jadi daerah sini nih Karawaci dulu kan nggak terlalu rame kan. Gimana caranya biar rame ya gitu.
0: Oh,
1: kita bangun dulu fasilitas-fasilitasnya, bisa nggak nih untuk transportasinya atau repot nggak nih? Jadi kan itu membuat orang semakin tertarik sih.
0: Iya. Bener.
1: Cuma gue nggak tahu kenapa ya, gue lihat di ada nih di daerah jauh di sana gitu kan. Itu sebenarnya laku rumahnya juga. Cuma kenapa sepi kelihatannya ya? Karena itu kali faktor
0: mungkin
1: banyak orang menjadikan itu sebagai sebuah investasi.
0: Investasi, jadi gak ditinggalin gitu. Bisa jadi rumah itu kayak dijadiin villa aja. Jadi buat tempat liburan gitu. Kalau liburan baru mereka akan pulang gitu.
1: Terus ada di daerah mana gitu. Itu rumahnya sebenarnya bagus sih. Untuk perumahan lingkungannya bagus gitu. Cuma gak tahu kenapa sepi banget gitu.
0: Mungkin karena belum ada kita di sana ya.
1: Kita.
0: Jadi kalau ada kita, pagi-pagi kita bangunin tuh tetangga-tangga biar pada rame.
1: Ini ada laporan dari berbagai kajian juga nih. Kajian properti pastinya yang menunjukkan inflasi, kenaikan biaya hidup dan daya beli menjadi tantangan utama generasi muda dalam memiliki rumah. Masalahnya bukan karena Gen Z gak ingin punya rumah, tapi kemampuan finansial mereka ini seringkali belum sejalan dengan harga propertinya.
0: Oke, langsung kita bacain dulu ya Dika ya. Yuk. Ini yang sudah masuk dan juga bergabung pagi hari ini di 0819269000. Ada dari Ina nih. Dia bilang belum bisa beli rumah karena gajinya berapa, harga rumahnya berapa. Antar jadinya lebih besar pasak daripada tiang. Oke, okay, yes. Ina, ada Berliana juga. Gimana mau beli rumah kalau gajinya hanya cukup buat kebutuhan sehari-hari?
1: Oke, okay, ada Dinda. Dinda,
0: di manakah kau berada?
1: Dinda di mana nih Dinda? Dulu tuh bermimpi punya rumah sebelum nikah. Ya paling enggak menikah sambil cici rumah lah, tapi apalah daya, tangan tak sampai, hanya mimpi.
0: Ya apa-apa Dinda, semoga tercapai. Masih ada waktu. Terus ada Viani juga. Semua orang boleh bermimpi ya, boleh. Tapi kalau kenyataan tak seindah mimpi, bukan berarti juga mimpi kita itu terkubur. Ya. Yang penting itu mesti tetap berusaha dan berharap pada Tuhan. Kalau ada niatnya, pasti bisa dan ada jalannya. Wah, keren-keren. Terima kasih Viani. Mungkin ini juga menjadi mimpi kita berdua juga ya, Dika ya. Supaya kita bisa punya rumah-rumah impian kita gitu. Rumah kita yang sesuai impian, Dika. Yang ada lapangan helikopternya.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Perjalanan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding.

0: Bagaimana bisa sih kamu tuh ada di mimpi aku? Wah, bermimpi untuk punya rumah, guys. Di usia berapa coba? Kalian pernah nggak sih kepikiran gitu punya cita-cita untuk punya rumah sendiri? Itulah menjadi topik obrolan kita pagi hari ini ya di Morning Espresso bareng Ragilsi dan juga Dika Arwan.
1: Yep.
0: Dan kita mau sapa dulu nih, Dika Arwan. Ada Pak Ibeng Banana dari Depok ya, yang pagi hari ini mau menyapa rekan-rekan sekerjanya, anak-anak BRI Ragunan. Hai.
1: Halo.
0: Selamat pagi teman-teman di BRI Ragunan. Sehat-sehat ya, semangat buat hari ini.
1: Gimana suku bunga hari ini?
0: Gimana nih?
1: Ada siapa lagi nih sih?
0: Ada dari Ditgans juga. Terima kasih. Ada Pak Indra.

0: ada Daniel, Michael, ada Angga, dan masih banyak lagi juga
1: Yep.
0: yang turut berkomentar. Nanti kita akan bacakan satu persatu komentar dari kalian semuanya ya. Nah, kita lagi ngobrolin ini nih, selanjutnya tuh
1: Apa
0: tentang
1: nih?
0: ini, biang kerok harga properti vs gaji. Nah,
1: Oh.
0: jadi seringkali anak muda ini tuh disalahkan karena hobi ngopi. Benar gak sih?
1: Iya.
0: Maksudnya anak zaman now ya, Gen Z, anak-anak Gen Z, itu kan mereka tuh selalu kayak ini, maksudnya tahu aja gitu berita viral tentang mungkin kafe yang baru aja buka
1: Iya.
0: atau tempat tongkrongan terbaru. Kalau kita pergi ke sana, itu mungkin berapa puluh persennya itu pendatangnya adalah anak-anak Gen Z yang nggak mau ketinggalan, yang selalu pengennya itu mencoba sesuatu yang baru
1: Yang baru
0: gitu.
1: ya.
0: Dan pada akhirnya banyak orang-orang kayak milenium dan juga baby boomers itu beranggapan nih ya bahwa anak-anak Gen Z duitnya itu habis hanya buat nongkrong
1: Oh.
0: gitu. Jadi akhirnya banyak yang mempertanyakan, kenapa sih duit buat nongkrong itu nggak kamu buat buat beli rumah aja
1: Ya karena mungkin
0: gitu.
1: gaya bukan gaya hidup juga sih. Mungkin kayak anak-anak sekarang lebih suka nongkrong gak sih? Iya gak sih?
0: Iya,
1: Iya kan?
0: memang, memang lebih suka nongkrong, tapi kan gak melulu juga karena itu. Maksudnya itu
1: Iya juga.
0: banyak hal yang lain juga gitu. Nih, apalagi sekarang itu ada yang namanya beban ganda generasi sandwich,
1: Oh.
0: iya kan?
1: Yep.
0: Jadi anak-anak muda ini juga harus kayak membantu orang tuanya mencukupi kebutuhan rumah tangga gitu.
1: Iya juga sih. Makanya kan tantangan makin berat tuh. Karena banyak Gen Z juga yang itu tadi sebagai generasi sandwich kan. Jadi dia ada di tengah-tengah gitu.
0: Ada di tengah-tengah,
1: Dan
0: jadi kasihan ya.
1: ada survei juga sekitar 46,3% anak muda harus menopang kebutuhan orang tua atau keluarga di saat bersamaan. Jadi alokasi dana yang harusnya mungkin ya dibuat untuk DP rumah akhirnya terpaksa tersedot untuk kebutuhan keluarga. Ini sih better sih ya. Iya kan?
0: Iya.
1: Karena kan itu tadi ada kebutuhan untuk pangan, sandang gitu kan. Yang dimana juga adik-adik Gen Z ini tentunya juga harus membantu orang tua.
0: Betul
1: Siapa
0: banget.
1: nih yang di sini nih yang gajinya langsung, aduh,
0: Cuma numpang lewat
1: numpang
0: doang.
1: lewat buat bantu keuangan keluarga di rumah, yo.
0: Tapi ya bersyukur lah ya, meskipun ditumpangin
1: Iya.
0: untuk lewat, itu udah bikin happy.
1: Ya, pasti punya kebahagiaan sendiri sih. Karena kan bisa membantu orang tua
0: Iya
1: gitu loh.
0: benar, dan harus bersyukur juga sih ya, karena kita masih diberikan kesehatan gitu
1: Ah, iya,
0: untuk bisa
1: betul.
0: membantu orang tua, guys.
1: Amin. Ada kakak Sisilia dari Minahasa menyapa kita nih.
0: Hai.
1: Katanya gue banget tuh gaji cuma numpang lewat. Kalau mau beli rumah nggak bisa, hanya mengandalkan gaji kantoran. Mesti punya usaha untuk bayar cicilannya. Karena gaji kantor UMR hanya bisa untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ada Pak Totok juga. Dulu
0: Iya.
1: angan-angan saya di usia 40 harus sudah punya rumah sendiri. Tapi kenyataannya sampai usia saya 50 tahun masih tetap aja ngontrak. Eh, justru sekarang gini
0: Semangat,
1: loh sih.
0: Bapak.
1: Ada kemarin pernyataan gini. Ini ahli ekonom kayaknya, kalau nggak salah ya. Dia tuh bilang gini, ditanyain tuh better beli rumah atau apa nih? Gue sih mendingan nunda dulu beli rumah katanya.
0: Jadi dia buat apa dulu
1: Buat
0: maksudnya?
1: investasi
0: Oh, karena
1: katanya.
0: dari investasi itu nanti bisa dibelikan rumah
1: Iya,
0: gitu. Jadi
1: iya.
0: kayak mending usaha dulu gitu ya
1: Yes.
0: daripada
1: Jadi
0: beli rumah.
1: dia tuh ngeliatnya kayak begini sih, karena dengan harga rumah yang semakin naik gitu kan, dengan ya mungkin dengan cicilan ngambil KPR contohnya beberapa tahun itu, gue lebih baik untuk mengalokasikannya ke investasi gitu. Jadi kan bisa dapat cuan juga katanya dia dari situ.
0: Betul. Jadi ini ya cara bijak gitu ya. Kayak tadi kan kita kasih pilihan tuh, mau
1: Iya.
0: beli rumah dulu, mobil dulu, atau
1: Atau
0: usaha
1: usaha.
0: dulu gitu. Mungkin ini salah satu pilihannya, berarti itu tadi kayak usaha gitu ya.
1: Yeps.
0: Supaya dari bunga atau dari penghasilan yang didapatkan tiap bulan itu bisa dikumpulkan untuk kemudian bisa buat beli
1: Iya.
0: mobil,
1: Ini ada
0: beli
1: lagi nih yang
0: rumah.
1: gabungan nih dari anak Gen Z juga nih. Anak Gen Z seperti saya gitu kan, gak ada kepikiran buat beli rumah, lebih ke menikmati hidup biar gak burn out katanya. Oh, ini anaknya maksudnya dari Pak Wirman. Anak Gen Z seperti anak saya katanya. Oke.
0: Terus ada Bila, saya anak Gen Z, cita-cita beli rumah ada sih, tapi pas tahu harganya jadi kabur mimpinya.
1: Tapi mungkin ya nggak bisa dipungkiri juga kali ya. Sebenarnya bisa sih. untuk misalnya ada di Gen Z ini untuk memiliki rumah gitu. Cuma mungkin tempat ataupun wilayahnya itu agak jauh gitu.
0: Gak di tengah kota.
1: Iya.
0: Padahal kan kalau kita mau beli rumah itu tuh pasti bakal dilihat dulu nih lokasinya, deket gak sama tempat kerja, terus transportasinya juga mudah gak gitu kalau kita gak punya kendaraan gitu.
1: Kemarin
0: ya.
1: Tuh di Tangerang tuh juga lumayan banyak deh untuk peluncuran rumah subsidi ya kalau gak salah.
0: Tapi pasti di daerahnya itu yang agak dalam gitu ya, agak jauh gitu, jauh dari kota.
1: Ya kalau dari sini sih jauh, cuma mungkin kalau misalnya punya rencana untuk misalnya usaha nih bikin di daerah, misalnya contohnya Balaraja sana, mungkin bisa kali ya. Gak terlalu jauh kan jadinya kan?
0: Bisa sih. Tapi gak apa-apa kalaupun beli sekarang di sana masih sepi ya. Karena kan nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bisa jadi kota di sana guys.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: 106.6 Heart and FM, your family station. Masih bersama Dika dan Ragil Z di Morning Espresso.
1: Pagi-pagi.
0: Selamat pagi untuk Kak Jo yang baru aja join nih.
1: Terima kasih Kak Jo. Good morning.
0: Good morning.
1: Buat Om Motoy juga. Good yang morning, udah bergabung. Ada Dit Guns juga. Om Motoy bilang kalau mau beli mobil aja. Mm-mm. Maksudnya beli mobil aja, jangan beli rumah gitu.
0: Oh.
1: Jadi tidurnya nanti di dalam mobil.
0: tapi memang ada yang kayak gitu sih. Lo pernah lihat nggak tuh di apa?
1: Media
0: di
1: sosial.
0: Di YT, gitu kan?
1: Pernah.
0: Dia tidurnya tuh benar-benar di mobil. Mobilnya bagus tau.
1: Iya.
0: Jadi kayak, semua baju-bajunya di situ.
1: Kayak minivan gitu nggak sih?
0: Minivan, iya benar.
1: Terus di custom kan sama
0: gua
1: dia.
0: Gue tuh ngelihat kontennya. Mungkin itu kali ya kehidupan zaman nomaden dulu.
1: Iya.
0: Karena nomaden kan dia mungkin nggak ada beda, nggak ada mobilnya gitu. Yang hidupnya pindah-pindah gitu.
1: Barangnya dibawa semua.
0: Yang konten gitu. Ini misalnya dia tuh kalau mau amannya, dia aman tuh cari-cari yang kayak apa? Yang mart-mart gitulah, yang toko-toko gitu kan.
1: Buat parkirnya.
0: Parkirnya. Okay. Kamar mandinya juga ke situ gitu. Tapi dia harus pindah-pindah kan.
1: Iya.
0: Kalau misalnya seminggu di situ kan udah diingetin ya.
1: Iya.
0: Udah diapalin.
1: Iya benar. Jadi keliling ya keliling. Dia hidupnya ya. Tapi jadi boros ke bensin enggak sih?
0: Ah, itu dia gua enggak tahu.
1: Tapi dia enggak pakai bensin kayaknya.
0: Pakai sih, tetap pakai sih.
1: Pakai ya.
0: Cuma mungkin enggak seboros yang orang-orang ini kan. Yang tiap hari misalnya pulang pergi atau ke kantor rumah.
1: Tapi dia tetap kerja seharian,
0: tetap kerja ya.
1: Ah, kalau aku parkir di tempat kerja aku aja udah di situ.
0: Enggak
1: usah pergi-pergi ngapain.
0: Iya kan? Udah parkiran kita gratis gitu.
1: Iya
0: kan? Ngapain coba pindah-pindah kayak gitu. Gak pusing-pusing lagi untuk ke toilet atau ke kamar mandi udah ada gitu.
1: Benar. Jadi ini pilihan untuk orang-orang yang tadi memilih untuk beli mobil aja
0: dulu.
1: Iya, gak usah beli rumah dulu.
0: Iya.
1: Beli mobil tapi mobilnya itu di set gitu ya, custom kan, gitu ya, ada kamarnya.
0: Tapi kan hidup ini kan gak se-egois itu juga cuy. Lo ada orang tua yang harus dipikirin gitu. Ya kalau gak ada orang tua sih ya sabodoting gitu kan. Gak ada orang tua, gak ada keluarga juga.
1: Iya. Tapi itu salah satu ide menarik sih ya.
0: Ide menarik sih, emang. Terus ada lagi kan konten yang dia tuh suami istri kalau gak salah ya. Yang dikeliling Indonesia gitu kan. Itu kan menjadi
1: keliling sebuah... Indonesia? Wow, cinta Indonesia banget dia. Dari Sabang sampai Merauke berarti kelilingnya.
0: Yes. Kalau gak salah udah sampai Maluku ya.
1: Oh.
0: Yang pulau-pulau gitu deh.
1: Mm-mm.
0: Keren sih gue bilang.
1: Asik ya.
0: Lu punya impian kayak gitu gak lo?
1: Gak sampai situ sih mimpi gue. Belum sampai gue.
0: Daripada lo pusing mikirin rumah yang harganya terus melambung.
1: Nah itu dia. Jadi ini ada sebuah penelitian terbaru juga tentang preferensi Gen Z ya. Penelitian IPB tahun lalu ini menemukan bahwa Gen Z ini lebih mempertimbangkan lokasi rumah yang dekat sama tempat kerja. Terus harganya ini juga masih masuk akal gitu. Akses transportasi umumnya juga ada. Terus rumahnya juga yang praktis, efisien, gak yang gede banget gitu. Karena kebayangkan ya, kalau kita tinggal sendirian di rumah itu, terus rumahnya gede banget, gimana ngebersihinnya? Males gak sih?
0: Bukan yang males, capek.
1: Capek ya? Jadi cari yang sesuai aja lah sama kemampuan kita gitu. Dan skema pembayarannya juga cari yang fleksibel gitu. Tuh, ini menurut penelitian.
0: Fleksibel tuh kan ada sistem pembayaran ada dua kan ya, ada yang floating, ada yang tetap ya. Lo lebih milih yang mana sih?
1: Aku pilih yang dibayarin aja boleh nggak?
0: Sip, udah. Ngedebat. Nih, daerah lo nih, Surabaya nih. Ada sebuah penelitian nih di tahun 2026. Akses pembiayaan, informasi, serta dukungan kebijakan pemerintah ini berpengaruh terhadap keputusan Gen Z membeli rumah. Dan ini menunjukkan solusi bukan hanya membangun lebih banyak rumah, tapi juga membuat pembiayaan lebih mudah dijangkau.
1: Betul.
0: Ini gue setuju sih. Cuma mungkin kalau misalnya ya, kalau menurut, boleh gak ya berpendapat ya? Boleh kali ya?
1: Boleh. Gimana?
0: Kan gue kemarin iseng nih, hitung-hitung gitu kan. Dengan pembiayaan KPR 15 tahun. Harga rumahnya tuh sekitar sekian
1: 600.
0: Lah. Ya pokoknya segitulah. Terus gue iseng hitung-hitung nih. Lah ini setengah. setengah dari misalnya 7,5 tahun aja udah lunas gitu loh.
1: Setengah tahun aja udah lunas.
0: Ya kurang lebih segitu lah. Okay. Cuma aku berpikir ini mahal banget bunganya. Kenapa ya seperti itu? Ayolah please lah. Ini kan terkait dengan pembiayaan yang lebih mudah dijangkau.
1: Harusnya kalo, gitu ya.
0: Jadi kalau dihitung-hitung mungkin itu ya kita ngebayarin bunganya ini
1: banyak banget.
0: Setengahnya dong ya.
1: Iya, setengahnya sendiri gitu dari jadi berlipat gitu harganya ya. Iya. Ya begitulah
0: ya, memang kita juga di awalnya kita memang minjem juga sih dari bank kan artinya kan tapi ya please lah
1: jangan segitu juga gitu
0: bisa
1: ya
0: bisa diturunin lagi ya?
1: Bisa kalau buat Dika mah nggak ada yang nggak bisa ya.
0: Ada kakak Olga nih yang penting dekat sama kantor kalau dia mah
1: oke ada Puspita juga ya. Cari harga yang masuk akal aja sih yang sesuai dengan kemampuan jangan dipaksa kalau masih belum bisa beli ya cari kontrakan aja bener ini tuh memang banyak anak-anak yang sih zaman sekarang itu lebih memilih untuk kontrak dulu, sewa dulu rumah daripada beli karena nggak kebayar gitu.
0: Tapi kalau better sih mungkin kalau udah nyaman sih. Kalau pekerjaannya udah aman gitu kan misalnya udah dalam beberapa puluh tahun lagi punya rencana pensiun, better sih kayaknya ngambil ini aja
1: ambil rumah. Karena itu kayak kebutuhan kan? Gitu.
0: Ibaratnya kita biaya ngontraknya sebulan berapa nih?
1: Iya.
0: Kemudian ngambil untuk cicilan dari rumahnya berapa? Kalau gue bilang sih jatuh-jatuhnya sama aja dengan catatan kalau rumahnya rumah subsidi sih.
1: Iya betul. Oke.
0: Okay. Ada Kak Jo nih.
1: Siapa?
0: Kak Jo di Bandung. Rumah aku dekat bandara, stasiun kereta api dan jalan tol. Oh di dekat Bandara Husein mau buka lagi nih. Siap-siap polusi suara dan gangguan sinyal katanya.
1: Iya emang itu harus di ini juga ya harus diselidiki dulu tempat tinggal kita kan kalau di dekat-dekat bandara gitu suka sinyalnya itu nggak baik gitu susah sinyal. Susah sinyal.
0: Iya kali ya.
1: Iya daerah-daerah tertentu makanya harus benar-benar survei guys. Kayak yang rumah lelang itu tadi harus benar-benar dilihat dulu nih keadaan rumahnya udah kosong apa belum gitu.
0: Ngomongin rumah lelang kemarin gue ngobrol-ngobrol katanya banyak juga sekarang yang cari rumah lelang juga.
1: Banyak lagi ini dan itu dijualnya itu kayak di bawah harga pasar sih memang. Tapi ya itu tadi harus benar-benar kita datengin si rumahnya ini harus kosong gitu. Jangan sampai waktu kita udah deal, udah atas nama kita rumah lelangnya pas kita datang ke sana ternyata masih ada yang ninggalin. Rumahnya, waduh, gawat gimana?
0: Jadi PR dong.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Aju mana sih? Sibuk banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
2: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
1: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
2: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
1: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
2: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok at Heartland FM. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
1: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
2: Selalu aja ayang aja.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Dari KPK pantau usulan badan khusus pengelola aset. Sepatu kulit asal Madiun tembus pasar Amerika Serikat dan Eropa. Dan perakhiran cuaca Jakarta pada Rabu ini. Dimulai dengan informasi yang pertama, KPK memantau usulan pembentukan badan khusus pengelola aset dalam pembahasan RUU perampasan aset. KPK menilai pembentukan badan ini perlu dikaji secara matang, terutama terkait kewenangan dan mekanisme pengelolaan aset hasil tindak pidana. Usulan badan khusus menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam RUU perampasan aset yang bertujuan memperkuat upaya negara dalam merampas dan mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana. KPK menekankan pengelolaan aset harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan adanya aturan yang lebih kuat, pengelolaan aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dilakukan secara efektif sekaligus mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dan pembahasan RUU perampasan aset masih terus berproses dan KPK akan memantau perkembangan usulan tersebut. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Produsen sepatu kulit asal Madiun, Golden Step Shoes Industry atau GSI, berhasil menembus pasar Amerika Serikat dan Eropa. Kisah keberhasilan ini akan dibagikan pendiri GSI atau GSI Rani Riniwati dalam YLF IGT Manufacturing Forum 2026 yang digelar pada Rabu 5 Agustus di Jakarta. Forum ini menjadi bagian dari pameran Indo Leather dan Footwear serta Indo Garment and Textile Expo dalam forum bertema Jaya di Pasar Domestik, Unggul di Pasar Global. Berbagai strategi penguatan industri padat karya dan peluang ekspor Indonesia akan dibahas. GSI sendiri memproduksi sepatu perempuan, anak, kasual, dan boot dengan sekitar 80% tenaga kerjanya merupakan masyarakat Kabupaten Madiun. Selain itu, forum juga akan membahas peluang kerjasama perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa yang ditargetkan dapat mendorong perdagangan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Dan dari BMKG yang memperkirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Pada pagi ini Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara diperkirakan cerah, sementara Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan. Memasuki siang hingga sore hari sebagian besar wilayah Jakarta berubah menjadi cerah berawan, sedangkan Kepulauan Seribu berpotensi mengalami awan tebal. Di malam hari, wilayah daratan Jakarta diperkirakan tetap cerah berawan sebelum seluruh wilayah DKI Jakarta berubah menjadi berawan mulai pukul 10 malam hingga Kamis dini hari. Suhu udara Jakarta hari ini diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 hingga 20 km per jam.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: What's going on, heart and family, your family station. Yay. It's going down. I'm yelling timber.
1: Apa lagu ya? Ini merupakan salah satu lagu favoritnya di Karwan.
0: Ya, gitulah.
1: Kok pasrah gitu sih gitulahnya?
0: Salah satu kalau mau naikin mood ya dengerin lagu ini coba.
1: Ah, memang sih ya lagu-lagu.
0: Lagunya aja ya.
1: Lagunya aja. Tapi memang sih ya kalau kita tuh lagi sedih gitu, dengerin lagu itu merupakan salah satu terapi gratis yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada gitu. Lagunya lagu-lagu yang kita seneng, terus kita ikutan nyanyi. Bener ya?
0: Iya dong.
1: Kalaupun kita gak punya teman untuk curhat mungkin di hari itu, di saat itu gak apa-apa. Masih ada lagu-lagu yang asik-asik untuk bisa nemenin kamu tentunya di Morning Espresso.
0: Yes. Kita balik ke topik kita di hari ini.
1: Yuk.
0: Mengenai Gen Z yang kabarnya nih dalam pertimbangan untuk membeli rumah. Jadi sebenarnya rumah subsidi ini bisa menjadi sebuah solusi gak?
1: Bisa sih kalau menurut aku ya.
0: Gue setuju juga sih.
1: Karena kan sebisanya kita dulu nih, semampunya kita. Kalau kita bisanya beli rumah subsidi, ya gak apa-apa. Ya, beli aja dulu.
0: Betul.
1: Yang penting kan kita tuh kayak punya aset. Jadi aset itu kan sama juga kayak kita nabung
0: dulu
1: gitu
0: ya. Nah cuma itu gue setuju sih. Tapi memang tantangannya itu lokasinya pasti jauh dari pusat kota.
1: Iya memang.
0: Atau keterbatasan pilihan rumahnya kan semua sama ya bentuknya ya. Kalau rumah subsidi ya. Tapi sama aja sih.
1: Semua iya.
0: Mau subsidi mau enggak sama aja kayaknya.
1: Tapi kalau rumah subsidi
0: kalau dalam bentuknya gitu loh.
1: Tapi kalau rumah subsidi itu kayak lebih gampang gitu kamu ngerombaknya. Maksudnya kalau kamu mau renovasi itu lebih mudah gitu.
0: Yang komersil.
1: Izinnya ininya kalau komersil itu kadang kamu enggak bisa, kadang kamu enggak boleh ubah fasad depannya. Kamu cuma bisa rubah belakangnya doang. Biasanya kalau subsidi malah lebih boleh.
0: Lebih boleh ya. Nah, ada rincian program perumahan nih, mungkin banyak yang udah tahu gitu kan. Ada FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Jadi KPR subsidi dengan bunga rendah tetap. Uang muka ringan mulai dari 1% dan cicilan bisa sampai 20 tahun.
1: Wow, tapi yang terbaru ini katanya bisa sampai 40
0: bisa.
1: Tahun guys.
0: Ya contohnya kalau di usia 26 tahun atau 25 tahun nih kerjaannya udah tetap gitu kan. Ya 20 tahun masih better sih ya. Secara nanti di usia 46 udah punya rumah nih, udah lunas nih, udah enak dong. Ya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian lah kalau kita belajar di sekolah dulu gitu kan.
1: Betul.
0: Meskipun masih ada biaya-biaya lain yang harus dipikirkan.
1: Yes.
0: Mungkin nanti biaya listriknya,
1: IPL-nya,
0: biaya apalagi sih?
1: Apalagi ya, ya itu udah
0: renovasinya.
1: Sih. Renovasi.
0: Masih banyak ini pikirin juga sih. Mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan kali ya, orang menunda dulu nih untuk membeli rumah gitu kan.
1: Iya.
0: Misalnya kalau dari kontrak kan kita gak perlu pusing lagi nih untuk renovasinya.
1: Yang lain-lain gitu ya. Tapi gak apa-apa sih selama kita mencukupi keuangan kita. Menurut aku karena beli rumah ini sama kayak kita tuh menabung guys.
0: Iya sih betul
1: gitu. Ada Pak Darwin yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat
0: pagi
1: Ragil dan Dika. Salam Morning Espresso. Subsidi pengadaan cicilan kredit rumah murah bagi rakyat yang ekonominya ke bawah kurang maksimal katanya. Karena dilihat dari spesifikasimu mutu dan bahan ini kurang layak dan kurang nyaman. Namanya juga rumah subsidi ya Pak Darwin ya. Seharusnya rumah yang murah dan memenuhi SNI standar nasional Indonesia ya. Jadi perumahan murah untuk rakyat sekarang ini tergolong yang disebut cluster atau RSSS gitu. Tapi memang sih ini tuh kayak bukan rahasia umum ya bahwa rumah subsidi itu ya kayak rumahnya itu sederhana banget gitu ya kan. Karena memang harganya juga terjangkau gitu guys.
0: Ada juga nih SBUM nih sih, subsidi bantuan uang muka. Jadi bantuan dana dari pemerintah sebesar kurang lebih 4 juta rupiah yang diberikan untuk meringankan pembayaran uang muka rumah.
1: Jadi dapat subsidi bantuan uang muka juga dari pemerintah.
0: Betul. Atau yang mau terbaru nih sampai 40 tahun kebijakan dan wacana perbankan serta dukungan pemerintah untuk memperpanjang masa angsuran agar cicilan bulanan makin terjangkau bagi pekerja bergaji UMR. Ini bisa dialihin nggak ya? Misalnya kalau nanti kita di usia-usia udah pensiun gitu, yang pastinya kan gak ada pemasukan lagi dong. Nah, misalnya anaknya udah bekerja gitu, bisa dialihin gak ya?
1: Wah kalau itu aku kurang tahu. Tapi yang jelas biasanya ada ininya, asuransinya biasanya. Ada asuransi, jadi kalau terjadi apa-apa sama yang punya rumah ini nanti kayak disudahin gitu, jadi nggak lagi mencicil.
0: Oh, dianggap lunas gitu.
1: Iya,
0: yeah,
1: dianggap lunas gitu. Oke, terima kasih untuk semua Heartlander yang pagi hari ini sudah bergabung di Morning Espresso. Dan sayang sekali karena waktu kita juga sudah hampir habis ya di Kak Arwan ya. Tapi jangan khawatir karena Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu besok Kamis di waktu yang sama ya, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi Ragil Z bakal tetap di sini buat nemenin kamu bareng sama Ariama Silitonga pagi hari ini di SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, Heartlander, sulitnya Gen Z beli rumah itu adalah masalah matematis ekonomi modern ya, bukan sekadar gaya hidup. Jadi tetap fokus aja pada kapasitas finansial masing-masing. Jangan tertekan dengan yang namanya standar sosial dan bijaklah untuk mengelola aset.
0: Tetap semangat ya buat semua yang lagi menggapai mimpi, seperti pepatah ya yang mengatakan, banyak jalan menuju Roma, apapun jalan yang kita ambil dan kita pilih, jangan lupa untuk membawanya dalam setiap doa.
1: Oke, terima kasih semuanya.
0: Thank you semuanya.
1: Ragil Z dan juga Rika Arwan pamit dari Morning Espresso.
0: Bye-bye.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar semuanya dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali saya Ragil Zi dan juga siapa ini?
1: Iya. Oke, senang sekali Sketsa Keluarga bisa barengan lagi sama Ragil. Hmm, iya.
0: Ada Kak Riyama ya, Riyama. Iya. Silitonga pagi hari ini kita berdua nih nemenin Anda semuanya.
1: Nah, kebetulan juga kita Ragil punya kesamaan ya.
0: Sama-sama warna wanita. Bajunya.
1: Iya, bajunya sama loh hari ini warnanya biru putih gitu ya. Padahal enggak janjian gitu. Kita banyak kesamaan.
0: Apa tuh?
1: Kita sama-sama wanita.
0: Sama-sama wanita. Oke.
1: Okay. Udah menikah.
0: Sudah menikah.
1: Udah punya anak.
0: Anaknya cowok semua.
1: Cowok semua. Iya ya. Sama loh. Cuma bedanya mungkin anak-anakku udah pada selesai gitu ya. Terus kesamaan lainnya usia. Kita ada di usia udah di atas 40 lah ya. Gitu. Jadi bisa dibilang nih usia-usia kita sekarang nih usia golden age. Oh,
0: iya. Usia emas ya.
1: Usia emasnya perempuan, bukan usia emasnya anak-anak ya. Karena usia anak-anak kan emasnya, golden age-nya mereka tuh di bawah 5 tahun ya. Iya enggak sih? Nah, kalau golden age-nya kita tuh rata-rata perempuan 35 tahun ke atas. Itu udah masuk ke masa-masa golden age
0: emas ya. Nah, jadi
1: yang spesialnya di atas 40 lah.
0: Oke. Okay. Berarti ini adalah masa-masa di mana kita itu berkilau seperti emas. Begitu kan maksudnya?
1: Iya, harusnya begitu gitu ya. Okay. Tapi kenyataannya enggak gitu.
0: Jadi gimana kenyataannya? Ya,
1: kenyataannya banyak perempuan-perempuan di atas usia 40 tahun itu udah mulai enggak percaya diri. Munculnya kerutan-kerutan, munculnya rasa nggak percaya diri karena menopause, ya nggak sih? Yaitu berimbas ke hubungan relasi dia dengan pasangannya, gitu kan ya? Terus apalagi usia-usia di atas itu dia udah merasa kesepian, dia merasa lonely karena ternyata anak-anak yang tadinya di bawah keteknya dia, yang nggak bisa hidup tanpa dia, sekarang ternyata anak-anak udah mulai mandiri.
0: Iya.
1: Udah sibuk kurikulernya lah.
0: Benar, sibuk dengan kehidupannya sendiri-sendiri.
1: Dengan gengnya lah. Bahkan ada anak-anak kita yang sudah kuliah di luar kota, di luar negeri, bahkan sudah bekerja, bahkan sudah ada yang menikah gitu.
0: Iya.
1: Jadi dia ngerasa dia ditinggal, dia ngerasa kayak
0: aku mau ngapain lagi ya? Apa yang bisa aku lakukan ya gitu ya.
1: Terus apalagi perempuan yang mungkin di usia itu yang harusnya dia punya tabungan, ternyata malah dia minus. Dalam arti di usia itu gue malah masih punya utang, masih punya beban hidup, gitu. Sementara pekerjaan stuck di situ-situ aja, gitu loh. Tapi, nah itu banyak sih sebenarnya tantangan-tantangannya gitu ya. Tapi ternyata kalau aku baca di artikel dan aku lihat teman-temanku juga ya, Ragil. Banyak mereka di atas usia 40 yang awalnya dia kesepian, awalnya dia enggak pede,
0: merasakan semua itu gitu ya.
1: Merasakan semua itu ternyata dia bisa merubah itu semua gitu.
0: Bisa ini kayak
1: berkilau.
0: Berkilau. Jadi kayak membalikkan telapak tangan gitu ya. Secepat itu gitu.
1: Secepat itu dia bisa ya,
0: bisa bangkit benar-benar bangkit gitu ya dari keterpurukannya mereka yang merasa bahwa anak adalah segalanya gitu ya. Terus tiba-tiba anaknya udah beranjak dewasa dan dia merasa kesepian. Tapi justru saat itulah dia itu mulai berpikir lebih maju gitu ya untuk apa yang harus aku lakukan nih. Justru ini saatnya nih momennya, karena anak-anak nih. Momennya karena anak-anak udah bukan gak membutuhkan ya, tapi karena anak-anak itu udah dewasa gitu.
1: Mereka ada kesibukan.
0: Ada kesibukan gitu. Keren-keren.
1: Yang tadinya mungkin dia pergi sebentar aja udah mama gitu kan.
0: Cepat pulang.
1: Aku lapar gitu.
0: Iya, gitu.
1: Ada istilah age is just a number. Tapi itu benar sih. Aku udah ngalamin sih. Kita mungkin ngalamin. Kita mungkin hari ini kita dalam sketsa keluarga nih, kita mau sharing pengalaman kita gitu ya. Pengalaman kita yang emang kita pun pernah ada di masa di titik kita enggak percaya diri gitu. Tapi ternyata sekarang ya udahlah ya.
0: Udah lewat kayak udah bisa menerima keberadaan diri kita dengan segala kekurangannya, tapi itu tuh tidak membuat kita itu jadi lemah gitu. Tapi itu justru membuat kita itu jadi lebih semangat.
1: Ragil, lihat gak sih kalau kadang-kadang kita kalau ketemu teman-teman entah itu reuni atau tiba-tiba ketemu di mall, teman yang tadinya mungkin kita lihat dia berkilau cantik, pokoknya asik lah gitu, tapi ternyata terus Atau mungkin gini, kita ketemu teman yang tadinya biasa-biasa aja. Ternyata kita ketemu sekarang di usia yang sudah di atas 40-an ke atas gitu. Dia makin cantik gitu.
0: Makin dia semangat
1: makin,
0: gitu ya.
1: Dia makin semangat, dia makin punya energi gitu kan ya. Di usia-usia itu pernah gak gitu ngalamin?
0: Pernah.
1: Ih, kok lo makin cantik sih? Makin tua kok lo malah makin gitu?
0: Kok makin glowing sih lo gitu? Makin tua gitu ya, makin asik gitu ya, makin banyak duit.
1: Di golden age-nya dia gitu ya. Golden age-nya dia gitu. Ya, aku yakin sih, pasti dia punya cara gitu. Dia punya cara. Nah, mungkin sekarang nih untuk seluruh pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kita, Anda saat ini masuk di usia perempuan ya khususnya, atau mungkin istri Anda lah, atau mungkin kakak gitu, punya kakak, punya istri, ada teman yang udah di atas
0: bestie,
1: usia
0: bestie.
1: Atau mungkin teman di kantor gitu bisa. Kan ya, udah usia di atas gitu, tapi
0: masih kayak usia 20-an gitu.
1: Ya, benar.
0: Semangatnya itu melebihi anak-anak usia 20-an gitu. Bisa jadi loh.
1: Bisa jadi usia 53 nih. Tapi ternyata energi 35 gitu kan, dibalik aja.
0: Bisa gitu jadi, kan, ya? bisa. Iya, itu pasti ada banyak hal yang membuat dia itu seperti itu.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Buat dia itu tetap semangat, tetap berkilau.
1: Iya,
0: nah, kita mau tahu nih, Heartliner, pendengar semuanya ya. Jadi kalau kalian mau bergabung pagi hari ini, bisa di 0819 269 1000. Kita ngobrol bareng pagi hari ini.

0: Ya, program Sketsa Keluarga Indonesia masih menemani Anda untuk hari ini. Usia di atas 40 tahun. Nah, bagi wanita sering dianggap sebagai masa keemasan.
1: Masa keemasan.
0: Atau
1: masa,
0: golden age.
1: Masa-masa seorang wanita itu berkilau gitu ya.
0: Masa-masa yang katanya udah matang banget gitu. Karena udah melewati banyak hal gitu ya.
1: Iya.
0: Masa-masa yang penuh kematangan, dan pada fase ini perempuan tuh punya peluang besar untuk dia mencapai puncak karirnya, mencapai kestabilan emosinya, yang mungkin dulunya emosian gitu ya. Akhirnya dia udah mulai bisa bagaimana menstabilkan emosinya dia. Dan tapi juga ya tadi yang tadi kita ngomongin di awal ya Ragil, dia punya tantangan kesehatan fisik itu udah pasti.
1: Iya. Tapi
0: perubahan hormon gak sih?
1: Bener, di umur-umur segitu ya. Apalagi perubahan hormon kalau cewek ini kan udah ke masa-masa menopause.
0: Perimenopause atau menopause ya.
1: Itu tuh pasti banyak hal yang berubah lah
0: ya,
1: dalam hidup. Tapi gak cuman itu ya, maksudnya di umur, di usia segitu itu kadang juga ada wanita-wanita itu yang justru mengalami penyesalan dalam hidupnya.
0: Contohnya,
1: kayak mungkin nyesel, kayak kenapa ya dulu aku gak lanjut sekolah sampai S2, S3, S4, S-ting-ting mungkin.
0: Kalau
1: gitu. Gak
0: sekarang gue udah bisa jadi dosen, ya gak sih? Ngajar, walaupun gak ngajar full time, tapi bisa ngajar part time di tempat-tempat lain.
1: Bener, gitu. Ada kan, pasti wanita-wanita yang
0: aku
1: kayak
0: gitu. Aku pernah
1: ngalamin
0: gitu.
1: Di fase itu gitu ya, di usia-usia segitu gitu.
0: Tapi gak apa-apa sih, penyesalan-penyesalan seperti itu. Biasanya kan kita gini loh, kalau aku sih gini, aku pernah menyesali itu, Ragil, pernah menyesali kenapa dulu waktu orang tua nawarin lanjut sekolah kok aku nggak ambil, malah sibuk dengan kerjaan. Setelah sibuk dengan kerjaan, dulu kan kehidupannya kan di lebih banyak di komunitas mahasiswa Kristen gitu ya, jadi banyak ya pelayanan di sini gitu-gitu, sampai akhirnya menikah. Dan ketika menikah, sebetulnya sih bukan alasan juga menikah nggak kuliah ya. Aku ingat banget dulu mamaku kuliah pas aku SMA, ternyata dia bisa gitu ya. Sebetulnya nggak alasan, tapi ya mungkin karena ada malas juga kali aku ya. Nah sekarang akhirnya nyesalnya sekarang ketika ngelihat teman-teman, ih dia bisa ngajar di sini, dia jadi dosen di sini, dia jadi dosen di sini gitu. Karena kan emang harus ada pendidikan strata tertentu kan untuk bisa ngajar gitu. Tapi buat aku penyesalan-penyesalan kayak gitu normal sih. Dan kita gak yang akhirnya meratapi gitu. Setelah itu ngapain nih gitu, supaya itu gak cuma sekedar jadi penyesalan kan gitu ya.
1: Kalau jadi sendiri, sama sih, maksudnya apa? Itu wajar gitu lah ya, penyesalan
0: normal.
1: Seperti itu normal gitu. Dan aku yakin banget bahwa semua wanita juga pasti ada penyesalan-penyesalan dalam hidupnya. Tapi bagaimana kita itu bisa melangkah dan tidak membuat penyesalan yang ada di dalam hati kita itu terus kayak diratapi gitu. Karena ada wanita-wanita itu yang menyesal terus kayak ini
0: dipikirin
1: terus,
0: ya?
1: Jadi kayak hidupnya itu jadinya kayak stuck gitu. Jadi cuman gitu-gitu aja gitu loh. Enggak ada perubahan, tidak ada peningkatan di dalam hidupnya.
0: Iya, bukan menyesali, oh kenapa dulu gua enggak nikah sama dia, enggak gitu ya. Tapi ada loh yang kayak gitu.
1: Ada
0: yang kayak gitu. Ya mungkin karena dulu dia menikahnya dengan orang yang tidak tepat, atau mungkin karena paksaan orang tua. Bisa. Atau mungkin karena sesuatu hal, kita kan gak tahu juga gitu ya. Tapi ya buat aku sih penyesalan-penyesalan gitu, kita masih manusia ya. Yang penting
1: ada, gitu.
0: Jangan sampai buat kita itu terpuruk kan kayak gitu ya. Tantangannya banyak sih di usia 40 tahun ke atas gitu. Yang pasti perubahan hormon yang tadi kita udah sampaikan gitu ya.
1: Terus ini tantangan selanjutnya itu mungkin ini dari penampilan. Apalagi cewek nih.
0: Jadi gendut. Jadi abis gendut. Lahiran ya gak sih? Dulu tuh mau gendut aja susah. Sekarang kok ngelihat air putih aja udah langsung naik 5 kilo.
1: Cuma ngelihat
0: gitu.
1: Doang ya.
0: Cuma ngelihat doang.
1: Ada yang bilang malah cuman nafas aja bisa jadi gendut.
0: Iya, kayak gitu. Perubahan-perubahan itu yang akhirnya bikin itu kan ya, bikin orang gak percaya diri ya.
1: Betul
0: gitu.
1: Terus belum lagi dari segi penampilan muka ya kan. Kalau udah umur segitu kan udah mulai kayak
0: flek-flek gak sih?
1: Iya flek, terus kayak kendor gitu juga, menua kan. Mulai menua.
0: Kayak nurun gitu gak sih? Kayak gak kenceng lah gitu ya. Makanya kenapa facelift tuh laku banget sekarang ya. Pengencangan-pengencangan wajah tuh laku parah sih.
1: Dan memang dia itu kayak ini ya, nembaknya itu ke usia-usia kita gitu ya.
0: Usia kita tuh jadi pasar gak sih?
1: Iya, pasarnya mereka memang.
0: Pasarnya dunia mereka. Kecantikan gitu. Iya. Salon-salon, bener. Dokter kecantikan, itu pasarnya justru tinggi itu di wanita-wanita yang memasuki masa golden age.
1: Bener
0: gitu.
1: Ya, biar ini ya tambah kenceng, tetap cantik, jadi kayak tanam benang gitu kan, perawatan, pakai krim-krim gitu.
0: Skincare bahkan, yang mahal.
1: Skincare, bahkan ada yang sampai yang operasi plastik supaya tampak. Tetap muda gitu. 10 tahun atau 20 tahun lebih muda dari usianya.
0: Tapi buat aku sih ya, Ragil, kan banyak tuh ya orang yang akhirnya operasi ya. Entah dia operasi hidung supaya mancung atau dia facelift supaya kencang. Buat aku sih itu gak masalah sih.
1: Iya, itu kan pilihan ya.
0: Pilihan dia orang. Gitu. Karena pasti dia punya reason. Kenapa dia seperti itu. Ya kayak artis nih ya. Mungkin dia ada di dunia artis yang memang gimana caranya dia bisa tetap eksis. Dia bisa tetap dipanggil, nyanyi.
1: Pekerjaannya dia ya.
0: Menuntut dia untuk dia akhirnya harus merubah penampilan. Buat aku sih itu normal-normal aja, walaupun akhirnya banyak hujatan ya. Ih, lo gak mensyukuri, itu kan ciptaan Tuhan. Lo merubah ciptaan Tuhan gitu. Tapi karena gini, karena aku lihat banyak orang yang dia operasi, yang dia facelift segala macam, tapi gak merubah bentuk loh. Cuma lebih kencang aja. Dia lebih kencang, dia lebih fresh, lebih segar, tapi tidak merubah bentuk. Kayak Titi DJ lah. Aku ngeliat Titi Dwi Jayati ya, kan dia operasi itu ya. Dan dia akuin. Kan banyak juga yang dia bilang
1: mengakui gitu ya.
0: Iya, banyak artis yang bilang yang dia sebetulnya operasi supaya mancung, tapi dia bilangnya operasi sinus, soalnya gue udah sinus nih, gue udah polip nih gitu. Padahal sebenarnya dia nggak mau mengakui dia operasi. Aku lihat kayak Titi DJ terus ya, banyak artis yang dia nggak ngerubah bentuk sih, cuma lebih kencang aja gitu. Kerutannya emang jadi memudar. Orang gitu. Dia punya duit kok.
1: Iya ya.
0: Duit dia. Gitu. Kenapa netizen yang akhirnya jadi jadi riwe sendiri gitu ya.
1: Jadi itu beberapa tantangan ya yang dihadapi oleh kaum hawa gitu ya di usia-usia
0: ketakutan ini, ya
1: ketakutan benar betul
0: kerutan. Nah sebetulnya kan ketika kerutan itu udah muncul, nggak harus operasi sih, kita bisa rawat ya.
1: Harusnya bisa ya.
0: Gitu.
1: Tapi memang ada waktu-waktu tertentu, memang kalau sudah umur segitu ya mau nggak ya mau
0: harus
1: memang
0: ada.
1: Itu iya. Iya. Udah kayak apa ya maksudnya? Ya memang itu harus terjadi. Iya. Gitu loh.
0: Itu alami.
1: Alami.
0: Proses bener, alami.
1: Bener.
0: Nah sekarang gimana caranya di tengah-tengah ketika memasuki itu supaya lu tuh nggak yang namanya
1: minder gitu,
0: nggak minder, nggak yang akhirnya tetap percaya jadi di rumah
1: diri,
0: terus.
1: Oh, tetap percaya diri gitu, ya? Gitu. Aku tahu gimana caranya.
0: Gimana tuh?
1: Pakai filter.
0: Iya.
1: Iya kan zaman sekarang akhirnya udah canggih.
0: Eksis. Akhirnya tetap eksis ya.
1: Iya, udah canggih kan zaman sekarang.
0: Aku lihat sih itu loh. Aku lihat artis itu. Ini kita bukannya karena kita ngomongin artis, memang karena itu yang kelihatan di gadget kita gitu. Aku lihat kayak Nadia Hutagalung. Tau kan ya? Terus siapa tuh si Maudy yang Jainab?
1: Maudy Kusnaidi bukan?
0: Iya. Aku lihat mereka rambutnya udah putih full loh. Mereka enggak ngecat.
1: Oh ya. Padahal jadi benar-benar dibiarin alami.
0: Dibiarin putih alami. Okay. Aku sampai gini.
1: Ih, keren banget.
0: Percaya diri banget. Aku nih muncul dikit di pinggir-pinggir aja Ragil. Aku udah langsung ke itu, langsung ke Indo, ke Maret, ke mana lah. Aku langsung beli cat rambut. Aku ngecat sendiri sih terus terang. Aku ngecat sendiri. Karena kan aku tahu di mana nih gitu. Aku salut loh sama orang-orang yang
1: bisa menerima
0: dan,
1: gitu ya.
0: Menerima dan mereka tetap cantik gitu.
1: Tetap percaya diri tetap gitu.
0: Tetap masih dapat banyak panggilan juga gitu kan ya. Mereka tetap punya karir yang bagus, terus suami yang support gitu. Dan tetap nganggap dia tuh kayak dia tetap diratukan di rumahnya.
1: Iya, keren sih ya kayak gitu tuh kayak bisa buat kita juga wah. Asik nih kalau kita juga bisa menerima diri kita apa adanya gitu.
0: Terus aku kalau rambut belum bisa.
1: Oh iya.
0: Kalau aku ya.
1: Kalau
0: aku kalau rambut belum bisa. Kalau yang ada kerutan, badanku jadi melar, aku bisa menerima itu karena aku bisa siasati. Berarti pakai bajunya ya karet-karet aja gitu ya. Banyak kok sekarang baju-baju yang besar-besar tetap bisa bikin kita tetap pede gitu.
1: Iya. Mungkin yang membuat wanita-wanita juga gak bisa menerima keadaannya, mungkin juga karena komunitas juga mempengaruhi kali ya.
0: Pengaruh ya, kan teman-teman ya.
1: Mungkin juga durasi dia mungkin terlalu sering nonton media sosial dan membandingkan dirinya dengan orang lain.
0: Nah,
1: itu juga bisa jadi pengaruh ya buat kehidupan kita.
0: Dia membandingin diri dia dengan orang lain, dan itu akhirnya bikin dia jadi gak percaya diri.
1: Jadi gak bersyukur gitu loh dengan apa yang Tuhan kasih gitu yang sudah dia miliki saat ini.
0: Jadi sebetulnya pesan dari Ragil nih hari ini, stop deh, jangan bandingin diri kita dengan orang lain gitu ya. Kalau itu akhirnya buat kita jadi negatif. Kecuali kalau kita bandingin kita jadi positif ya. Dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Nah, itu beda, beda cerita gitu loh.
1: Benar.
0: Yang akhirnya buat kita jadi terpuruk itu kasihan sih.
1: Gitu ya. Karena kan zaman sekarang ini banyak banget wanita-wanita itu yang suka scroll dan lebih kayak membandingkan kehidupannya mungkin dengan orang lain. Lebih parahnya lagi membandingkan dirinya dengan mantannya, dengan istri mantannya dan sebagainya gitu. Itu yang harus kita waspadai sebagai seorang wanita. Kita tuh harus tahu dulu nih, tujuan dari Tuhan itu menciptakan kita di dunia itu pasti ada tujuannya dong. Dan semuanya itu percayalah pasti baik gitu. Kalau kita itu bisa mensyukuri
0: semuanya baik
1: semuanya itu baik gitu. Terus kita juga harus ganti nih kata-kata kita. Seringkali ini kita sebagai seorang wanita ini suka ngomongnya, udah terlambat mah, kalau gua usianya udah berapa gitu kan.
0: Udahlah,
1: udah terlambat
0: gitu ya.
1: Udahlah, apa aja apa adanya aja lah. Itu akhirnya itu membuat kita itu kayak enggak punya semangat gitu dalam menjalani dalam menjalani kehidupan gitu. Jadi mungkin kata-katanya itu bisa diganti dengan kata-kata yang positif karena ini merupakan afirmasi juga ya
0: diri,
1: untuk
0: ya,
1: diri kita
0: diri,
1: sendiri. Jadi kata-kata terlambat itu mungkin diganti kayak, wah, ini nih timingnya nih sekarang nih waktunya buat aku bisa ngejar karir. Kayak aku nih ya, karena aku kan udah 13 tahun itu berasanya itu kayak ada di dalam sangkar burung gitu.
0: Ngurus anak, pokoknya dapur ya.
1: Ngurusin anak kan selama 13 tahun gitu, berasanya kayak dikurung gitu. Tapi justru di usia saat ini, aku tuh justru merasakan kayak sebuah kebebasan yang hakiki.
0: Jadi kayak berasa muda lagi gitu ya.
1: Iya, kayak dikeluarin dari sarang gitu kan, bisa terbang. Tapi yang jelas terarah gitu dan tujuannya itu juga baik. Dan timingnya juga harus tepat, karena kan setiap orang itu punya waktunya masing-masing ya, sendiri-sendiri ya. Kalau anaknya bisa mandiri waktu di usia mungkin 10 tahun atau 9 tahun udah bisa mandiri, ya kenapa enggak gitu kita mencoba untuk terbang gitu, melihat dunia luar gitu ya. Sah-sah aja kan.
0: Sah-sah aja. Jadi bisa sebetulnya, jadi bisa aku simpulkan sih dalam obrolan kita baru setengah jam itu, setengah jam ini ya, ternyata tantangan buat wanita di usia golden age itu ada dua ya. Tantangan dari dalam dan tantangan dari luar. Tantangan dari dalamnya ya itu tadi, masalah hormonal. Masalah hormonal itu tantangan dari dalam diri kita. Kayak masukin masa peri gitu, yang kita jadi emosian, jadi gak apa sih, ya pokoknya hal-hal seperti itulah ya. Dan juga tantangan dari luar. Tantangan dari luarnya itu tadi, ya itu anak udah besar, anak nikah, anak sekolah. Itu tantangan-tantangan dari luar.
1: Media
0: dan
1: sosial.
0: Setiap orang punya tantangan sendiri.
1: Beda-beda ya, tiap orang tantangannya. Tapi yang jelas apapun tantangannya, kita juga harus tetap bisa merawat diri kita dengan baik gitu loh. Bukan cuman kayak ya udahlah umur udah segini mau gimana gitu. Ya benar sih, pasrah-pasrah. Maksudnya itu selama kita bisa merawat diri dengan baik, tetap menjaga kecantikan kita, cile, menjaga penampilan kita, itu tuh akan jadi satu poin tersendiri, nilai plus gitu dalam kehidupan kita.
0: Paling enggak kalau buat, taruhlah, enggak usah lah buat orang lain, buat diri kita sendiri, ya enggak sih? Kadang-kadang kan kita nih, kadang-kadang ada orang, ngapain sih lo, anak udah gede, usia udah segini, suami lo juga nerima-nerima, ngapain sih lo dandan gini? Loh, kita lo, gue dandan bukan buat cowok, bukan buat siapa-siapa, bukan buat orang, gue dandan buat diri gue sendiri
1: itu
0: gitu
1: kayak
0: kan,
1: salah satu cara menghargai diri kita sendiri.
0: Self-care
1: gitu ya.
0: Self-care gak sih?
1: Gitu. Bener sih. Terus kayak ngelakuin hobi-hobi juga yang kita suka. Yang dulu zaman masih punya anak kan, aduh, boro-boro ya kita bisa.
0: Kayak Raja kan akhirnya sekarang jadi punya banyak waktu untuk itu ya, kayak
1: untuk gambar, yang gak melukis, gitu, yang tadinya kan gak pernah sama sekali.
0: Yang tadinya gak ada waktu kan.
1: Gak ada.
0: Ya karena gak iya, waktunya.
1: Gak ada, gitu. Terpikir pun gak sama sekali terpikir iya, gitu untuk iya, melakukan hobi gitu.
0: Tapi pernah gak sih Ragil lo sendiri gitu ya, pernah berpikir, ih gila gue udah tua ya gitu, pernah gak sih?
1: Pernah
0: gitu,
1: sih,
0: gitu?
1: Pernah. Pernah, pernah.
0: Ternyata ada masa itu ya.
1: Ada masa itu. Tapi justru di saat aku ngerasa bahwa ya ampun, gue udah berumur nih, udah beruban gitu kan, atau udah mulai muka ini udah gak kayak umur 20-an gitu. Tapi justru di saat aku menyadari hal itu tuh kayak, aku tuh kayak ngelihat bahwa wah, sampai detik ini tuh Tuhan itu masih pelihara hidup aku loh gitu. Yeah. Masih ada untuk menyertai aku gitu loh. Yeah, jadi yeah, aku gak punya alasan untuk gak bersyukur tentang diriku, tentang apa yang aku miliki saat ini, semuanya itu dari Tuhan gitu.

0: membahas di program Sketsa Keluarga Indonesia kali ini, saya Ria dan juga Ragil masih seputar usia golden age yang ini bukan masa suram gitu ya. Ini sebetulnya adalah masa keemasan untuk para wanita. Kita bisa dibilang mungkin remaja-remaja vintage ya.
1: Remaja ya.
0: Remaja tapi vintage gitu. Ya gak sih? Nah di usia matang ini memang kita harus punya sebetulnya kita udah independen ya. Kita udah gak banyak ketergantungan gitu sama anak, udah gak tergantungan juga dengan hal-hal yang sifatnya duniawi juga. Udah mulai kita, karena kita udah tahu ya, ini hidup kita ini sementara kok di dunia ini gitu ya. Kita udah mulai melepas hal-hal yang dulunya buat kita banyak khawatir, ya gak sih Rachel?
1: Iya, betul. Kayak bisa lebih berdamai gitu dengan apa yang kita miliki gitu ya. Lebih legowo kalau orang Jawa bilang gitu.
0: Sekarang malah banyak itu loh Ragil, aku perhatikan banyak wanita-wanita bekerja yang udah mulai sadar masalah finansial. Jadi mungkin banyak orang-orang tua yang udah gak diperhatikan anaknya. Yang orang ketika dulunya mama papanya punya duit. Iya, maksudnya dulu ada duit, tapi kan dulu semua untuk anak. Dan ternyata setelah dia sudah tua, sudah pensiun, dia udah nggak punya penghasilan, anak nggak ngasih, gitu. Sehingga dia udah nggak mandiri, hidupnya berantakan lah. Jadi kurang gizi segala macam. Sekarang semakin banyak orang tua yang sudah mulai ketika anak-anak udah besar, ketika anak-anak udah besar dan dia masih bekerja, dia udah mulai save untuk masa tuanya. Dia nggak mau jadi beban anaknya, gitu. Dia mau ketika nanti aku sudah tua, aku masih punya penghasilan sendiri, gitu.
1: Jadi bisa mandiri gitu ya, tanpa membebani anak-anaknya.
0: Kalaupun anak-anak mau ngasih, puji Tuhan. Kalaupun anak-anak mau ngasih kita dalam bentuk apapun, jadi terima, gitu. Kalaupun anak-anak nggak ngasih, ya sudah gitu. Mungkin dia karena dia pun juga mungkin punya masalah sendiri, punya tantangan sendiri yang kita sebagai orang tua juga emang udah harus merelakan mereka, ya nggak sih, apalagi ketika mereka udah menikah kan ya. Kita udah harus lepas gitu.
1: Betul. Jadi memang benar ya. Maksudnya di usia-usia kita saat ini tuh kita juga harus mikirnya kesana gitu ya.
0: Jadi kalau yang banyak orang tua kan yang dulu dapat apa buat anak? Semua buat anak. 100% buat anak.
1: Benar.
0: Gitu. Sampai ngutang-ngutang pun juga buat anak gitu. Dan akhirnya makanya ada istilah slow living ya. Aku nanti pengen menikmati masa slow living gitu. Yang hidupnya tuh ya enggak yang ngoyo-ngoyo banget gitu. Kalau orang-orang tua dulu kan kalau udah tua, gue mau hidup di desa nih, gue mau bercocok tanam, istilah slow living kayak David Beckham tuh. David Beckham kan sekarang udah mulai mau masuk masa pensiun di bola, dia udah mulai beli lahan lah, dia udah punya lahan, dia udah mulai banyak punya ayam, punya bebek, gitu.
1: Bertani,
0: dia udah mulai mempersiapkan diri ketika anak-anak udah semua sudah tuntas. Apa sih istilahnya tuh kalau orang Jawa bilangnya?
1: Udah mentas.
0: Mentas.
1: Udah mentas.
0: Mereka mau slow living aja. Gitu.
1: Kalau Riyama sendiri mikir gitu juga nggak? Kan anaknya udah kuliah ini ya?
0: Nggak tahu ya Ragil, aku tuh malah kepikiran ya. Mungkin aku agak berbeda dengan yang lain. Aku kepikiran ketika mungkin nanti aku di masa tua aku ya, aku udah kepikiran aku di panti jompo. Aku udah kepikiran. Ada beberapa panti jompo yang udah aku bidik.
1: Gitu.
0: Ada satu di Sentul, ada satu di sekitaran Tangerang sini. Itu bagus, gitu. Walaupun ini pro kontra sama anak-anakku, apaan sih gitu. Cuma aku ngelihat kehidupan mereka yang ada. Ini nih bukan yang, tapi emang bisa dibilang panti jomponya premium. Jadi dari kamar masing-masing kan gitu semua, karena memang kita berbayar gitu ya. Kegiatannya tuh banyak.
1: Banyak aktivitas. Jadi banyak temennya juga untuk ngobrol.
0: Seumuran juga kan, rata-rata seumuran. Terus aktivitas rohaninya juga bagus. Di situ ada KTB-nya, ada kelompok kecilnya, pokoknya gitu-gitulah. Terus ada saat-saat di mana jalan-jalan gitu. Jadi itu aktivitasnya tuh positif semua dan aku ngelihat banyak mereka yang hidup di sana yang tadinya stres di rumah, akhirnya di situ malah
1: jadi happy.
0: Karena
1: orang kalau happy itu malah jauh dari sakit penyakit ya.
0: Iya.
1: Karena hati yang gembira adalah obat.
0: Dan aku berpikir gini, ketika kalau zaman dulu itu kan ketika orang tua hidup di panti jompo, ada kesan anak buang.
1: Iya.
0: Anak buang orang tua. Kalau aku gak berpikir gini, jadi ketika nanti aku mungkin di panti jompo, ini kemungkinan ya, kalaupun satu saat nanti aku di panti jompo, kalau aku kangen anak aku akan ke rumahnya dia.
1: Okay.
0: Kalau lu kangen sama gue, lu datang ke sini, lihat gue. Jadi di bawah santai aja.
1: Iya.
0: Karena di situ ya aku lihat ada tiga yang aku cek nih Pati Jompo. Ini tempat untuk kalau ada orang, kalau orang anaknya datang, keluarga datang, itu ada tempat itunya, ada tempat khusus buat mereka nyambut keluarganya kalau datang. Terus tempatnya juga asik, homey banget gitu. Jadi ya, ih asik banget nih tempatnya, dikelola profesional sih.
1: Jadi berbayar juga. Memang.
0: Makanya kenapa? Ya dari sekarang ya nabung gitu
1: untuk supaya bisa kesana gitu.
0: Ya. Bagus kalau mungkin ada anak-anak yang biayain gitu ya orang tuanya di Panti Jompo. Dan sekarang banyak aku kayak Panti Jompo di luar negeri itu konsepnya nggak kayak, kayaknya dia mengadopsi Panti Jompo yang ada di Amerika yang menganggap bahwa itu tempat komunitas bukan tempat orang anak buang orang tua.
1: Karena kan kita orang Indonesia itu pikirannya itu masih kalau di Panti Jompo itu dibuang sama anaknya gitu. Anaknya enggak mau ngurusin orang tuanya.
0: Tempatnya bagus, tempatnya luas, asri, ada tamannya, ada dapurnya, ada apanya. Jadi mereka mau masak bareng, mau masak sendiri gitu. Privacy juga dijaga. Dan yang pasti buat aku sih ya, mungkin kita enggak takut kita akhirnya mati sendiri gitu. Ada setiap pagi tuh, jadi aku lihat kalau pagi pernah kebetulan ada saudaraku yang jadi admin di sana gitu di salah satu Panti Jompo. Aku jadi kalau pagi tuh kalau udah jam 6 pagi di itu diputer tuh lagu rohani. Jadi di setiap ruangan itu udah pasti bunyi karena dia sentral. Itu udah otomatis bunyi gitu. Aku pikir bagus gitu buat yang usia-usia, malah lebih ini mereka kayak mereka jalan-jalan ke kota tua, ibadah, ada yang ibadah sendiri, ada yang ibadah rame-rame gitu. Terus kalau anak mau gua kangen anak, gua pulang ke rumah anak gitu. Maksudnya jadinya enggak dibikin yang kalau mau nginep di rumah anak nginep, kalau enggak ya gua langsung pulang ke panti gitu.
1: Jadi enggak stres ya.
0: Dibikin enjoy
1: happy,
0: aja.
1: Happy, iya.
0: Gitu. Nah, itu makanya kenapa aku lagi coba mengedukasi anak aku gitu. Aku coba ngobrol sama mereka waktu itu, mereka enggak setuju awalnya. Cuma aku pikir, ya kalau nanti kamu kangen mama, kamu datang aja lihat mama. Terus kalau mama kangen kamu, ya mama ke rumah kamu. Ngapain pusing amat gitu. Dibikin santai aja gitu. Cuma ya lumayan, berbayarnya lumayan sih. Tapi buat aku sih aku lihat
1: sebanding gitu ya.
0: Oke, maksudnya bukan yang tenang aja, bukan yang berarti lu gak perhatian sama gue, enggak sih gitu. Sih kalau dirimu gimana nih mempersiapkan itu?
1: Mempersiapkan.
0: Mungkin belum mempersiapkan, mungkin bayangan gitu.
1: Bayangan. Aku sih lagi
0: pengen. Kita sih pengennya kita hidup sama-sama sama suami kita sampai ini ya. Kita
1: sama kan, suami.
0: Ini kan kita ada berdua. Apa namanya?
1: Cita-cita, apa harapan?
0: Rencana pertama, kalau nggak ada plan A, plan B-nya.
1: Plan gitu. A, plan B.
0: Plan A kita kan kita bisa menikmati masa tua bersama dengan suami kita sampai akhir.
1: Iya.
0: Kita harus ada plan B juga ketika mungkin saya yang duluan dipanggil atau mungkin suami yang duluan dipanggil.
1: Aku nggak ada plan B lagi. Belum ada aku plan B-nya, aku cuma plan A doang.
0: Aku setiap kali ngomong sama temenku masalah plan B, lu apaan sih lu ngomong kayak gitu, lu apaan sih, gak kepikiran buat gue, kita kan punya anak. Iya emang kita punya, lu mau berharap sama anak lu gak apa-apa. Ya lu berharap sama, kalau gue sih enggak ya, apalagi anak gue laki-laki.
1: Iya benar.
0: Yang dia nanti sama akan kita. Syukur-syukur dia dapat menantu yang baik. Anak gue gak dibawa ke tiang istri. Dalam arti bisa dekat. Kita bisa dekat sama menantu. Menantu bisa dekat. Syukur. Lah kalau ternyata.
1: Enggak.
0: Kan kita gak tahu ya.
1: Benar, harus ada plan B-nya ya plan memang. B-nya.
0: Diri gue.
1: Aku belum ada plan B. Aku bikinnya tuh berdua sama suami lah gitu. Sampai akhir hayat.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Kita sih, kita semua begitulah pasti ya. Apalagi kita udah menjalani masa-masa yang mulai ya jatuh bangunnya kan ya. Yang mesranya, yang berantemnya, yang segala macamnya gitu. Yang pasti ya itu bisa jadi flexing zaman sekarang enggak sih kalau perempuan di usia 40-50 mungkin flexingnya udah bukan flexing kertas branded lagi gitu. Flexingnya kita sekarang, flexing di usia sekarang, gue masih bisa jalan tanpa tongkat loh. Gue bisa gue masih bisa aktivitas loh. Itu mungkin flexingnya kita sekarang. Mungkin flexingnya perempuan-perempuan beberapa waktu yang lalu, tas apa segala.
1: Ya udah lewat ya waktunya ya, udah lewat ya. Yang penting itu sehat, berarti ya itu. Sampai akhir.
0: Ya itu flexingnya kita sekarang, gue bisa tetap eksis sih, gitu kan. Gitu nggak sih?
1: Iya benar, setuju. Oke. Jadi ini ya, mulai jalan bareng sama waktu. Jadi merawat tubuh, jaga komunitas kita, lingkaran kita, pergaulan kita, dan hidup sesuai jati diri, bukan sesuai versi orang lain gitu. Jadi tidak lagi membandingkan kehidupan kita dengan orang lain.
0: Itu yang paling penting sih. Ada Pak Woto Dodo ini live atau taping live, Pak. Baru lihat nih, maaf. Iya, terima kasih Ibu Rita Mutiara juga yang nyimak loh aku dari tadi. Iya, terima kasih. Iya.

0: harus proses harus, yang Tuhan kasih gitu. Ya kalaupun mau operasi sok silakan.
1: Karena itu pilihan setiap orang. Pilihan setiap selama orang. Tujuannya memang
0: tujuannya baik
1: ya.
0: Dan dirimu makin positif, sehat gitu ya. Oke, kita harus akhiri ini sepertinya.
1: Oke.
0: Kita jadi sharing berdua ya. Kita jadi curhat nih.
1: Iya lagi jadi ini ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Ria Masilitonga.
0: Iya, thank you Ragil. Kita harus akhiri.
1: Bye bye.

kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

Heartliner, hal kecil yang tidak kita ucapkan sering menjadi hal besar yang kita butuhkan. Satu pesan sederhana, sudah makan. Satu kalimat pendek, hati-hati di jalan. Hal-hal kecil yang dulu sering diucapkan kini mulai jarang terdengar. Padahal justru disitulah hangatnya keluarga. Bukan hadiah besar, bukan perjalanan mahal, tapi perhatian yang konsisten dalam bentuk paling sederhana. Karena yang kecil jika hilang terus-menerus akan terasa besar dampaknya.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hardline Radio, more value, more than radio.

Her runner, waktu tidak pernah berhenti. Ia hanya membuat kita terlambat menyadari. Waktu di rumah terasa biasa hingga suatu hari kita menyadari telah berubah. Orang tua yang dulu kuat mulai menua, adik yang dulu kecil sudah tumbuh dewasa. Dan kita bertanya dalam hati, kapan terakhir kali benar-benar berbicara tanpa terburu-buru? Waktu tidak pernah menunggu, ia hanya berjalan.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
5: Hotline FM.

Heartlander, tidak ada keluarga yang benar-benar bebas dari kesalahan. Kadang orang tua keliru mengambil keputusan, anak melakukan kesalahan, atau pasangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Semua ini adalah bagian dari proses kehidupan. Memaafkan bukan berarti melupakan begitu saja, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kemarahan menguasai hati. Dengan memaafkan, kita memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan membuka lembaran baru yang lebih baik. Mengucapkan maafkan saya memang tidak selalu mudah, namun justru kalimat sederhana ini dapat menyembuhkan luka yang mungkin telah lama tersimpan. Heartlander, memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Heartliners, saat Anda memulai sebuah usaha, jangan tunggu punya banyak uang dulu ya. Loh, kenapa Pak? Tidak usah menunggu. Karena jika nunggu udah banyak uang, saya pastikan kalian tidak akan memulai usaha itu. Saya memulai usaha dengan pinjaman dari mertua sebesar 1,5 juta tahun 1998. Karena saat merit, angpau diambil mama untuk biaya-biaya resepsi kami. Uang 1 juta itu aku pakai untuk bayar sewa booth Festival Makanan Indonesia di Cira Food Court Plaza Indonesia. Bahan baku, alat-alat jualan aku pinjam dari ibuku. Esok harinya aku bayar semua yang laku kepada ibuku. Puji Tuhan, hasil jualannya bagus sekali karena ibuku meminjamkan merek Gado-Gado Boblo. Alhasil, profit lumayan sekitar 100 ribuan per harinya. Sayangnya, pas tema festival makanan khas Sumatera, aku tidak bisa ikutan karena tidak ada gado-gado di Sumatera. Terpaksa, aku bengong saat itu. Untunglah, aku tidak putus asa. Di sebuah acara komsel atau kelompok sel, aku minta didoakan ketua kelompok sel kami. Hasilnya, puji Tuhan, akhirnya aku diajak bekerja sama dengan Plaza Indonesia Realty untuk membuka usaha Gado-Gado Boblo di Plaza Indonesia. Aku beneran happy banget saat itu dan tidak bisa tidur semalaman saking girangnya. Coba kalian bayangkan, pada saat itu nasi soto babat itu harganya Rp10.000 dan peralatan kami amatlah sederhana. Percayalah, di saat Anda mau bekerja keras dan mengandalkan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: kami, Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: 106,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Akhirnya
1: apa tuh kan? Hadir Octrine Lovers.
0: Okay. Mana ada yang mana tuh?
1: Halo Heartliner, kita bertemu lagi siang hari ini. Ada Octrine dan juga Chandra yang menemani dalam program Heartline Song Request sampai jam 3 sore nanti. Seperti biasa, Senin sampai Jumat lagunya 2000-an.
0: Yes.
1: Belum berubah.
0: Belum berubah.
1: Dahulu, kini dan
0: selamanya. kan kita enggak tahu besok-besok tahu, berubah
1: iya.
0: Gimana.
1: Siapa gitu tahu ya. Besok-besok dari 99 ya
0: kan. Iya, kurang satu ya
1: kurang
0: berarti
1: satu.
0: Ya.

0: besok lagi kurang lagi 98.
1: Iya gitu ya. Gitu aja terus ya.
0: Nanti 90-an lagi dong kayak waktu itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kita mau menyapa dulu nih Oktrin buat semua ya. Hardliner, gimana kabarnya siang hari ini? Pasti kita berharap memang selalu
1: sehat,
0: kuat menghadapi kenyataan, melewati hari-hari dengan penuh senyuman.
1: Iya. Chandra sendiri gimana nih kabarnya?
0: Puji Tuhan, saya sampai saat ini masih
1: tisunya ada sebelah situ ya.
0: Kok langsung kasih tisu sih? Sedih gitu ya.
1: Soalnya kayak udah mulai-mulai harusnya ada backsound-backsoundnya ting-ting-ting
0: iya.
1: gitu.
0: Cuma kita tetap semangat ya Hardliner. Kita selalu semangat untuk menemani Hardliner semua. Apalagi song request. Lagu barat, lagu Indonesia, oke. Yang pasti juga kita hadir di sini untuk menemani dan menghibur Hardliner semua.
1: Iya, tentu saja Oktrin dan Chandra hadir hingga pukul 3 sore nanti ya Hardliner. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu, langsung saja hubungi di line WhatsApp kita di 0819269000. Atau yang sudah kangen nih sama wajahnya Chandra,
0: bisa melalui kamera yang ada di depan ini.
1: Langsung saja bergabung
0: kayaknya,
1: ya.
0: Tapi kayaknya langsung Oktrin lovers nih.
1: Enggak, jangan gitu lah, enggak usah di.
0: Mau request lagu Dido, White Flag.
1: Oke,
0: okay.
1: Kita cari dulu ya, cek and recheck
0: dulu. Black ya. Sambil langsung menyapa mungkin, Oktrin?
1: Kita sapa-sapa aja langsung ya, soalnya sayang dianggurin.
0: Dianggurin, gue mau diapelin boleh gak diapelin?
1: Cila.
0: Itu apel ya?
1: Iya, itu apel.
0: Kalau gak boleh diapelin ya didurenin.
1: Oke, kita sapa dulu untuk Hardliner yang sudah bergabung via live TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ada kakak dengan username I love you baby. Ini bukan berarti aku bilang I love you ya guys ya. Memang username-nya itu. Kalau nggak percaya boleh dicek di TikTok
0: yakin.
1: Kita ya.
0: Jadi disclaimer dulu ya.
1: Iya, disclaimer dulu. Takutnya ada yang tersungging. Enggak ya, tersinggung.
0: Tersungging yang tersungging.
1: Halo kak, katanya salam kenal. Salam kenal juga kakak. Bisa request lagunya. Dia mau request lagu dari Anne Mary. Judulnya 2002. Ini tahun lahir saya loh.
0: Anne Mary. 2002, oh waktu ini 2002, berarti kita beda setahun aja ya.
1: Iya, setahun tambah 15 maksudnya kan.
0: Setahun ke belakang. Anne Mary.
1: Yes.
0: 2002, judulnya 2002. Oke, okay,
1: ya,
0: sebentar.
1: Judulnya 2002, kita
0: 2002,
1: lihat dulu.
0: 2002. 2003 boleh enggak?
1: Enggak boleh ditambah. Dia memang pas 2002.
0: Oh, aman.
1: Ada kan? Ada.
0: Tuh, ada sih Anne Mary 2002 kita cek.
1: Oke, kita cek ya. Apakah itu benar tahun 2000-an? Jangan-jangan judulnya 2002.
0: Iya,
1: tahunnya rilisnya 85
0: 86. Judulnya sih 2002. Memang 2002, cuman ya tadi.
1: Ya, itu
0: 86, 87 ya. Waduh, gue belum lahir banget itu.
1: Itulah dia. Mungkin dia bisa baca masa depan kali ya. Dicek dulu benar enggak?
0: Tahun berapa? Anne Mary itu 2002. Oh, 2018. Aman sekali.
1: Oh, aman sekali. Berarti ini dia dari masa lalu berarti.
0: Dari masa lalu.
1: Enggak usah diteruskan. Lalu tadi Bapak Adrian ya dengan apa tadi? White flag-nya ada ya?
0: Ada, udah aman. Aman ya. Sudah langsung kita masukkan di list.
1: Oke, ada Kak Malaikat Rupawan. Oh, Kak Malaikat Rupawan ini namanya kemarin Aron. Dipanggil Aron aja, Kak. Okay.
0: Akunnya Malaikat Rupawan. Baiklah.
1: Halo juga Kak Aron.
0: Halo Kak Aron.
1: Kali ini Oktrin enggak siaran sendiri ya Hardliners, ada Kak Chandra di sini.
0: Dan Oktrin yang di sana.
1: Enggak di sini juga
0: dan
1: dong.
0: Dan Hardliner semua yang di rumah, di jalan, di tempat kerja dan dimanapun.
1: Iya.
0: Kita selalu hadir untuk menemani dengan lagu-lagu yang pastinya oke-oke banget.
1: Banget lah.
0: Disesuaikan dengan vibes-nya hari ini. Lagi bagaimanakah suasana hatinya?
1: Langsung
0: tapi
1: saja.
0: Harusnya sih jangan galau-galau terus ya.
1: Jangan galau-galau. Kita dengar nih.
0: Sampai kita tunggu ya. White Flag dari Dido.

0: Ya, 100,6 Heartland Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin dan Chandra tentunya. Ada white flag ya tadi ya.
1: Daido white flag. Daido, okay. Sudah di request sama tadi siapa?
0: Tadi Babang Adrian.
1: Babang Adrian. Yes. Lagunya udah diputerin ya, Babang Adrian. Semoga berbahagia di siang hari ini. Apa yang sudah dicita-citakan bisa dicapai sesegera mungkin. Yang sudah masuk ke list-listnya juga untuk semua hardliner ya, yang hari ini lagi menunggu sesuatu atau menunggu kiriman sesuatu atau lagi sesuatu
0: atau mau kasih sesuatu,
1: mau kasih sesuatu, semoga tercapai.
0: Iya, ditunggu.
1: Ditunggu. Ada Oktrin dan Chandra sampai jam 3 sore kok.
0: Ditunggu request lagunya.
1: Ditunggu request lagunya pastinya. Wow, Oktrin di live TikTok kita udah rame banget nih.
0: Yes.
1: Tapi disuruh request nih malaikat rupawan nanti aja, masih lama kan katanya. Wow, jangan tunggu lagi.
0: Jangan ditunggu.
1: Kalau ditunda-tunda takutnya nanti listnya makin panjang, lagunya nggak keputer.
0: Iya, karena sesuatu yang baik kalau ditunda-tunda jadinya nggak baik.
1: Iya,
0: gitu loh.
1: Nanti keburu nyesel loh.
0: Iya, keburu nyesel. Udah diambil orang slotnya, gimana dong?
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau nyesel tuh biasa di belakang ya.
0: Iya, kalau di depan namanya nyusul.
1: Enggak, penyesalan. Kalau di depan pendaftaran.
0: Pendaftaran.
1: Daftarlah sesegera mungkin lagu yang mau di request.
0: Dan pastinya
1: burungnya hilang. Tuh, Oktrin, udah ya, banyak yang request tuh? Coba di live TikTok kita.
0: Di live TikTok kita tadi katanya belum ada.
1: Udah,
0: sekarang udah banyak.
1: Ada
0: ya?
1: Banyak.
0: Walah.
1: Udah berasa kayak Ulta, makasih udah diputer. Oh okay. Iya, sama-sama.
0: Terima kasih Babang Adrian. Lalu ada siapa lagi?
1: B underscore Chris.
0: Chris.
1: Underscore K. Wuh, request Harry Styles, Sign of the Times.
0: Oke, okay, apakah ada? Itu harusnya 2000-an juga sih.
1: 2000-an ya. Apa judulnya? Sign of the Times.
0: Yes, dicek dulu sama Chandra. Kak Aaron, Kak Malaikat Urupani, boleh langsung request lagunya aja gak apa-apa. Karena masih menunggu waktu kan, dicari dulu judulnya, penyanyinya. Takutnya itu bukan tahun 2000-an kayak kemarin kan. Kebanyakan
1: yang kemarin yang mana tuh?
0: Kemarin waktu kamu gak ada.
1: Harry Styles-nya yang judulnya Sign of the Times-nya gak ada. Adanya As It Was, Late Night Talking, Watermelon Sugar, and Adore You. Mau yang mana?
0: Mau yang mana tuh?
1: Yang tadi yang time Sign of the Times-nya nggak ada ya?
0: Yes, mungkin boleh diganti lagi ya kak.
1: Mungkin mulai diganti-ganti sesegera mungkin.
0: Yes, kita punya beberapa pilihan ya tadi.
1: Betul.
0: Ya, beberapa pilihan lagu. Jadi silakan mau pilih yang mana?
1: Oke, okay. Kamu pilih yang mana?
0: Gitu mulu. Lanjut.
1: Ya.
0: Yang di WhatsApp kita ada
1: sudah
0: yang
1: gabung nggak? Di WhatsApp kita sudah ada yang bergabung request nih Oktrin.
0: Yes.
1: Kita mau menyapa Ibu Iren. Heartland request, selamat siang Mas Chandra dan Mbak Oktrin. Ibu Iren dari Tangerang, aku request lagu Padi. Semua tak sama,
0: okay.
1: Tak pernah sama apa yang ku sentuh. Atau kirimnya salam Bu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Gusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Om Mayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Yosua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semuanya teman di grup GGA. Dan salamnya spesial Mas Chandra dan Mbak Oktrin serta kru penyiar Heartline, semoga sehat semuanya. Terima kasih Mas Chandra dan Mbak Oktrin. Amin.
0: Amin, terima kasih.
1: Bu Iren juga sehat selalu.
0: Ibu Iren ya. Oke.
1: Yang di
0: nih?
1: Oh, tuh yang di
0: TikTok tadi Kak Kris tadi ganti, enggak mau Harry lagi.
1: Jadinya
0: Lady Gaga, Poker Face katanya. Ada enggak? Harusnya ada sih.
1: Poker Face ada. Sebentar, cuman
0: tunggu. Apa tuh? Kita pastikan dulu ya lagunya ya. Lalu ada Kak Aaron juga tadi, jadinya minta Zayn Malik deh, Pillow Talk katanya.
1: Pillow Talk?
0: Iya.
1: Siapa nyanyi?
0: Zayn Malik.
1: Zayn Malik.
0: Zayn Malik itu abang aku.
1: Oh.
0: Iya, abang aku beda negara.
1: Yakin ya. Nono ya. Judulnya apa tadi?
0: Pillow Talk.
1: Pillow Talk, sebentar.
0: Iya, apakah ada? Mari kita cek and recheck.
1: Tetot.
0: Belum ada ya? Zayn Maliknya ada enggak?
1: Zayn Malik.
0: Zayn Maliknya ada enggak?
1: Tunggu, okay. Zayn Malik.
0: Penyanyinya Zayn Malik nih. Mana tahu ada beberapa pilihan lagi gitu ya.
1: Zayn Malik ya. Oke, Zayn Malik.
0: Apakah ada? Belum ya, belum masuk di songbank kita ya. Boleh diganti nih Kak Aaron lagunya nih, karena belum masuk di songbank kita ya, kita belum punya.
1: Iya. Ada siapa lagi?
0: Ada Kak Sani nih, mau dengerin, mau diminta puterin lagunya Luka di Sini.
1: Luka
0: di Sini. Penyanyinya siapa tuh Kak Sani? Ada bergabung juga Kak Lisa. Wow.
1: Luka di Sini. Kenapa harus Lisa? Penyanyinya siapa?
0: Penyanyinya siapa nih Kak Sani? Boleh mungkin dibantu kalau request lagunya, judul dan penyanyinya agar memudahkan kita juga dalam mencari ya.
1: Poker Face.
0: Poker Face-nya dari Lady Gaga. Apakah ada?
1: Lady Gaga.
0: Harusnya ada ya.
1: Poker face-nya.
0: Tapi kita
1: sih
0: tidak tahu apakah tidak ada.
1: Apakah tidak?
0: Apakah tidak ada? Adakah?
1: Jeng jeng jeng.
0: Dung dung dung.
1: Just Dance adanya.
0: Oke. Okay.
1: Yang poker face-nya di sini tidak ada tuh, adanya Just Dance, Die With A Smile. Ya banyak sih, cuman poker face-nya gak ada. Gimana?
0: Oke, okay. Boleh diganti lagi ya Kak Chris ya. Mau
1: boleh
0: tetap Lady Gaga ya. Anda belum beruntung ya.
1: Anda belum beruntung.
0: Mau tetap Lady Gaga dengan judul yang lain gitu. Tadi yeah. Kak Aaron ganti lagunya Taylor Swift, The Fate of Opelia. Harusnya ini ada ya. Harusnya ada.
1: Taylor Swift ya.
0: Yes. Okay. Harusnya ada. Kalau gak ada berarti gak harus.
1: Taylor Swift judulnya?
0: The Fate of Opelia.
1: Mm-hmm. Oke, okay, aman.
0: Harusnya ada ya. Ada. Oke, okay, Kak Aron, ditunggu ya, udah masuk dalam antrian. Mm-hmm. Lagu kita Remember Me tetap dari Taylor tetap dari Lady Gaga sepertinya ya. The Lady Gaga dengan Remember Me.
1: Lady apakah Gaga ada? Ya.
0: Mm-hmm. Kita tunggu.
1: Lady Gaga kita tunggu. Apa Remember Me?
0: Remember Me apakah kita punya? Itu dari Kak Chris.
1: Always Remember Us.
0: Oke. Okay.
1: Bukan mie ini kok.
0: Bukan mie ini as.
1: Tunggu.
0: Bukan iya. Apakah me benar dipastikan judulnya benar enggak ya ini ya? Atau mungkin benar enggak penyanyinya tetap Lady Gaga apa ini penyanyi lain
1: ya,
0: nih
1: takutnya,
0: Kak?
1: Iya, takutnya yang nyanyi bukan Lady Gaga nih Remember Me-nya.
0: Iya, masih kita tunggu ya untuk hardliner juga yang mau request lagunya. Mungkin sedang mendengarkan kita lagi berkendara di perjalanan, tetap hati-hati di jalan ya hardliner ya. Hmm. Dan juga taati tentunya peraturan arus lalu lintas.
1: Ya, safety belt-nya dipasang. Hmm. Jangan sambil menyetir pegang handphone ya, yeah, pegang gadget ya. Itu
0: yes,
1: berbahaya sekali.
0: Itu berbahaya sekali.
1: Remember Me ada tapi The Canadian Tenors nih.
0: Iya, katanya Lady Gaga. Oke, okay, tak kalau versinya Lady Gaga kita enggak punya juga nih, Kak.
1: Oh, Always Remember Us This Way kah? Betul ya. Yes. Kalau itu ada.
0: Kalau itu ada, tapi kalau Remember Me kita enggak punya.
1: Nah, ya, itu maksudnya itu katanya.
0: Itu, yang maksudnya mana itu? Oke, okay, berarti yang Always Remember Us okay, sudah betul. Oke. Okay.
1: Always
0: Remember. Ah, sudah benar tadi
1: ya,
0: Chandra
1: itu ada
0: ya. Oke, okay, ditarik. Oke, okay, ditunggu ya Kak Chris tadi.
1: Kemudian,
0: juga.
1: Coba lagi.
0: Kemudian tadi Kak Aaron udah ya dengan Taylor Swift-nya sudah masuk dalam antrian kita. Di WhatsApp ada lagi enggak Chandra?
1: Di WhatsApp sudah ada yang bergabung nih Ibu Rita Mutiara.
0: Ibu Hai,
1: Rita Mutiara. Selamat siang Ibu Rita.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang hardliner, penyiar kru, operator, semua. Selamat siang Oktrin dan Mas Chandra. Selamat melayani pendengar Heartline. Mau request lagu Jangan Berubah dari Anji.
0: Oke. Okay.
1: Dikirim untuk sobatku GGA, Oma Yati di Batam, Bung Dika Arwan, Bang Roman, Om Sigit, Pak Doni, Pak Pendeta Epi, Bang Timolo Ardante, Kokom Botsu, Mbak Versiana, Eva, dan semua penyiar. Untuk Oktrin dan Mas Chandra, selamat menikmati lagu diputar. God bless. Lagi di bonus nih Bu Linda Ultah. Oh, Ibu Linda Ultah.
0: Oke, okay, selamat ulang
1: tahun
0: nih,
1: Bu Linda. Lagi makan-makan apakah di sana?
0: Iya.
1: Lagi kumpul-kumpul kayaknya nih ya.
0: Iya, wah, sepertinya.
1: Berarti lagi pada dengerin kita dong di sana. Bener
0: lagi,
1: gak nih?
0: Lagi nobar.
1: Lagi nobar. Nobar. Pakai layar yang besar itu ya. Kayak layar tancep ya.
0: Layar tancep.
1: Lagunya Anji. Jangan berubah.
0: Jangan berubah.
1: Kenapa? Kenapa
0: cari,
1: berubah?
0: Cari dulu. Di, ini malah larang jangan berubah gitu ya. Berarti
1: iya,
0: dia nyaman dengan yang sekarang ini gitu loh. Jangan berubah. Mungkin jangan berubah apanya nih?
1: Apanya yang
0: jangan berubah dulu nih?
1: Anji jangan
0: talk
1: berubah.
0: Talk show hari ini ada apa nih? Apa nih maksudnya nih? Oke.
1: Okay.
0: Kak Chris baru bergabung ya sepertinya bersama dengan kita nih. Ada
1: jangan
0: Kak
1: berubahnya
0: Delin juga.
1: Anji, gak
0: ada ya?
1: Anji gak ada jangan berubah. Adanya malah disuruh berubah nih. Gak ada nih Ibu Rita Anjinya jangan berubahnya, gak ada, boleh diganti yang lain gak nanti kita?
0: Iya, yes, boleh diganti judul yang lain.
1: Talk show hari ini ada apa?
0: Ada apa? Ada apa prok.
1: Nanti kita akan kasih tahu talk show
0: nanti
1: hari
0: kita
1: apa,
0: akan
1: ya
0: adakan.
1: Iya, nanti kita adakan talk show-nya 2002 dulu nih.
0: Yes.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Capek terus bukan tanda sukses. Banyak pemilik bisnis bangga berkata, gila, gue capek banget, tidur cuma 3 jam, kerja gak ada libur, seolah-olah capek adalah simbol sukses, padahal belum tentu. Hardliners, capek bisa jadi tanda salah arah, capek bisa jadi tanda hidup tidak teratur, capek bisa jadi karena semua dikerjakan sendiri. Banyak pemimpin bisnis sibuk mengejar uang, tapi kehilangan tenaga. Mengejar target, tapi kehilangan kesehatan. Mengejar pencapaian, tapi kehilangan hidupnya sendiri. Hardliners, kerja keras itu penting, tapi kerja tanpa jeda bukan hebat. Itu berbahaya. Tubuh manusia bukan mesin. Pikiran juga bisa buntu. Hati juga bisa lelah. Ironisnya, banyak yang baru sadar pentingnya istirahat setelah sakit datang. Dengar baik-baik. Sukses bukan tentang siapa yang paling capek. Sukses tentang siapa yang bisa bertahan paling lama tanpa kehilangan dirinya sendiri. Orang hebat bukan yang terus berlari tanpa henti. Orang hebat tahu kapan harus berhenti, mengatur napas, lalu kembali melaju lebih kuat. Jangan bangga stres, jangan bangga hidup berantakan, jangan bangga kerja sampai lupa keluarga. Karena hidup bukan cuma soal bekerja. Ada kesehatan yang harus dijaga, ada hubungan yang harus dirawat, ada diri sendiri yang perlu diperhatikan. Mulai sekarang, belajar bekerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Atur energi, atur fokus, atur prioritas. Karena orang yang terus memaksa diri biasanya tumbang sebelum mencapai tujuan. Dan ingat, hardliners, istirahat bukan berarti kalah. Berhenti sejenak bukan berarti lemah. Kadang yang paling kuat adalah mereka yang tahu cara menjaga dirinya sendiri. Hidup yang seimbang bukan penghambat sukses. Justru itulah fondasinya. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
0: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional, telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852 7321 8878. Singfornation nation, show His glory through your voice.
2: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. AI permudah pengelolaan UMKM. Dari Hakim MK, pertanyakan pengawasan pemerintah perihal ganti rugi delay pesawat. Dari mancanegara, Uni Eropa puji penanganan cepat Spanyol terkait krisis migran di Ceuta. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI mulai membantu pelaku usaha UMKM dalam mengelola bisnis. Salah satu contohnya Mori Suheni, pemilik warung Bude Pecel khas Wonogiri di Tangerang, yang memanfaatkan asisten AI untuk mengembangkan usaha keluarganya. Melalui analisis AI, Moris menerapkan strategi menu bundling bernama paket 2 hemat yang berisi 2 porsi pecel lele campur. Strategi ini berhasil meningkatkan penjualan hingga 48,42% dibandingkan penjualan menu pecel campur secara satuan. Selain membantu strategi promosi, asisten AI juga digunakan untuk mengatur jam operasional, menjadwalkan hari libur, menonaktifkan menu yang habis hingga menganalisis performa usaha. Pemanfaatan AI menunjukkan teknologi digital tidak hanya untuk perusahaan besar, namun juga dapat membantu UMKM mengambil keputusan usaha berdasarkan data. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra pada Rabu ini mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap maskapai penerbangan terkait pelayanan dan kompensasi keterlambatan atau delay pesawat. Hal ini disampaikan dalam sidang uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang digelar pada Selasa 4 Agustus. Saldi menilai kompensasi keterlambatan penerbangan saat ini belum sebanding dengan kerugian yang dialami penumpang. Dalam aturan yang berlaku, keterlambatan selama 30 hingga 60 menit mendapat makanan ringan dan minuman, sementara keterlambatan hingga 4 jam mendapat kompensasi uang tunai Rp300.000. Menurut Saldi, kerugian penumpang bisa jauh lebih besar, terutama ketika keterlambatan membuat kehilangan agenda penting seperti seminar atau pertemuan bisnis. Ia pun meminta pemerintah memastikan perlindungan konsumen diperhatikan dalam menentukan besaran kompensasi keterlambatan penerbangan. Dari mancanegara, Uni Eropa memuji langkah cepat Spanyol dalam menangani krisis migran di Ceuta, wilayah eksklave Spanyol di Afrika Utara. Pujian ini disampaikan setelah pertemuan para menteri dalam negeri Uni Eropa pada Selasa kemarin yang membahas masuknya puluhan ribu migran ke Ceuta. Menteri dalam negeri Spanyol, Fernando Grande, pada Rabu ini menyebut sekitar 72 ribu migran menyeberang ke Ceuta pada 30 hingga 31 Juli. Sekitar 70 ribu migran diperkirakan telah dikembalikan ke Maroko. Dalam pertemuan tersebut, Uni Eropa menegaskan solidaritas kepada Spanyol dan menawarkan bantuan keuangan darurat. Komisioner Uni Eropa Magnus Brunner menyebut insiden ini sebagai kajian atau ujian bagi ketahanan dan keamanan perbatasan Eropa. Uni Eropa juga menekankan pentingnya respons bersama dalam menghadapi persoalan migrasi dan memperkuat keamanan perbatasan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: afraid of. 100.6 Heartline FM, your family station. Masih bersama Chandra dan Noctrin di kesempatan siang hari ini.
1: Yes, betul sekali.
0: Sudah pukul 13.38 waktu di studio kami. Tadi sudah menyimak juga berita 30
1: bersama dengan Dika Arwan.
0: Bersama dengan Dika Arwan. Dan kali ini menyimak kami berdua dalam Heartline Song Request sampai jam
1: 3 sore.
0: Sudah ada yang request kayaknya di live TikTok kita. Langsung aja Noctrin, kita sapa.
1: Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung bersama dengan kita di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Sebentar, di scroll dulu dari atas.
0: Dari ya, takut atas, ada dari yang atas, jangan tertinggal. Sampai kelewat, Oktrin.
1: Okay.
0: Dari atas yang paling puncak.
1: Puncak tertinggi.
0: Puncak tertinggi.
1: Di mana
0: sampai
1: aja?
0: Yang terbawah terakhir chat di kita di live TikTok.
1: Oke, okay, di live TikTok kita sudah bergabung Kak Nana. Halo Kak Nana.
0: Halo Kak Nana, long time no see. Wow, yes. Ini dia nih. Pendengar kita yang sudah sempat lama menghilang.
1: Iya, yes, akhirnya bergabung
0: dan akhirnya
1: lagi.
0: Kembali lagi.
1: Lalu ada Mbak Sari juga yang bergabung bersama dengan kita. Mana nih Mbak Sari? Sebentar ya. Kok ke ini lagi ya? Dia ke skip langsung sampai ke terakhir nih.
0: Tunggu.
1: Halo, selamat siang Kak Oktrin. Ah. Selamat siang. Selamat bertugas. Request lagu dong dari Leto, Sebelum Cahaya. Kalau enggak ada itu, Jikalau Kau Cinta aja.
0: Kalau setelah Judika. Cahaya aja boleh enggak?
1: Enggak mau, nggak dia
0: boleh.
1: Dari pra dulu, dari
0: pra baru pasca.
1: Loh.
0: Pra dan pasca ya. Jadi sebelum cahaya dulu,
1: sebelum
0: Leto
1: cahaya,
0: aman.
1: Apa? Okay. Ditunggu ya Mbak Sari ya, lagunya dari Leto. Lalu ada Kak Jo juga bergabung bersama dengan kita.
0: Halo Kak Jo.
1: Hai Kak Jo, selamat siang. Lalu ada siapa lagi ya? Sebentar. Kak Nana tadi bilang kenapa udah jarang nih enggak bergabung. Iya, banyak kerjaan ya, katanya. Okay,
0: kemudian nanya lagi, hari ini tahun berapa? Hari ini tahun 2026.
1: Iya sih, gak salah sih memang. Tapi
0: kan cuma nanya, hari ini tahun berapa? Hari ini sih tahun 2026, belum ganti.
1: Belum ganti ya.
0: Cuman requestannya biasa, tahun 2000 ke atas.
1: Iya, yes, benar banget.
0: Nah.
1: Dan sekarang ya Kak Nana, kita udah Senin sampai Jumat itu tahun 2000-an. Jadi gak per tahun-tahun lagi. Karena Kak Nana kan udah jarang, udah lama gak masuk kan ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Mungkin belum tahu informasi ini. Yang nostalgianya digabung semua di hari Sabtu
0: di
1: nih
0: Sabtu.
1: Kak Nana, di jam yang sama.
0: 90-annya, jadi termasuk 90 juga nggak ada lagi. Jadi sekarang 2000 up nih.
1: Yes,
0: karena nostalgianya di hari Sabtu.
1: Iya, benar sekali.
0: Sabtu, Minggu.
1: Jadi ini dia mau request lagu dari ST12 nih, Puspa.
0: Puspa ST12.
1: Apakah ada? Sepertinya nggak ada ya.
0: Maunya sih ST manis nih. Siang-siang ini kan cuacanya lagi.
1: Cuacanya lagi.
0: ST12 kayaknya nggak ada deh, Puspa.
1: Sepertinya ST12 masih bisa kita putarin apa enggak ya ini ya?
0: Kayaknya di sini tidak ada di
1: tidak
0: playlist
1: ya,
0: kita ST12-nya.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Biarkan Aku Jatuh Cinta doang adanya.
1: Oke, okay, boleh diganti nih Kak Nana lagunya.
0: Biarkan Aku Jatuh Cinta.
1: Mendingnya, mirip lagi ya. Gimana, setuju enggak hardliner Chandra aja yang nyanyi?
0: Talk setnya hari ini apa? Tadi belum dikasih tahu ya dokter ini.
1: Iya, apa? Kita mau apa?
0: Mbak Nana lagi banyak kerjaan di kantor dokter.
1: Oke, okay, jadi
0: kita ngomongin kantor aja.
1: Oh, kita ngomongin kantor. Enggak bosan apa?
0: Oh iya dah, ngomongin apa ya? Kasih tahu nggak ya?
1: Jeng, aku bagian backsound aja Chandra yang bicara.
0: Mbak Sari tuh. Jikalau Kau Cinta Judika.
1: Oke. Okay. Tadi kan
0: apa?
1: Jadinya ini Leto. Jadi
0: Leto Sebelum Cahaya tadi
1: iya,
0: udah dicariin
1: lagunya
0: gimana? Mbak Sari.
1: Mbak Sari gimana nih maunya yang mana jadinya? Kita ada nih Sebelum
0: ya,
1: Cahayanya.
0: Leto udah dimasukin di sini di playlist yang
1: apa mau
0: lagu
1: diganti?
0: Yang terakhir tadi belum ya.
1: Yes.
0: Boleh kalau mau diganti
1: jadinya.
0: Silakan. Kita kasih waktu 1 menit.
1: Dari 1 menit dari sekarang. Mbak Nana ganti deh Peter Pan jadinya yang terdalam.
0: Yang terdalam boleh,
1: iya,
0: aman.
1: Okay.
0: Kak Jo, kemarin Bandung hujan. Oke, di sini juga hujan ya di sekitaran
1: iya.
0: Alam Sutra Karawaci hujan nggak kemarin?
1: Hujan di Lipo di sana ya, benar
0: Lipo ya?
1: Iya, benar banget. Lalu Mbak Sari nih, salam-salamnya buat Kak Nana, Kak Jo, Kak Kawa, Ibu Iren, Bu Rita. Salam kompaknya buat Bung Chandra spesial. Kemana aja nih katanya?
0: Siapa tuh?
1: Mbak Sari.
0: Mbak Sari
1: dia
0: bertanya, ada
1: kemana
0: dong.
1: Aja Chandra selama ini
0: ada,
1: baru
0: sini.
1: Muncul. Ada Kak Kawai juga yang bergabung bersama dengan kita ya. Selamat siang Kak Kawai. Masih stay
0: okay,
1: juga
0: Leto
1: ada Kak
0: aja,
1: Aron. Oke, okay, Leto aja. Oke, okay, baiklah.
0: Kok jadi pasrah gitu sih?
1: Jadi pasrah gitu.
0: Kita mau menyapa Bu Iren, Bu Linda ya.
1: Oh iya, Bu Linda.
0: Bu Linda lagi berulang tahun. Selamat ulang tahun Bu Linda.
1: Yes.
0: Sepertinya rekan-rekan GGA, pendengar kita yang GGA ini lagi pada kumpul-kumpul di sana
1: banget.
0: Ya. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Ibu.
1: Yes.
0: Linda. Ya. Yes. Semoga berbahagia di sana, mm-hmm. sehat selalu, diberkati selalu Bu Linda. Yes. Dan juga untuk semua yang ada di sana. Hai. Lagi lihat TikTok kita enggak nih? Kalau lihat TikTok.
2: Sebenarnya mendengarkan kita di ininya di streaming.
0: Radio streaming aja ya. Di iya, apa di streaming? Banget. Streaming ya, bukan iya, di FM-nya ya.
2: Di terestrial. Radio kayaknya, FM-nya deh kayaknya.
0: Di terestrialnya, mm-hmm. oke.
2: Okay. Sepertinya nanti backsound-nya itu dari yang lagu-lagu yang kita puterin gitu. Oh. Jadi mereka
0: kita kasih lagu ulang tahun lagi enggak nih?
2: Ya boleh sih.
0: Iya ya, yang kemarin ulang tahun kita kasih lagu siapa? Sama enggak sih? Apa beda?
2: Apanya? Orangnya?
0: Enggak dong,
2: beda dong.
0: Sekarang Bu Linda ya.
2: Sekarang Bu Linda. Enggak okay. mungkin kan ulang tahunnya hanya
0: siapa
2: jeda
0: tahu,
2: 2 minggu
0: pengen
2: gitu.
0: Pengen ulang tahun lagi.
2: Ya. Itu bukan ulang tahun, itu ulang minggu.
0: Ulang minggu ya. Seminggu sekali dong.
2: Yes.
0: Kak Jo request lagu Samantha Mumba yang okay. Baby Come On Over. Sebentar, okay. kita cek dulu ya.
2: Katanya kalau enggak ada itu Justin Timberlake deh yang Like I Love You atau masih ada lagi nih. Kak Jo,
0: ada banyak cadangannya kayaknya ya.
2: Tapi percobaan pertama ada enggak?
0: Percobaan pertama kita lihat
2: Samantha Mumba.
0: Baby come on over. Baby.
2: Udah ada 3 pilihan soalnya Kak Jo. Ini, karena dia mungkin
0: sepertinya sudah ada pengalaman yang lalu-lalu.
2: Iya, pengalamannya.
0: Baby come-nya enggak ada.
2: Ya, yang kedua Justin Timberlake.
0: Okay.
2: Like I Love You. Okay. Kita cek kalau enggak ada juga masih ada yang ketiga, tenang.
0: Tenang ya, masih banyak cadangan ya. Judulnya Justin Timberlake nya judulnya
2: Like I Love You. Mm-hmm. Apakah ada? Kita tunggu dan kita saksikan ya. Gak salah sih sebenarnya Kak Jo kasih beberapa pilihan karena memang biasanya lagu-lagu yang di request dari Kak Jo itu rada-rada hilang-hilang timbul ya di samping kita.
0: Like I love you. Coba enggak ada juga tuh
2: Kak Jo. Yang ketiga tuh
0: Everything Michael Bublé.
2: Yes.
0: Michael Bublé tahun berapa nih Kak Jo? Kayaknya Michael Bublé di bawah 2000 deh.
2: Iya, apa mau dicek dulu nih?
0: Michael Bublé di bawah 2000 kayaknya Kak Jo. Mm-hmm. Tapi kita coba ntar bantu cek di sini ya. Check okay. and recheck.
2: Check and recheck. Yang baru bergabung juga bersama dengan kita ada Kak Giant juga ya, bergabung di live TikTok kita. Ada siapa lagi? Ada Kak Doom Comfy juga. Kak Doom, ada Kak Linda Marliana. Apakah dirimu yang ulang tahun nih Kak Linda? Apakah Linda yang lain nih? Ya boleh untuk hardliner. Ada Kak Kawai juga yang sudah bergabung di live akun TikTok kita atau yang sedang mendengarkan kita di streaming di www.hardliner.id. 2007 ya, aman ya. Oke, tinggal dicari apakah ada tuh everythingnya dari Michael
0: Bublé.
2: Jangan-jangan udah dicari, ternyata di Songbank gak punya kita. Ngamuk lah sudah Kak Jo ini ya. Enggak ya,
0: Michael Bublé gak ada. Coba judulnya
2: everythingnya
0: tadi.
2: Everything.
0: Everything I do it for you.
2: Oke. Everything ada
0: teton.
2: Sebentar. Jadi 3 percobaannya enggak ada ini.
0: Sebentar ya.
2: Menangis everything. Sudah Kak Jo nanti ini Chandra.
0: Tunggu. Oh, ada aman. Oke, aman. Everything ya.
2: Berarti harus tunggu yang ketiga ya baru lulus ya.
0: Udah 3 kali ya baru.
2: Udah
0: ya.
2: 3 kali baru lulus.
0: Tapi enggak ya. Apa-apa ya, ini buat yang lain hardliner mungkin boleh bercontoh dari Kak Jo. Kalau mau request lagu boleh cadangan karena memang ada beberapa lagu yang kita belum masukkan di songbank kita. Uh-huh. Nanti kita usahakan segera mungkin lagu yang tadi belum masuk kita coba masukin Pak Eko.
2: Oke, okay. Ditunggu ya. Ada Kak Linda nih. Selamat siang, Oktrin dan
0: nah,
2: Chandra.
0: Nah, ini Kak Linda yang ulang tahun ya.
2: Kak Linda, apakah dirimu yang berulang tahun? Apakah ini kita sama
0: Oh
2: Lindanya?
0: Tuh, ayo main ke rumah berarti yang ulang tahun okay. nih. Karena lagi ramai di sana.
2: Oke, okay. Kak Linda mungkin ada mau request special ya di hari ya, spesialnya.
0: Boleh Bu Linda.
2: Boleh banget.
0: Mau request lagu apa Bu Linda? Spesial untuk Bu Linda kita akan puterin.
2: Kita akan puterin.
0: Ada lagi enggak nih?
2: Enggak ada.
0: Coba di WhatsApp kita.
2: WhatsApp kita coba dilihat. Di check and recheck apakah sudah
0: sebentar,
2: ada yang
0: bergabung. Di WhatsApp kita masih yang tadi ya. Ibu Rita yes. pada ngirim-ngirim foto nih waktu itu karena
2: gitu.
0: Memang mereka lagi pada kumpul-kumpul di sana. Kalau gitu sambil nunggu ya, kita yes. putarkan request yang sudah di request oleh Brung Fram dari The Massive, Diam Tanpa Kata.

0: Lady Gaga, always remember us this way. Selalu ingat, kita selalu akan ingat jalanan ini ya, gitu ya, kurang lebih ya. Ini jalan yang akan selalu kita ingat. Berarti di situ ada kenangan.
1: Ada kenangan.
0: Suka jalan-jalan. Jalannya, ini jalan ini ada gue punya kenangan nih dengan jalan ini, gitu ya. Gue ada satu memori yang mungkin unforgettable, gitu ya. Wah, jalannya tuh rusak, becek, tanah merah, ya kan? Karena waktu tuh naik motor bareng si dia,
1: jatuh,
0: karena licin. Terus baju kita kotor tuh, kena tanah merah, dicuci pakai deterjen, hilang semua noda.
1: Aku udah mantu-mantu ini Chandra kalau sebut merah, nggak mungkin ya.
0: Itu ceritanya siapa sih Trin?
1: Lu.
0: Aku juga nggak tahu karena memang itu ngeliat judulnya aja sih. Kemungkinan gitu ya, kurang lebih ya, kurang gitu, lebih. Kurang Trin gitu. Punya pengalaman sama tanah merah nggak atau sama jalanan?
1: Punya.
0: Apa? Jalanan mana yang buat Trin kayaknya?

0: Mau ke sana. Mau ke sana dan ke situ.
1: Oh, ke sana dan ke
0: enggak
1: situ.
0: Lah, enggak ada
1: belum
0: yang
1: kan ya?
0: Mana
1: belum
0: juga.
1: Ya?
0: Enggak lah. Belum. Siapa juga yang mau pergi kan ya? Kita di sini-sini aja. Mana-mana hardliner hingga pukul 3 sore nanti.
1: Bener ya. Oke. Okay. Yes. Masih di hardline request kita.
0: Ya.
1: Lagu tahun 2000-an, lagu barat, lagu Indonesia,
0: ya.
1: Indonesia juga barat.
0: Sama.
1: Sama aja.
0: Sama
1: ya.
0: Itu posisinya doang yang dibalik, Chandra.
1: Terima kasih kembali Bu Linda Kerjani. Salam buat teman-teman yang hadir.
0: Okay.
1: Oh, Mbak Sari. Siapa lagi Ultrin yang request di TikTok?
0: Gimana? Di TikTok ya. Tadi sudah kita bacakan sepertinya. Cuma yang baru bergabung nih ada Ibu Indah Prihatin.
1: Ya,
0: selamat
1: minta lagu
0: siang.
1: Ya?
0: Iya, dia minta lagu nih spesial untuk Ibu Linda yang berulang tahun. Jadi kita kasih apa tuh tadi?
1: Sudah kita siapin lagunya untuk Ibu Linda yang berulang tahun. Kita tunggu setelah nanti yang kita akan putar berikut ini.
0: Yes.
1: Tapi sabar ya.
0: Sabar ya. Mohon bersabar. Harap menunggu. Harap
1: mohon bersabar. Kendaraan dengan nomor plat B
0: CDEFGH
1: harap segera memindahkan kendaraannya
0: ke
1: karena
0: Z.
1: Kendaraan Anda menghalangi kendaraan saya.
0: Bisa gitu ya, pengumumannya pribadi gitu ya.
1: Oh, Trin, ya. Nungguin ya. Itu apa, Kajo? Nungguin ya, nungguin apa,
0: nungguin
1: tuh,
0: apa tuh? Nungguin
1: Kajo lagunya udah belum nih?
0: Kajo tadi udah
1: puterin ya?
0: Belum. Oh.
1: Udah belum sih?
0: Yang ketiga tadi
1: everything
0: kan
1: ya?
0: Everything-nya
1: Michael Bublé ya?
0: Yes, belum kan ya?
1: Belum
0: apa sudah
1: Jo.
0: Nih?
1: Belum Kak Jo, nanti
0: belum.
1: Kita akan putarkan. Ini lagunya udah banyak yang ngantri.
0: Udah banyak yang ngantri
1: belum
0: nih
1: katanya, oke.
0: Okay.
1: Kalau gitu sambil nunggu lagi ya. Mau kita puterin lagu atau gimana? Atau kita puterin puisi di sini?
0: Iya, kalau puterin puisi mending backsound-nya ada tapi Chandra yang ngomong.
1: Leto sebelum cahaya.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: 100.6 Heartline FM dari Jamrud. Selamat ulang tahun untuk Ibu Linda. Linda yang lagi berkumpul-kumpul juga siang hari ini bersama grup
1: GGA. Ya kita berharap ya semakin banyak hal-hal baik yang menghampiri Bu Linda tentunya.
0: Amin.
1: Di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya.
0: Selanjutnya. Nanti yang berikut yang mau ulang tahun lagi siapa? Boleh di list di sini, nanti kita puterin lagu lagi. Oke, okay, yes. Di line WhatsApp kita, Oktrin, yang sudah ada bergabung, ada nggak?
1: Ada siapa tuh?
0: Belum ada
1: ya.
0: Kemungkinan sih di TikTok ya.
1: Di TikTok sih, ini baru bergabung ada Kak Her R host yang baru bergabung bersama dengan kita. Lalu ada Kak Nelly Christina juga yang bergabung. Selamat
0: ada
1: siang.
0: Ada Ibu Icu. Halo Bu Icu,
1: okay.
0: Apa kabar? Selamat siang Bung Chandra dan Oktrin. Salam sehat, semangat selalu.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Sehat juga untuk Ibu Icu ya dan
1: sehat,
0: keluarga
1: sehat. Boleh
0: lagunya
1: mau request
0: apa?
1: Lagu apa nih Ibu Icu?
0: Kayaknya lagi ngetik nih.
1: Iya lagi ngetik ya. Lagi kemarin sih gak kebaca
0: sambil
1: ya
0: sambil
1: request lagunya.
0: Apa ya? Kemarin udah
1: 2000-an
0: gak
1: ya?
0: 2000-2019 boleh gak sih?
1: Kayaknya ini Ibu Icu masih scroll dulu deh dari atas. Takutnya
0: iya.
1: udah ada
0: udah,
1: lagi
0: waktu,
1: ya.
0: Waktu beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu.
1: Enggak dong, yang hari ini aja
0: hari ini.
1: Kejauhan
0: aja.
1: Kalau dari, mending tahun yang lalu aja.
0: Dikas lagu apa ya? Kasih tau gak ya?
1: Penasaran gak ya?
0: Biarin deh yang penyiarnya penasaran.
1: Kayaknya itu bukan bagian Ibu Icu, itu bagian kita yang bikin penasaran deh.
0: Gimana cara bikin hardliner penasaran?
1: Ya kayak tadi tuh.
0: Gimana ya?
1: Kasih tau gak ya?
0: Puterin gak ya lagunya?
1: Itu bukan bikin penasaran sih, bikin kesel.
0: Amin. Terima kasih doanya untuk Bu Lin, untuk Bu Linda, Bung Chan, dan Kak Oktrin.
1: Oke.
0: Oh, kata Bu Linda, makasih doanya.
1: Terima kasih doanya.
0: Sama-sama Bu Linda. Salam untuk semua yang di sana ya.
1: Oke.
0: Tuh, Bu Lindanya muncul lagi. Makasih.
1: Yes, terima kasih.
0: Tapi buat Bu Nana, atas doanya.
1: Oke. Itu Ibu Icu bilang tuh, kemana aja Chandra kemarin nih? Udah berapa hari gak siaran?
0: Ah, yang benar. Ada kok di sini. Bu Icu aja yang gak gabung kemarin ya kan?
1: Iya, sebenarnya Chandra tuh sembunyi di balik meja.
0: Ada kemarin Bu Icu
1: di
0: bawah dekat speaker.
1: Dia menopang dari ini. Semangat Rin gitu dia dari kemarin.
0: Lagunya apa nih Bu Icu?
1: Bu Icu, kabarnya baik nih katanya.
0: Mungkin mau kirim-kirim untuk keluarga,
1: yes.
0: Teman-teman, handai taulan, tetangga, saudara, ponakan, om, tante,
1: kebanyakan
0: opa,
1: ya.
0: Oma, opung.
1: Sama
0: lagi?
1: Opa sama opung ya,
0: iya.
1: Kan? Opa,
0: sama ya?
1: Opung. Iya sama.
0: Cuma beda
1: cuma beda bahasa
0: ya.
1: Aja itu.
0: Aki, Nini.
1: Sama.
0: Sama juga ya. Di tempat dokterin apa?
1: Apa ya? Kok lupa
0: kakek,
1: ya aku?
0: Kakek juga.
1: Ya kakek juga.
0: Kakek gitu, benar.
1: Kakek dan nenek, iya benar. Benar,
0: enggak ada bener. Enggak ada panggilan khusus gitu untuk di daerah Oktrin?
1: Ada sih.
0: Kayak kan kalau orang Sumatera kan opung.
1: Oh, ya ada kan? Aku kalau aku gae namanya.
0: Gae?
1: Iya.
0: Gae itu untuk yang laki-laki atau perempuan?
1: Dua-duanya.
0: Oh, jadi mau kakek, nenek tuh gae?
1: Iya, gae. Benar.
0: Enggak bingung ya, enggak ya?
1: Enggak dong. Enggak bingung emang.
0: Kalau dia lagi berdua, gae, dua-duanya noleh dong.
1: Panggilnya gae-gae.
0: Oh, kalau gini, kalau yang laki-laki gae, kalau yang perempuan gae-gae gitu ya. Jangan enggak bingung.
1: Kalau yang laki-laki gae, kalau yang perempuan gae.
0: Oh, gitu cara bedanya. Jadi kalau gae, oh berarti itu yang laki-laki. Kalau yang
1: itu langsung jantungan sih kayaknya.
0: Kayak ngajakin berantem nih kayaknya. Nih manggil ngajakin berantem kayaknya.
1: Ini jujur durhaka nih.
0: Mari ke lagu kasih kekasih bayangan dari Cakrakan.
1: Oke, iya dan
0: langsung
1: Cakrakan,
0: kita carikan.
1: Cakrakan harusnya ada ya.
0: Ada sih.
1: Kekasih bayangan. Kenapa mesti berbayang-bayang kekasihnya nih Ibu Icu? Belum jelas kah fisiknya? Belum jelas kah statusnya?
0: Gua mau ngetik Cakrakan jadi hampir Cakrakem.
1: Kembali.
0: Cakrakem Bali. Enggak usah sebutin mereknya.
1: Coba
0: kekasih bayangan ya,
1: yes.
0: Sebentar.
1: Harusnya
0: agak-agak
1: ada
0: serem juga ya kekasih bayangan ya.
1: Iya.
0: Itu tidak nyata ya Bu ya.
1: Kadang ada nggak ada, dianggap nggak dianggap, kehadirannya
0: iya
1: ada nggak berguna gitu ya.
0: Itu
1: nggak ada dia serem
0: kekasih
1: juga.
0: Kekasih bayangan tuh berarti agak-agak halu-halu gimana gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, ini antara dia yang halu apa kekasihnya yang halu sih.
0: Oh gitu, jadi.
1: Iya.
0: Agak, tapi agak ngeri juga
1: ngeri,
0: ya.
1: Ngeri ya, iya bener banget.
0: Kalau bayangan kekasih itu masih oke.
1: Masih oke.
0: Kalau kekasihnya bayangan.
1: Aduh.
0: Tapi apapun itulah ya,
1: iya.
0: Sudah di request sama Bu Icu.
1: Yes.
0: Nanti kita puterin.
1: Kita puterin.
0: Buat
1: ya.
0: Siapa Bu Icu?
1: Buat siapa kalau lagunya?
0: Boleh,
1: mungkin
0: kalau
1: mau kirim-kirim salam ya.
0: Kirim-kirim salam. Kirim-kirim apa lagi Oktrin?
1: Kirim apa aja yang bisa dikirim.
0: Everything.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 19 menit lepas dari pukul 14 di studio kami, masih dalam Heartland Song Request sampai jam 3 sore nanti bersama Chandra dan
1: juga Altri.
0: Gue lapar nih Trin.
1: Lapar ya, habis ini ya.
0: Makan dong.
1: Habis ini apa? Naspat.
0: Mau pesen ya. menunya ikan lele.
1: Bukan ikan lele.
0: Gue mau pesen makan pecel lele. Kita lagi ngebahas antara E dan E ya. Jadi Heartlander setujunya burung elang atau burung elang, itu udah pernah kita bahas ya. Mau pecel lele atau pecel lele? Coba tolong dibantu pencerahannya di live TikTok kita ya. Silakan di live TikTok yang mau komen burung elang atau burung elang. Mau pecel lele atau mau pecel lele? Kalau Oktrin maunya pecel lele, kalau kata Kak Nana lele. Lele apa lele nih Kak Nana? Harus jelas juga, karena kalau ditulisan bisa dibaca lele dan bisa dibaca juga lele. Jadi kalau kalian nanti pergi ke warung-warung tenda, sedia pecel ayam nasi uduk, ikan bakar, ikan goreng, gurame, pecel lele. Atau pecel lele.
1: Kayaknya sebelum kita pesan, kita tanya dulu sama abang-abang yang tukang masak itu. Bang, bacanya gimana?
0: Aduh, sakit kepala gue jadinya.
1: Gara-gara bukan perut ya?
0: Gara-gara pecel lele.
1: Iya,
0: gara-gara. Yang kedua, lele. Lele. Ei. Ei. Lele. Ada lagi ya pecel lele? Lele. Maksudnya lele kali ya.
1: E-nya itu apa tuh,
0: E
1: Kak?
0: Itu
1: apa?
0: Lele.
1: Yang kedua, perasaan sama aja. Kita enggak bisa denger ya.
0: Iya. Kalau dibaca kita sih bisa baca lele dan lele.
1: Lele, iya. Apa ya, dulu? Kan?
0: Pecel lele atau pecel lele, tapi kalau ditulis doang ya bisa kita baca lele. Iya, kalau disebutin baru jelas ya.
1: Iya, kalau ada audionya gitu ya, voice note-nya bisa kita dengar.
0: Tulisan sama. Mm-hmm. Mungkin nanti kita boleh di line WhatsApp kita 0819-269-1000 voice note aja ya.
1: Iya.
0: Mau pesan pecel lele atau pecel lele. Di line WhatsApp kita ada Pak Wardiono dari Cengklong.
1: Hai Pak Wardiono, selamat
0: Shalom,
1: siang.
0: Shalom, selamat siang Bung Chandra dan Oktrin. Saya Wardiono dari Cengklong, mau request lagu judulnya Kenangan Terindah dari Samson. Salam-salamnya buat Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren. Dan juga untuk seluruh pendengar dan pecinta Heartland Request, semoga terhibur dengan lagunya. Juga buat Bung Chandra dan Kak Oktrin dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. God bless you.
1: Oke, okay, terima kasih Samson, Pak Wardiono. Ya? Samsonnya kenangan terindah. Kita cari check and recheck, harusnya ada.
0: Ada
1: ya.
0: Dong.
1: Kemarin ada yang request Samson, tapi judulnya
0: Kenangan beda. Enak sih.
1: Iya, kenangan enak sih. Kenangan yang sebelah situ kan ya, Chandra?
0: Iya,
1: ya?
0: Itu indah juga sih.
1: Indah banget, enak, mantap.
0: Kenangan ya kan?
1: Kenangan ya. Iya, kenangan. Itulah dia.
0: Bukan kopi besok.
1: Bukan. Itu juga enak. Oh. Itu juga enak.
0: Kopi besok.
1: Iya, kopi besok.
0: Kalau yang ini itu
1: kenangan,
0: ya.
1: Kalau yang ini masa lalu.
0: Masa lalu. Biarlah
1: begitu. Diterusin kenangan, bahaya soalnya.
0: Kenangan kopken. Oh, ini okay. Dipertegas nih sama Kak Nana nih.
1: Kopken apa kopken?
0: Kenangan atau kenangan? Nah, ayo. Apa lo?
1: Ayo lo.
0: Kenangan atau kenangan?
1: Atau kenangan. Kita lempar ke Heartlanders aja ya.
0: Tulisan sama kalau bicu, bacanya beda untuk huruf E untuk elang dan E untuk lele. Tidak boleh pesan pecel lele.
1: Pesannya lele.
0: Pecel lele.
1: Iya.
0: Sambelnya pedas.
1: Mengajak dong itu.
0: Iya dong. Kalau sambelnya pedas, pecel lele.
1: Oh gitu.
0: Sambelnya pedas. Kalau sambelnya pedas, pesennya pecel lele.
1: Lele, oke. Okay. Oh,
0: setuju?
1: Gitu. Oh gitu, harus gitu. Awas aja Chandra nanti gak gitu ya.
0: Nanti malam gue ke tukang pecel lele dekat rumah gue.
1: Biar dapat yang pedas.
0: Gue pesen biar dapat yang pedas. Biar dapat yang pedas.
1: Iya.
0: Kalau gue mau dapat yang pedas, gue pesennya pecel lele. Lele. Astahiam, baru join.
1: Halo Kak Astahiam, selamat siang.
0: Sudah lama gak join ya?
1: Iya, sudah lama juga. Biasanya
0: ada
1: lewat-lewat.
0: Ada sebulan setengah, dua bulan?
1: Biasanya lewat-lewat gitu aja, tapi nggak stay gitu.
0: Lewat-lewat gitu aja.
1: Lewat-lewat
0: nggak sih?
1: Lewat nggak tuh. Di WhatsApp ada lagi nggak sih, Chandra?
0: Di WhatsApp kita belum ada lagi. Pak Wardiono tadi lagunya Kenangan Terindah dari Samson. Okay. Kalau lewat-lewat, enaknya pakai rollerblade.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Polisi Malaysia identifikasi petugas KLIA terkait penyelundupan ekstasi. Persebaya melaju ke final Piala Presiden 2026. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan kedua tahun 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Kepolisian Kerajaan Malaysia atau PDRM mengidentifikasi seorang petugas Bandara Internasional Kuala Lumpur atau KLIA yang diduga membantu penyelundupan narkotika oleh kopilot asal Malaysia berinisial MSO. Petugas tersebut diketahui bertugas di area pemeriksaan bandara dan akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini berkaitan dengan penyelundupan 70.114 butir ekstasi dengan berat sekitar 26 kg yang dibawa MSO menuju Indonesia. Berdasarkan penyelidikan awal, MSO diduga mengambil narkotika dari sebuah apartemen di Ampang, Malaysia, yang kemudian membawa koper tersebut melalui rute penerbangan domestik sebelum melanjutkan perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan pendengar, kabar ekonomi untuk hari ini, Badan Pusat Statistik atau BPS Rabu ini mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan kedua tahun 2026 secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,12%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edi Mahmud menyampaikan produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada triwulan kedua mencapai Rp6.552,1 triliun berdasarkan harga berlaku. Capaian pertumbuhan ini juga melampaui perkiraan mayoritas ekonom yang sebelumnya berada di kisaran 5 hingga 5,1%. Meski menghadapi ketidakpastian ekonomi global, aktivitas ekonomi domestik Indonesia dinilai masih tetap terjaga. Dan dari dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan diri melaju ke final Piala Presiden 2026 pada Selasa kemarin setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 1 gol tanpa balas. Pertandingan semifinal berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Gol kemenangan Persebaya dicetak bek Yuran Fernandes pada masa tambahan waktu babak pertama. Memasuki babak kedua, Arema FC berusaha mengejar ketertinggalan, namun perjuangan mereka semakin berat setelah Diego Landis mendapat kartu merah sehingga Arema harus bermain dengan 10 pemain. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-0 untuk Persebaya tetap bertahan. Dengan hasil ini, Persebaya berhak tampil di partai final dan akan menantang Persib Bandung.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM 100.6.

0: 105.6 Heartland Radio, your family station. Ada kenangan terindah dari Samson. Iya. Menemani kita di pukul 14.38 menit ya, Chandra. Ya, benar tidak ini? Soalnya yang di depan saya ini
1: 39. 39 ya, jangan sampai nggak jadi 39, nggak apa-apa lah.
0: Gimana nih, masih dengan lagu-lagu kenangan-kenangan. Tadi juga di awal ada kenangan ya. Kenangan apa sih, jalan yang penuh kenangan. Apa sih tadi ya, Chandra ya?
1: Jalan yang penuh kenangan.
0: Iya.
1: Jadi unforgettable ya. Full of memories. Jalannya itu buat Octrin atau buat hardliner yang lain, penuh dengan kenangan gak sih? Biasanya kan ada orang yang ada satu kenangan dengan jalan ini. Dulu gue kalau lewat, gue kalau lewat jalan ini nih, kalau lihat jalan ini juga, gue teringat akan sesuatu.
0: Kalau aku sih kenangannya nggak baik ya dulu ya. Kalau tentang jalan ya, ini beneran jalan.
1: Kenapa? Kenapa? Boleh cerita nggak dikit? Sebelum kita closing.
0: Makanya aku takut sama jalanan licin kalau ada tanah-tanah gitu ya.
1: Licin dan tanah.
0: Iya, licin.
1: Dulu nggak pakai lumut. Dulu,
0: enggak pakai lumut.
1: Nggak ada lumutnya.
0: Itu memang tanah karena memang ada apa sih penggalian gitu loh.
1: Oke, okay, galian. Berarti tanah merah. Tanah merah.
0: Bukan
1: putih. Tanah putih.
0: Tanah liat.
1: Bisa jadi, tanah bisa hijau. Enggak, boleh. Pone friend boleh. Atau Asdodian?
0: Enggak. Ini bisa dijawab sendiri ya. Tanahnya tanah liat gitu ya.
1: Terus?
0: Dan musim hujan, tapi ada penggalian ini tanahnya. Jadi ada
1: Lagi banyak gali-galian.
0: Iya, gali-galian. Nah, mau pergi sekolah kan. Pulang deh, pulang sekolah. Licin lah itu, jatuh lah aku di motor.
1: Oh, ya ampun. Jadi gara-gara licin.
0: Gara-gara
1: tapi enggak hujan waktu itu.
0: Hujan waktu deras. Itu, tapi udah berhenti hujannya gitu.
1: Okay.
0: Jadi pas aku lewat sudahlah berkumpul lah itu hujan. Hujan lagi tanah itu di jalanan, belum sempat dibersihkan.
1: Dengan siapa waktu itu?
0: Sendiri lagi gitu ya. Sakitnya enggak
1: seberapa.
0: Ada
1: siapa di sana?
0: Ada bapak-bapak enggak kenal juga sih.
1: Oke, pakai baju apa waktu itu, warna apa?
0: Tapi kejadiannya apa sih yang bikin jadi nggak suka lihat ada tumpukan tanah itu, yang paling nggak suka
1: kesel
0: banget
1: mana?
0: Di jalan ya.
1: Itu tanahnya diacak-acak nggak malu?
0: Nggak diacak-acak sih, tanahnya ngacak-acak gua. Jatuh.
1: Tapi memang ya kotor. Sih, kalau ada galian, apalagi biasanya tanah merah tuh karena hujan, itu memang licin loh, jadi bisa slip.
0: Iya.
1: Itu karena bannya bisa banyak. Rodanya bisa slip ya. Jadi sebisa mungkin kalau lu lewat sana pakai motor, nggak usah pakai roda.
0: Iya.
1: Jadi biar nggak slip.
0: Iya. Bener banget. Karena masalahnya di rodanya kan.
1: Iya kan.
0: Jadi aku
1: yang bikin slip itu kan rodanya.
0: Rodanya, bannya.
1: Yang bikin Octrin jatuh rodanya.
0: Bannya.
1: Berarti ya, tadi saran gue besok kalau lewat situ nggak usah pakai roda supaya nggak slip.
0: Pakai apa dong?
1: Udah ditenteng aja motornya.
0: Dan itu jalannya juga tikungan kan ya.
1: Oke. Gitu.
0: Jadi ya bertambah lah itu alasannya kenapa bisa jatuh.
1: Di daerah mana itu?
0: Daerah aku di sana, di Mentawai sana.
1: Jauh kali ya.
0: Jauh kali pun nggak di sini.
1: Ada warung pecel lulu nggak di sana? Oke, hardliner yang mungkin lagi dalam perjalanan nih. Kita ngomong-ngomong jalan. Kendaraan banyak juga kan pasti di antara hardliner yang suka dengerin kita nih hari ini ataupun hari besok lagi.
0: Iya.
1: Sambil berkendara tuh Octrin, karena banyak saya menemukan orang yang bilang, saya juga dengerin lagu radio hardline loh.
0: Iya.
1: Di mana, Bu? Biasanya atau di mana, Pak? Biasanya lagi di mobil.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, jadi kalau di mobil teman mereka satu-satunya adalah kita loh,
0: Seneng banget loh bisa menemani hardline
1: iya, jadi perjalanan. Sambil menyetir biar enggak banyak pikiran, biar pikirannya juga enggak kosong ya kan. Bahaya juga kan untuk keselamatan berkendara.
0: Benar banget.
1: Dengerin radionya hardline.
0: Hardline.
1: Program yang pagi juga ada yang dengerin. Program
0: biasanya
1: request
0: pagi kalau mau berangkat kerja.
1: Mau berangkat
0: ya?
1: Kerja. Kalau siang-siang program request, lebih banyak lagi
0: lebih
1: yang
0: banyak
1: dengerin.
0: Lagi.
1: Mau berangkat makan siang ke resto, dengerin radio hardline dulu. Lebih banyak lagi.
0: Lebih banyak lagi.
1: Pulang dari resto dengerin hardline lagi. Makin banyak lagi.
0: Makin banyak lagi di sorenya.
1: Di sorenya mau pulang ke rumah dengerin hardline lagi. Dengan request, udah enggak ada.
0: Enggak ada lagi, adanya cemilan sore.
1: Cemilan sore. Dengerin lagi.
0: Dengerin lagi.
1: Gitu.
0: Oh.
1: Jadi ini testimoni dari banyak pendengar kita.
0: Okay.
1: Di mobil. So, safety driving ya. Jangan sampai melanggar lalu lintas. Jangan lupa pakai sabuk pengaman dan tetap tanpa gadget. Kalau lagi berkendara. Boleh pakai handsfree, tapi kadang-kadang pakai handsfree juga bahaya.
0: Bahaya.
1: Kenapa? Enggak fokus kan?
0: Enggak fokus.
1: Apalagi kalau teleponnya berantem.
0: Itulah dia.
1: Nah, kesel nih. Kesel. Gitu ya kan.
0: Jadi padahal mau injak rem jadinya
1: injak gas.
0: Itu dia bahayanya di sana.
1: Nah, itu dia. Nanti bahaya. Pokoknya bahaya banget ya. Ada juga Tanah Abang, Bro. Ha ha ha. Tanah Abang bahaya juga sih. Kenapa? Kalau enggak bawa duit. Beli bajunya kodi-kodian di sana.
0: Iya, sekodi.
1: Aku dong lagi nyetir ketawa sendiri katanya Mbak Sari.
0: Jangan gitu.
1: Jangan sering-sering ketawa sendiri ya Mbak Sari, agak-agak bahaya juga
0: ya untuk kesehatan. Ketawanya bareng-bareng.
1: Boleh ketawa sendiri tapi kacanya ditutup ya. Nanti kalau kacanya dibuka lebar-lebar ketawa sendiri, wow.
0: Kenapa tuh?
1: Tapi yang pasti jangan lupa mampir ke warung pecel lele untuk beli pecel lele.
0: Gimana sih? Ada Kak Sapela.
1: Siapa lagi nih yang bergabung
0: bersama dengan kita di live akun TikTok kita? Ada siapa lagi? Ada Kak Along juga yang bergabung. Masih ada bergabung lagi Kak Aron ya. Tadi dia udah keluar masuk lagi nih. Selamat bergabung juga, selamat bergabung kembali. Dan ada siapa lagi ya? Ya akunnya tidak kedetek karena private semua.
1: Siapa lagi ya? Gue scroll lagi? Nih, gue coba scroll dari atas.
0: Di sini sih banyak Chandra, tapi pas ketika diklik nggak muncul, iya, karena private semua.
1: Dia masuk, keluar lagi. Gue baru ngomong A, udah hilang. Gue baru ngomong B, udah hilang.
0: Udah hilang.
1: Terus gimana dong?
0: Berarti harus ngomong D kayaknya.
1: D.
0: Iya.
1: D, jangan ya D. Oktrin mungkin mau menyapa fans klubnya?
0: Nggak masuk. Hari ini aku suruh libur dulu.
1: Oh, pantesan.
0: Pantesan apa?
1: Gue lagi tungguin pada kemana? Iya, ini ternyata gitu. Sudah di briefing dulu di awal
0: dulu,
1: ya.
0: Jangan dulu datang ya, besok aja.
1: Jangan datang dulu ya, mentang-mentang lagi ada gue ya. Nanti gue nggak siaran baru suruh datang mereka ya kan?
0: Bener itu dia.
1: Gue nggak jadi takut lu pecel lele.
0: Jadinya apa?
1: Pecel lele aja. ngomong-ngomong pecel lele jadi lapar ya.
0: Jadi lapar kan ya. Beneran lapar enggak sih ini?
1: Iya, jam-jamnya ini sebenarnya bukan jam-jam lapar justru.
0: Jam-jamnya ngantuk.
1: Jam-jamnya ngantuk.
0: Iya, berarti sebenarnya kalau misalnya
1: jadi agak
0: lapar,
1: lain juga nih ya.
0: Agak lain emang kau ya. Ada siapa lagi nih? Mbak Sari juga masih
1: stay bersama kita. Mbak Sari kayaknya lagi arah Tanah Abang enggak sih?
0: Iya, sepertinya begitu.
1: Mbak Sari lagi di mana kah rupanya berkendaranya?
0: Kita iya. Hati-hati ya Mbak Sari ya, jangan sambil main handphone dong ya. Lagi nyetir katanya, itu bahaya dan melanggar.
1: Nenek bilang itu
0: ya.
1: Berbahaya.
0: Gak tahu. Siapa yang tadi? Mana itu?
1: Panggilannya apa tadi?
0: Panggilan yang mana?
1: Kalau nenek sama kakek.
0: Gae.
1: Gae. Mm-mm. Gae bilang itu berbahaya. Ya enggak Gae. Ya kan? Iya, pasti Gae juga lagi mendengarkan dong di sana lewat TikTok.
0: Sepertinya yang gak, kayaknya gak segaul itu sih.
1: Boleh dong, gaya gaul ya kan.
0: Yes.
1: Ada yang baru lagi, judulnya Hong.
0: Oke, lagunya ini tadi.
1: Oh itu mah tadi ya.
0: Yang tadi.
1: Oh yang tadi, ini gue scroll ke atas sih.
0: Iya, scrollnya ke bawah dong. Yang terbaru itu yang di bawah.
1: Titik Puspa
0: itu. Oh tadi bilang lagunya, lagu apa, tahu gak itu lagunya tadi?
1: Nenek bilang itu berbahaya, itu Titik Puspa, betul.
0: Oke, aku memang pantas sih gak tahu sih.
1: Gue juga taunya waktu itu dari TV sih, sama dari
0: dari
1: gaya gue. Dari Opa ya, waktu itu ngomong. Karena Opa dulu suka, wah kalau udah Titik Puspa gini-gini dong.
0: Oke, langsung angkat-angkat tangan ya.
1: Gini-gini ya kan, maksudnya olahraga,
0: olahraga
1: sambil olahraga pagi.
0: Iya. Kan gitu. Memang kita harus perlu meregangkan otot-otot kan ya.
1: Perlu dong kita.
0: Kaku.
1: Olahraga itu
0: penting,
1: seminggu
0: kan?
1: Minimal 3 kali.
0: 3 kali ya, oke. Okay.
1: Dan jangan lupa ya guys, olahraga itu disesuaikan dengan usia katanya.
0: Mm-hmm,
1: jadi
0: bener.
1: Memang saran dari dokter disesuaikan usia. Memang iya. Bahaya juga sih ya kalau
0: gaya-gaya
1: main
0: 80 tahun angkat beban
1: sepak
0: 30
1: bola, ya kan, tuh, angkat besi ya kan.
0: Habis nafasnya.
1: Iya, makanya ngeri juga kan. Ngeri terus juga. Anak-anak umur 9 tahun, 8 tahun olahraganya angkat besi juga.
0: Angkat besi. Jangan dong.
1: Anak siapa itu kira-kira?
0: Lebih berat besinya dibanding badan dia. Jangan ya.
1: Jadi memang olahraga disesuaikan dengan umur.
0: Iya, disesuaikan
1: supaya
0: juga
1: tepat,
0: dengan kondisi
1: tepat
0: tubuh
1: sasaran,
0: kita ya.
1: Betul. Dan olahraga juga memakai pakaian atau kostum yang memang senyaman mungkin.
0: Senyaman mungkin, betul.
1: Ya. Tapi tetap sopan ya, guys.
0: Tetap sopan harus.
1: Ada temen gue olahraga pakai kaos, kaosnya bolong di sini.
0: Itu bukan sopan, emang nyangkut di paku.
1: Gue bilang, lu yang sopan apa olahraga? Ini bukan gue nggak sopan, tadi nyangkut di paku. Jadi bolong, bolong agak semi robek gitu.
0: Iya.
1: Di sininya,
0: untung
1: agak bawa dikit ya kan. Kok ke atas dikit kan, waduh, jadi repot juga tuh.
0: Iya.
1: Terus celana dipastikan nggak ada yang bolong juga. Karena repot ya. Ya kemudian olahraga jangan terlalu berat-berat.
0: Iya.
1: Menyesuaikan usia.
0: Mm-hmm.
1: Jangan lari-lari yang jauh-jauh kalau bisa ya.
0: Iya.
1: Lari-lari kecil aja. Kalau nggak bisa lari-lari sedih, kecil, lari-lari sedang nggak apa-apa.
0: Iya, sebenarnya kan kalau olahraga itu salah satu manfaatnya kan bikin kita bahagia kan ya.
1: Betul.
0: Hormon dopaminnya keluar.
1: Stress release gitu. Juga ya.
0: Iya, sebenarnya banget.
1: Stress release juga.
0: Jadi kalau misalnya kamu olahraga malah justru bikin kamu makin stres, ya itu berarti malah apa ya, menyimpang gitu ya fungsinya.
1: Iya. Terakhir sih gue olahraga stres.
0: Kenapa tuh?
1: Bukannya gue sehat, gue malah stres.
0: Kenapa? Olahraganya apa dulu?
1: Main pedal. Stres buka dompetnya.
0: Mahal ya bang.
1: Mahal ya Wak, buka dompetnya. Kalau patungan mesti 5 orang, 10 orang ya itu patungannya ya. Tapi nggak juga sih buat yang memang ada ya nggak masalah sih.
0: Nggak masalah
1: ya.
0: Dia sendiri.
1: Tapi kalau kayak kita gini, gue pakai raketnya, raket yang buat
0: raket
1: buat nyamuk,
0: badminton.
1: Raket nyamuk. Raketnya aja mahal loh.
0: Iya loh.
1: Apalagi sewanya aja mahal apalagi raketnya.
0: Iya.
1: Waktu ini punya raket pedal enggak?
0: Enggak pernah coba juga. Kayaknya enggak dulu deh ya.
1: Kalau kata gue jangan coba-coba deh Putri.
0: Iya.
1: Bahaya.
0: Awalnya coba-coba.
1: Awalnya coba-coba lama-lama jadi stres. Bukannya sehat, bukannya lu malah sehat. Jadi stres.
0: Iya, bukannya hormon dopamin yang keluar.
1: Bukan hormon dopamin, malah, hormon stres.
0: Hormon stres yang keluar jangan ya.
1: Raketnya 3 jutaan kata Malaikat Rupawan, betul banget.
0: Oke,
1: paling murah
0: ini
1: berapa? 2 jutaan ya?
0: Berarti ini Kak Malaikat Rupawan salah satu pemain pedal juga.
1: Mungkin
0: nih.
1: Mungkin atlet pedal juga ya. Raketnya mehong, kata Kak Nana, mehong banget.
0: Mehong banget gitu ya. Jadi yang mau-mau aja, yang mampu-mampu
1: aja.
0: Aja.
1: Yang tahu-tahu aja harga raketnya.
0: Iya gitu ya.
1: Sewa aja mahal, bisa sewa kan ya?
0: Iya bisa.
1: Bisa, sewanya berapa? Jam-jaman itu gak nyata berapa?
0: Kayaknya begitu ya. Tapi kalau mungkin
1: satu jam ada 200 ribu sewa raketnya.
0: Kurang tahu tuh 100. Kak Malaikat Rupawan gimana nih? Kak Malaikat,
1: ya, 100 ribu sih lumayan tuh kalau buat beli pecel lele itu ya.
0: Lumayan dapat berapa bungkus tuh?
1: Berapa bungkus itu?
0: Benar banget.
1: Yang murmur aja olahraga apa dong? Jalan-jalan
0: ya?
1: Santai mungkin ya.
0: Jalan, lari-lari kecil.
1: Lari-lari kecil, lari-lari dari kenyataan.
0: Jangan.
1: Oh, enggak juga.
0: Itu
1: enggak
0: boleh.
1: Enggak boleh.
0: Karena hidup itu kan tentang perjalanan bukan pelarian.
1: Asik. Mantap.
0: Mantap.
1: Enggak berasa ngobrol sama Putri tuh 2 jam tuh enggak berasa banget. Sampai-sampai udah di 14.50 nih kita.
0: Iya, tandanya apa tuh?
1: Tandanya kita sudah harus closing.
0: Yes.
1: Closing, tapi saya lebih suka nge-gym, Putri. Oke.
0: Okay.
1: Lanjutkan kalau gitu ya.
0: Lanjutkan lah.
1: Yang pasti hardliner, kita harus hidup sehat selalu. Full of senyum, bahagia. Yeah. Karena kalau kita risetnya juga, kalau kita senyum terus kan otot atau ketawa, banyak ketawa atau senyum itu kan otot muka kita jadi lebih kencang katanya.
0: Yes.
1: Ya. Dan itu pengaruh secara psikologis juga, secara kesehatan tubuh kita juga itu katanya ya, survei. Jadi memang kayaknya sih masuk akal juga sih ya.
0: Iya, kadang
1: asal jangan ketawa-ketawa sendiri.
0: Itu bahaya.
1: Bahaya.
0: Iya, karena orang juga bingung ini kenapa ya, nggak ada orang diketawa, nggak ada
1: noleh ke kanan, nggak ada orang. Noleh ke kiri, nggak ada orang. Noleh ke atas, cuman burung doang yang lewat sama kupu-kupu.
0: Burung apa tuh? Elang lagi.
1: Burung elang. Tapi dia ketawa.
0: Loh,
1: agak repot kan?
0: Agak repot yang begitu.
1: Ya adalah, yang penting kita selalu hidup sehat, jaga kesehatan. Jangan lupa terus saksikan jadi kayak nonton gue. Dengerin ya. Live saksikan juga dong di live TikTok.
0: Saksikan live TikTok.
1: Sekarang itu kan radio udah bisa ditonton, enggak cuma didengerin.
0: Iya, benar banget.
1: Nah,
0: jadi enggak salah kok.
1: Chandra dan Noctrin setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 3 sore.
0: Benar
1: enggak sih?
0: Benar banget.
1: Iya kan, hari ini ada kan?
0: Hari ini ada. Awas aja besok enggak ada ya.
1: Okay. Kalau gitu kita pamit aja ya, awet muda Kak Chandra. Oke, sama-sama. Karena juga awet muda. Semoga kita awet muda, sehat selalu, dan yang pasti jangan lupa bahagia katanya Putri.
0: Iya, yes, benar banget. Terima kasih sekali lagi untuk hardliner yang sudah,
1: bergabung
0: ya bersama dengan kita
1: TikTok
0: di WhatsApp,
1: atau di WhatsApp juga. Yang ulang tahun mungkin hari ini yang kita nggak sempat sebutin satu persatu yang ulang tahun karena kita juga nggak tahu, nggak ada laporan ke kita. Jadi happy birthday aja. Doa kita semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Iya.
1: Besok kita ketemu lagi di hari Kamis.
0: Kamis, di
1: jamnya
0: sama
1: 1-3, lagunya 2000-an, jangan lupa.
0: Iya, yes, benar sekali.
1: Dan akhirnya kita pamit undur.
0: Dan saya Oktrin.
1: Saya Chandra.
0: Tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia
1: melalui keluarga.
0: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa, bye-bye.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, your network is your net worth. Apa makna dari kata-kata ini? Ada keberkahan dari pertemanan yang kita lakukan. Pertemanan itu adalah jaringan. Jaringan adalah network. Network akan menentukan net worth Anda. Net worth adalah kekayaan bersih Anda. Saya mendapatkan 100 juta pertama saya dari sebuah network. Jadi, tips pertama yang penting adalah 1. Asah skill atau keahlian Anda. 2. Untuk selalu memperluas network Anda dengan orang yang positif dan yang bisa membuat Anda naik kelas yang lebih tinggi. 3. Banyaklah membantu pihak lain yang butuh sharing dari Anda. 4. Tingkatkan skill public speaking karena itulah yang membuat Anda dikenal secara luas oleh masyarakat. 5. Bangun personal branding Anda sebaik mungkin karena ini akan mempertemukan Anda dengan banyak peluang bisnis yang akan membuat usaha Anda jauh lebih besar. Jika personal branding Anda sudah terkenal, akan amat mudah bagi Anda untuk diberikan peluang bisnis yang lebih besar. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartland Radio, Your Family Station. Kembali lagi bersama dengan Daniel dan juga Versi.
1: Iya, di CS Cemilan Sore edisi hari ini 5 Agustus 2026. Wow.
0: Wow.
1: Wow. Oke.
0: Iya. Nah, hari ini seperti biasa kita akan menemani Anda hingga jam 5 sore nanti.
1: Betul. Dan
0: jadi jangan melewatkan waktu-waktu yang sangat berharga ini.
1: Yes, betul banget. Karena kita pengen ngajakin kalian semua berinteraksi sama kita di line interaktif 0819-2969-1000. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih, Daniel?
0: Jadi sekarang nih banyak orang itu berpikir kalau orang itu pintar dalam berbicara.
1: Ya,
0: banyak lah ya,
1: ya kalau bicara speaking, pintar
0: dan,
1: gitu ya.
0: Iya, dan segala macam gitu ya kan. Adalah orang yang selalu punya jawaban misalnya gitu. Jadi, padahal orang yang benar-benar ahli berkomunikasi itu justru tahu kapan sebenarnya harus berbicara dan kapan harus diam.
1: Iya, seperti pepatah yang mengatakan.
0: Kasih pepatahnya.
1: Kata-kata bisa memperbaiki keadaan, tetapi kata-kata juga bisa menghancurkannya. Karena itu diam bukan berarti kelemahan, diam itu pilihan. Nah, seperti Daniel bilang tadi, banyak yang ngajarin sekolah public speaking, training public speaking, tapi banyak yang nggak ngajarin bagaimana harus diam.
0: Nah, itu dia.
1: Wah.
0: Nah, akhirnya kan muncul pertanyaan,
1: ya
0: kan, kenapa sih diam itu penting?
1: Apakah diam itu gold?
0: Itu dia, diam itu gold. Jadi misalnya kalau ntar istri lo minta emas, lo diam aja gitu. Enggak juga ya.
1: Iya, jadi kita mau tanya semua hardliner, kalian pernah enggak susah payah menahan diri untuk tidak bicara karena memang merasa kayaknya timingnya lagi butuh untuk berdiam diri deh.
0: Itu dia.
1: Ya, karena bicara kadang-kadang kita gampang ya menjadi mudah orang untuk berbicara karena mungkin merasa tadi Daniel bilang cukup pintar gitu ya atau cukup bisa berbicara. Tapi
0: betul.
1: Diam, apakah kita bisa diam diri sebentar?
0: Itu perlu menjadi pertanyaan refleksi buat kita semua.
1: Betul. Jadi kita ajakin kalian. Interaksinya di mana, Daniel?
0: Di 0819-2691000 atau yang mau langsung gabung di live TikToknya Heartland FM juga boleh.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station, sama versi Anna
1: dan juga Daniel.
0: Kita sampai jam 5 sore di CS. Dan ngajakin kalian untuk ngomong soal diam. Yeah. Ya, situasi di mana kamu memilih untuk diam karena kamu merasa ini kayaknya waktunya kamu berdiam diri dulu deh. Yeah. Jangan banyak ngomong gitu loh. Pernah nggak diperhadapkan pada situasi yang kayak gitu? Pernah gak nih headliner, kapan dan bagaimana, siapa tahu ada opini yang boleh menjadi insight buat kita semua.
1: Betul.
0: Gitu kan. Tetapi menurut lo, diem itu penting gak sih, Daniel?
1: Kalau menurut gue sih, sejujurnya diem itu penting.
0: Penting. Oke, gitu. kenapa?
1: Jadi memang karena sebenarnya diam itu bukan berarti kita sebenarnya orang yang lemah. Kalau gue bilang, ya kan. Tapi diam itu sebenarnya kita sedang memilih untuk bagaimana kita mengendalikan diri. Sering kali kan orang kan kayak berlomba-lomba untuk saling bersautan dalam berbicara kan.
0: Tetapi karena
1: kan,
0: apalagi orang pintar-pintar semua ya.
1: Ah, itu dia. Jadi gue rasa kalau orang yang bisa menahan diri untuk diam itu kayaknya orang yang cool deh.
0: Ya, orang yang cool ya. Jadi diam itu menjadi penting karena kayak kasih kesempatan kita untuk berpikir dulu sebelum bereaksi.
1: Betul.
0: Kemudian bagaimana kita juga mengendalikan emosi kita dalam kita ngomong. Terus kita mendengarkan, ada waktu kita kasih orang lain yang ngomong gitu ya. Kita dengerin orang lain sambil kita mencoba pahami dulu situasinya kayak gimana sih ini.
1: Betul.
0: Dan kadang-kadang ketika ada timing di mana kita dituntut untuk diam, terus kita maksain diri untuk bicara, yang ada adalah penyesalan.
1: Jadi memang diam itu bisa menghindari penyesalan sebenarnya, ya
0: betul.
1: Kan? Karena memang seringkali masalah itu bukan masalah itu datang bukan karena kita kurang bicara sebenarnya, tetapi karena terlalu
0: banyak bicara. Iya, betul banget. Kamu suka bener sih, Daniel. Jadi masalah itu bukan karena kadang-kadang kita kurang bicara, tapi karena
1: kebanyakan over apa namanya.
0: Gue pernah dengar statementnya bilang,
1: gimana?
0: Dalam banyak bicara terdapat banyak pelanggaran.
1: Iya betul.
0: Dan banyak kesalahan.
1: Iya benar.
0: Salah omong ini, salah omong itu. Padahal kita yang kita tahu hanya seini gitu loh.
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Jadi diam yang kita maksud di sini gimana?
1: Nah, diam itu sebenarnya bukan berarti banyak orang yang salah paham. Jadi yang kita maksud adalah diam bukan berarti kita takut sebenarnya, atau mungkin tidak punya pendapat bahkan, atau ya tadi kayak gue bilang kita lemah gitu sebagai orang yang lemah dan kalah, atau mungkin tidak peduli dengan situasinya dan segala macamnya. Tetapi diam itu berarti bisa berarti kita sedang memilih cara terbaik untuk sebenarnya merespon sesuatu.
0: Iya betul. Ya jadi cara terbaik untuk merespon kayak gimana ya, kita renungin dulu.
1: Iya
0: ya kan?
1: Benar.
0: Tapi menurut lo kapan sih kita tuh harus diam, waktu seperti apa gitu? Kata Kak JT Wijaya, diam bisa untuk belajar sabar. Nah,
1: ini
0: betul banget.
1: Ini. Setuju Kak JT, setuju. Kak JT dari Jakbar ya.
0: Yes, oke. Jadi menurut Kak JT, Kak Isa, sama Kakak
1: Iya.
0: Kapan sih kita timingnya tuh kayaknya kita harus diam?
1: Kalau menurut gua ketika kita sedang marah.
0: Oke. Buat marah bukannya harus dirilis tuh, Dan?
1: Ini ketika kita sedang memilih untuk diam, rasanya
0: bukan berarti kita nggak
1: rilis
0: marah kita. Ya?
1: Bener, kita justru sedang memahami situasinya kan, karena pada saat waktu ini itu adalah waktu yang paling penting untuk diam ketika kita marah.
0: Oke.
1: Jadi terkadang kan kita biasanya marah itu suka melontarkan kata-kata yang mungkin kemudian menyakiti hati orang kan.
0: Iya, kayak kata-kata bersenjata gitu ya.
1: Itu dia. Jadi toh kenapa enggak kita diam dulu? Karena ketika kita marah nih, emosi itu sebenarnya lebih mendominasi diri kita daripada logika kita.
0: Gitu. Emosi jadi lebih menguasai ya kalau kita langsung meluapkan kemarahan.
1: Benar. Jadi kayak lo pernah kan ngerasain kalau lo pas lagi marahnya ngomong, itu pas udah marahnya abis ngomong terus lo langsung tadi gue ngomong apa ya?
0: Iya betul. Iya. Betul, kadang-kadang lebih banyak penyesalannya.
1: Bener.
0: Kayaknya tadi bisa gue sih filter lagi deh.
1: Nah.
0: Kenapa sih gue kayak gitu?
1: Nah, itu dia.
0: Kayak ini, kayak sampai SD aja ini mulut.
1: Ya bener.
0: Kan? Kayak sampai 3 SD aja. Padahal kan...
1: itu dia kan kita nggak tahu ya orang tuh sakit hati atau enggak akhirnya ya walaupun kita orang lain memang tahu kita sedang marah cuman kan paling tidak ada kata-kata yang jangan sampai nyinggung orang nih gitu.
0: betul banget
1: karena memang banyak hubungan yang rusak tuh bukan karena masalahnya besar versi tetapi karena kata-kata yang keluar saat kita sedang marah.
0: Ternyata bukan karena masalahnya gede-gede amat. Masalahnya salah paham atau hanya sepele saja.
1: Sepele lu.
0: Tapi karena terbakar dengan yang namanya emosi jiwa.
1: Emosi.
0: Iya kan?
1: Iya benar.
0: Iya, jadi kadang-kadang kayaknya kita mesti ketika udah di dalam di dalam hati tuh kayak udah apinya tuh udah berkobar.
1: Betul.
0: Kita mesti diem dulu sebentar untuk memikirkan lagi kita ngomong apa.
1: Benar, karena
0: daripada nyesel.
1: Iya, benar. Karena memang kita hanya perlu 1 menit untuk diam agar bisa menyelamatkan umur sebuah umur persahabatan yang bertahun-tahun
0: atau hubungan ya.
1: Atau hubungan yang bertahun-tahun.
0: Tapi bukan hanya itu menurut gua, bukan hanya ketika kita marah sih, tetapi kalau misalnya kita belum tahu fakta yang sebenarnya tuh kayak gimana.
1: Ah, menarik nih. Gimana?
0: Ada banyak orang in this economy
1: in
0: ya.
1: In this economy.
0: Apalagi di era digital, media sosial, kita tuh kayaknya tahu sebagian aja atau seupil aja.
1: Sepotong.
0: Sepotong aja, tapi berkomentarnya, waduh.
1: Seakan-akan kayak lo yang bikin ceritanya.
0: Iya, kayak lebih kalah dari pakar ekonomi.
1: Waduh, luar biasa.
0: Padahal belum tahu kronologinya kayak gimana. Nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Kita nggak dapat informasi yang lengkap, yang akurat, terpercaya kayak berita 30-nya headline.
1: Nah itu.
0: Menurut gue kalau kita belum tahu fakta yang sesungguhnya lebih baik diam daripada ikut nyebarin yang ini itu informasi yang belum akurat. Akhirnya kita kena salahnya juga.
1: Iya, akhirnya kita malah nyebarin hoax ya kan.
0: Iya.
1: Nah sebenarnya selain daripada kita belum tahu faktanya dan juga sedang marah, ini ada lagi nih sebenarnya. Saat orang lain sedang curhat.
0: Oke.
1: Jadi kesalahan yang sering terjadi yang dilakukan adalah langsung memberikan solusi biasanya. Padahal kan banyak orang sebenarnya hanya ingin didengerin aja sebenarnya. Gitu kayak gue nih punya masalah, sebenarnya gue juga orang yang tipikalnya ya dengerin gue aja gitu ya kan. Kadang memang kalimat terbaik adalah misalnya aku denger ya gitu. Atau oke, aku ngerti kok gitu ya kan. Bukan apa namanya, bukan ceramah yang panjang kayak oh gue lu harus begini sebenarnya ya, lu salah begini-begini gitu.
0: Nggak semua orang pengen dinasihati apalagi pada saat dia nggak lagi siap untuk dinasihati.
1: Setuju.
0: Jadi mending saat lo nggak lagi dimintai pendapat ya, lagi orang lagi nggak butuh opini lo. Kalau kita masih butuh opini hardliner ya kan.
1: Iya tentu saja. Jadi hardliner jangan diam ya.
0: Misalnya nih kayak gini, urusan rumah tangga orang itu kan private tuh,
1: betul,
0: area private-nya orang gitu ya. Gak usah ikut campur.
1: Bener.
0: Cara seseorang mendidik anak, gak usah. Bahkan kadang-kadang mertua, orang tua pun udah apa namanya ya, paling saran aja sih. Tapi keputusan cara didiknya bagaimana ya tergantung orang tuanya.
1: Betul.
0: Sama ini sih pilihan hidup misalnya. Gua mau enggak married misalnya. Atau gua mau udah ketemu jodohnya gitu. Gua mau married secepatnya. Itu kan apa namanya urusan hidup orang ya.
1: Setuju banget.
0: Kalau kita karena kita kita berteman kayaknya itu enggak cocok deh sama lo. Ya, kalau enggak diminta, diem itu kadang-kadang bisa lebih wise loh daripada kita kasih pendapat ini, kasih pendapat itu, nasihatin itu.
1: Seringkali terlihat lebih apa ya, lebih bijaksana ya kan.
0: Iya.
1: Daripada kita kayak cocote ini anak ini
0: betul,
1: itu
0: betul,
1: ya kan.
0: Betul. Terlalu ikut campur kadang-kadang bikin kita terlalu terlihat noise di mata orang lain.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Oke. Masih kita minta tanggapannya hardliner dengan topik kita, pernah gak sih kalian diperhadapkan dengan situasi dimana memaksa kalian ya kayaknya gue harus diam deh.
1: Itu dia.
0: Iya, pengen ngomong sih. Betul. Karena tahu sesuatu sih. Hmm. Tapi kayaknya ini timing gue mundur dikit deh ke belakang. Hmm. Untuk gue ambil waktu jeda dulu. Hmm. Gue diemin dulu deh kayaknya. Iya nah. Kan? Boleh kasih tanggapan dan opini kalian? Gimana?
1: Boleh di 0819-269-1000 atau langsung aja komentar-komentar di live TikToknya Heartline FM.

0: 100.6, Heartline FM.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
2: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
3: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
4: Halo Hardliners, banyak orang tidak pede saat diminta bicara di muka umum. Kenapa begitu, Pak? Karena saat saya minta beberapa staf saya untuk menjadi MC, mereka menolak dengan alasan malu. Karena setelah itu saya langsung bilang, memangnya kamu telanjang jadi malu? Tahukah Anda, sejak bayi Anda sudah melakukan public speaking? Ya, saat bayi Anda sering nangis kan? Minta susu, minta dibelai, minta digantikan popoknya, dan itulah public speaking Anda pertama kalinya. Saat ini, public speaking mutlak diperlukan jika Anda ingin berhasil di bidang apapun. Orang bisa tampil dan terdengar akan dipercaya ketimbang seorang ahli yang enggan nongol dimanapun. Saya sudah mempraktikkan public speaking sejak lama dan tidak langsung jago. Di awal public speaking, saya gemeteran dan nervous. Tapi semua itu saya lawan dengan sering berlatih dan menerima undangan sharing dimanapun. Kadang, jika audience perlu, aku pun melawak di depan mereka supaya suasana cair dan tidak canggung. Semua level sudah saya jalani, melakukan public speaking ke TK, SD, SMA, bahkan S2 walaupun saya seorang S1. Manfaat public speaking adalah merek dan nama Anda akan semakin dipercaya dan usaha Anda akan semakin terkenal. Boplo sering diajak jualan di tempat-tempat lain, itu hasil public speaking. Dan juga selalu menjaga kualitas produk. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melakukan public speaking? Saya Calvin Hartono, generasi kedua, Gado-Gado Boplo.
5: Hotline FM.
6: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
7: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
8: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
7: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Dari Tangerang, petakan zona rawan kekeringan di 8 kecamatan. Atlet cilik IO di Kota Tangerang sapu bersih 6 medali di Penang. Bendera merah putih raksasa 400 meter membentang di Cipondo. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pendengar, pemerintah Kota Tangerang pada Rabu ini memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan ke dalam 3 zona pengawasan sebagai langkah menghadapi puncak musim kemarau. Zona pertama meliputi Kecamatan Batu Ceper, Neglasari dan Cipondo. Zona kedua mencakup Jatiung dan Cibodas, sementara zona ketiga meliputi Pinang, Ciledug dan Karang Tengah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Mahdiar menyatakan, wilayah ini akan dipantau secara berkala terutama terkait ketersediaan air dan potensi kebakaran. Untuk mengantisipasi krisis air, TNI menyiagakan 8 mobil tangki air bersih, sementara itu Dinas PUPR menyiapkan 30 tandon air untuk distribusi air bersih dan penanganan darurat kebakaran. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September mendatang. Dan untuk informasi selanjutnya, suasana menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia semakin meriah di Kota Tangerang. Bendera merah putih raksasa sepanjang 400 meter membentang di sepanjang jalan perumahan Puri Dewata Indah, Cipondo, Kota Tangerang. Pengibaran bendera merupakan hasil gotong royong masyarakat sekitar yang selama sepekan terakhir turut memberikan sumbangsi untuk menyukseskan kegiatan. Selain bendera raksasa, warga juga menghias lingkungan dengan berbagai pernak-pernik kemerdekaan, termasuk gapura unik yang dibuat dari tumpukan galon hasil daur ulang. Ketua RW 06 Polres Pelawat Utara, Momon Cimon, menyatakan kegiatan tersebut sekaligus memperkenalkan citra positif kepada masyarakat luas. Camat Cipondo Muhammad Marwan mengapresiasi kreativitas warga dan berharap kegiatan ini semakin meningkatkan antusiasme masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan untuk informasi selanjutnya, atlet dance sport muda asal Kota Tangerang, Sabrina Sania, berhasil memborong 6 medali dalam ajang World Dance Penang Championships 2026 di Penang, Malaysia. Sabrina yang merupakan siswi kelas 6 SDN Karang Tengah 7, tampil sebagai juara pertama di sejumlah kategori. 6 medali tersebut diraih dari nomor solo beginner under 12 dan under 14, serta kategori solo beginner open, masing-masing pada nomor quick step dan waltz. Ketua IO di Kota Tangerang, Nurmalia Asikin, mengapresiasi prestasi Sabrina yang dinilai menjadi bukti kemampuan atlet muda Tangerang bersaing di tingkat internasional. Sabrina mengaku bangga dapat membawa pulang 6 medali untuk Indonesia dan Kota Tangerang dan menjadikan kemenangan ini sebagai motivasi untuk terus berlatih.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: 100,6 Heartland Radio Your Family Station. Kembali lagi bersama dengan Daniel dan juga Versi.
1: Ya, kita masih di program CS 9 sore. Ya. Masih soal diem. Ya, banyak training, banyak sekolah ngajarin public speaking.
0: Ya.
1: Gimana teknik berkomunikasi, teknik berbicara, teknik tampil di depan umum. Tetapi nggak banyak yang aware dengan bagaimana mesti diem gitu loh.
0: Iya, benar banget.
1: Belajar untuk diem.
0: Benar. Nah, ini kan pertanyaan bagi hardliner. Ya. Pernah nggak kamu atau kalian semua pernah merasa susah payah menahan diri untuk tidak berbicara? Aha. Karena memang merasa waktunya itu untuk diam.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Langsung aja boleh kirimin atensi kalian di 0819269000. Atau yang mau langsung join-join di TikToknya Heartland FM juga boleh. Boleh banget ditunggu. Kalau tadi sudah ada dari KJT tadi udah ya.
1: Yes.
0: KJT Wijaya tadi sempat komen-komen tuh, katanya diam itu bisa untuk kita belajar sabar katanya. Terus ada yang sudah menyapa kita juga, Kak Isak yang sedang ada di Cikupa.
1: Wow, Kak Isak. Wah, kemarin hujan loh.
0: Kemarin hujan akhirnya.
1: Kemarin hujan, Cikupa, Citra Raya. Ya, di mana lagi? Coba di update dong kalian semua yang ngalamin merasakan rintik-rintik hujan.
0: Dan di Karawaci hujan loh.
1: Karawaci juga. Karawaci yes, betul. Ya. Karawaci juga hujan, tapi udah malam.
0: Tapi udah malam karena gua akhirnya harus neduh setelah gua cari kemakan.
1: Oh wow.
0: Terjebak aku di hujan-hujan itu.
1: Terjebak dengan hujan, kehujanan. Iya. Tapi kita enggak ngomongin hujan.
0: Iya.
1: Sore ini kita ngomongin tentang diam.
0: Iya, ya. Betul.
1: Pernah enggak kalian terpaksa atau dipaksa sama keadaan kayaknya kalian harus diam tuh? Iya. Kapan kalian waktunya kalian harus diam itu? Salah satunya adalah saat orang lagi ngomong, ya kan? Karena enggak enak loh kalau misalnya ada yang lagi ngomong, apalagi obrolan itu penting, terus kalian ngajakin yang lainnya untuk ngomong juga, ya kan? Saat lagi dengerin ya udah dengerin aja.
0: Betul.
1: Karena sebenarnya komunikasi ini bukan lomba siapa yang paling banyak bicara. Ngomongnya, jago ngomongnya kayak gimana. Bener. Tetapi orang yang paling didengar biasanya adalah orang yang paling dulu mendengarkan. Orang yang mau dengerin orang lain.
0: Iya benar. Ya kan? Nah ini gue sering lihat nih kalau gue suka nonton TV ya kan. Ini biasanya di acara-acara atau program-program TV yang sedang memperdebatkan sesuatu. Ini nih sering banget nih, seru banget kalau gue lihat ya. Satu lagi sedang menjelaskan, tiba-tiba nggak ada yang tahan untuk mau ngomong, dia samber gitu. Terus akhirnya yang sedang ngomong, bapak boleh diam dulu nggak? Ini kan waktunya saya bicara. Nanti bapak ada waktunya untuk bicara. Gitu gitulah.
1: Oh wow.
0: Iya.
1: Kapan waktunya kita harus diam? Selanjutnya apa, Daniel? Yeah,
0: jadi saat mungkin perkataan kita itu tidak akan memperbaiki sebuah situasi. Jadi coba kita refleksi dulu. Coba kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri. Sebenarnya apakah perkataan aku ini atau perkataan saya ini nanti dapat membantu? Atau mungkin apa yang saya bicarakan ini dapat menyelesaikan masalahnya? Atau mungkin perkataan saya dapat menenangkan? Atau justru nantinya akan memperburuk sebuah situasi. Ya kan?
1: Kalau direfleksi kayak gitu rasanya jadi perundungan kita untuk ngomong tuh jadi lebih kita bisa filter ya.
0: Iya, dan kita rem-rem tuh
1: iya,
0: ya kan.
1: Iya, betul. Kalau misalnya enggak ada gunanya kita ngomong ya enggak usah juga.
0: Iya, benar.
1: Kayaknya disitulah diem itu emas ya.
0: Iya, setuju.
1: Apalagi kalau misalnya kita datang ke rumah duka, orang lagi berduka. Wah. Lagi kehilangan orang yang sangat dia cintai, ya pasangan hidup mungkin,
0: betul.
1: Anak orang tua, kakak adik. Seringkali orang yang lagi berduka itu nggak butuh nasihat.
0: Nah ya. Itu.
1: Dia lebih butuh ada yang hadir yang memahami bahwa dia lagi berduka daripada langsung kita jebretin sama banyak kata-kata penghiburan.
0: Iya.
1: Yang notabene kita lagi gak berduka.
0: Itu dia, betul. Ya. Mendingan diem aja gak sih gitu. Ikut merasakan kesedihan yang sedang dialami. Ada yang mau join ya?
1: Iya, ada yang mau join. Join on air sekarang boleh, silakan kakak siapa tuh namanya?
0: Kak Indra ya ini ya.
1: Kakak Indra.
0: Ya benar gue ya.
1: Iya boleh coba kita coba. Halo Kak Indra. Hey. Gimana Kak Indra? Halo. Oh kok feedback banget. Di ini mungkin ya. Iya, jangan digedein radio monitornya. Halo. Halo Kak Indra. Ya, sayang banget nih. Oke, sayang juga ini handphonenya lagi nggak di sini. Oke, mungkin voice note aja Kak Indra. Nah. Lagi apa namanya gangguan nih Kak Indra. Pakai voice note boleh nggak ya? Soalnya handphonenya lagi nggak di tempat juga.
0: Betul.
1: Nggak bisa kita todong nih. Pakai voice note boleh ya. Terus lagi, kapan kita mesti diem?
0: Sebenarnya ini sangat menarik ya, karena ketika kita sedang di ejek ya, dalam tanda kutip itu, ini saat-saat untuk kita bisa diam sebenarnya. Jadi tidak semua ejekan itu perlu kita balas langsung pada saat itu. Misalnya lo kayak direndahkan dalam satu hal, kayak ya udahlah nggak usah balas itu, diem aja gitu. Karena kadang membalas sesuatu atau hanya membalas sebuah ejekan itu bisa hanya membuat kita itu memperkeruh atau memperbesar situasi dan semakin memperbesar masalah itu sendiri gitu. Jadi diam sebenarnya bisa menjadi bentuk kedewasaan dari kita.
1: Ya betul, jadi penting untuk belajar banyak diam. Kita ngomong-ngomong ada voice note nih dari Kakak Yo.
0: Oh oke, okay. Monggo.
2: Sore Mas Daniel dan Kak Versi.
1: Sorry.
2: Ya, kalau saya sih memang kadangkala kita harus mengendalikan emosi, mengendalikan pendapat kita, mengendalikan segala sesuatu yang ada di pikiran dan hati kita dengan diam. Bukan untuk menunggu waktu, enggak. Kadangkala memang kita enggak perlu ngomong atau enggak penting juga ngomong atau enggak kapasitas kita enggak ngomong, kita ngomong pun percuma, enggak akan didengar karena kita pasti enggak akan dianggap gitu. Jadi ada kalanya diam itu penting dan itu bisa mengatur strategi dan mengatur, bisa menjadi mengatur harga diri kita, terus juga bisa mengatur emosi, menjaga ya tadi pertemanan, hubungan dan menjaga kehormatan orang lain juga. Kalau kita ngomong bisa yang lain kena imbasnya atau bagaimana. Gitu aja Mas Daniel dan Kak Versi. Semangat cemilan sore. Walaupun di situ kayaknya enggak ada cemilan tuh.
1: Ya, lagi enggak ada, memang lagi kering rontang.
0: Iya, iya, terima kasih ya.
1: Kakak Yo bisa.
0: Bisa aja memang nih.
1: Suka benar. Kak Indra, kita lagi enggak bisa pakai 021, udah lama juga enggak pakai. Biasanya kita ada tombol buat pencetannya. Nah, itu udah diangkut tuh tombolnya karena kita lebih prefer sekarang pakainya WhatsApp,
0: ya. Voice note boleh ya.
1: Jadi sebenarnya teleponnya 021 tuh masih ada, masih oke, tetapi karena udah hampir nggak pernah difungsikan, jadi ya begitulah. Oke, kirim voice note aja dong Kak Indra dong, kita di bowling ya. Oke, gimana Dan?
0: Iya, jadi memang gue setuju banget sih sama Pak Yo nih, ya sama Kak Yo. Jadi kayak dia jadi diam itu menjaga semua situasi, baik dari dalam diri dia sendiri secara internal maupun dari pihak orang lain yang mendengarkan secara eksternal. Nah, jadi kayak menarik banget nih, dia bisa ternyata diam itu bisa menjaga semuanya gitu. Baik orang tidak sakit hati dan kita juga bisa kemudian jadi bahan refleksi dan segala macamnya.
1: Yes.
0: Dan sebenarnya kita boleh diam ya saat memang lawan bicara kita sedang emosi.
1: Oh ya.
0: Ya kan kalau tadi kita diejek, kalau ini ketika lawan bicara kita sedang emosi. Nah, itu memang kita diharuskan untuk diam. Karena orang yang sedang sangat marah, bisa dikatakan sedang sangat marah, biasanya itu tidak benar-benar mendengarkan
1: dan tidak mau mendengarkan.
0: Oh, enggak mau. Karena dia sedang marah kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi dia sedang mengeluarkan unak-unak dia.
1: Iya, unak-unak ya.
0: Unak-unak.
1: Unak-unak.
0: Unak-unak.
1: Jadi ya mending diem aja, biarkan emosi orang turun dulu, baru dia bicara.
0: Betul.
1: Tetapi bukan hanya itu, banyak orang pas lagi belajar nih sebenarnya.
0: Ya.
1: Dia sendiri lagi belajar tentang hal itu, tapi orang yang terus berbicara akan kehilangan kesempatan belajar.
0: Oh, okay.
1: Karena sebenarnya kita tuh bicara tuh lebih banyak kita dengerin, itu semakin banyak kita bisa serap, semakin banyak ilmu yang didapat. Jadi nggak usah banyak ngomong dulu, serap aja dulu.
0: Dengerin aja dulu ya.
1: Dengerin aja dulu, diserap aja dulu, baru deh. Bahkan, ya tadi kan kita bilang public speaking tuh orang ngajarin ngomong ya.
0: Bener.
1: Sebenarnya dalam dunia public speaking sekalipun, waktu seseorang lagi bicara di depan umum, ya antara sebagai narasumber kah, entahkah dia sedang berbicara sebagai trainer kah atau apapun, dia tuh harus belajar juga untuk menggunakan diam ini.
0: Oh.
1: Itu disebut pause.
0: Paus.
1: Paus.
0: Bukan paus yang di TikTok ya, bukan ya.
1: Bukan.
0: Paus ya, ini
1: kadang-kadang di public speaking juga ada jeda yang dimana 2-3 menit itu untuk bikin detik. Audience. Ya, 2, so ya betul detik aja, gak usah menit. Tidur orang.
0: Nanti kabur orang ya.
1: Nah, ada paus 2-3 detik untuk nyedot perhatian orang yang lagi ngomong atau lagi gak konsen. Ih, kenapa dia diem gitu. Jadi bikin orang kayak makin kesedot lagi fokusnya.
0: Bener.
1: Iya kan.
0: Lo pasti ngeragain gitu, gue jadi pengen kesedot kesitu. Iya, jadi memang sebenarnya ini teknik ya, kan. Teknik dalam public speaking juga digunakan agar membuat audiens itu bisa fokus, terus memberikan waktu untuk mencerna informasi, biasanya. Jadi kan kadang mungkin si speaker itu berusaha untuk menjelaskan, tapi kalau terlalu sering ngomong terus, nggak ada kesempatan audiens untuk mencerna apa yang tadi diomongin.
1: Lagi ngomong apa sebenarnya nih orang? Ini berdua lagi apa?
0: Bener, cetop dulu dong. Iya.
1: Jadi sebenarnya gue jadi belajar bahwa ternyata ada kekuatan tersembunyi di dalam diam loh.
0: Wow, iya ya.
1: Ya, keren, ketika kita diam, ketika apalagi orang lagi ngobrol sama orang,
0: iya,
1: itu kita ngasih sign ke orang bahwa kita menghormati dia.
0: Oh, ya.
1: Karena kalau kita sendiri lagi ngomong, pasti kita nggak mau orang ikutan ngobrol dong.
0: Betul.
1: Ketika ada orang lagi ngomong, kita dengerin, kita diam, itu sign bahwa aku respect.
0: Iya. Betul.
1: Kemudian kalau lagi datang ke tempat yang orang berduka, aku empati, ya kan. Orang lagi curhat, kita diem, kita nggak sela-sela, aku mengerti, ya kan.
0: Benar.
1: Bisa tanda seseorang itu bijaksana. Kapan tahu harus ngomong, kapan tahu harus diam. Tetapi nggak hanya itu, ketika orang banyak diam, dia kelihatan confidence-nya itu ada.
0: Wow, keren ya.
1: Dan juga dia menguasai keadaan dan menguasai diri.
0: Aduh, keren ya.
1: Orang bisa mancing, bisa. Siapapun bisa mancing, tapi bener, dia diem aja.
0: Jadi memang versi ini banyak diem, cuman gerakannya.
1: Makanya kalian harus mampir di TikToknya Hatline.
0: Iya, benar. Seru banget loh lihat gerakan versi ini.
1: Iya. Ayo dong Kakak Indra, ditunggu voice note-nya ya.
0: Betul.
1: Lagi gangguan banget, lagi feedback banget. Nggak tahu kenapa kita mau coba pindahin ke aplikasi lain ya. Tetapi karena handphonenya lagi dibawa, jadi terkendala, adek.
0: Iya, begitulah ya.
1: Oke. Jadi bagaimana?
0: Iya. Tapi jangan salah loh versi.
1: Gimana?
0: Jadi sebenarnya ada saatnya kita diam itu justru nggak boleh nih. Ya kan. Jadi diam juga bisa menjadi sebuah masalah ketika, ketika melihat bullying biasanya. Nah, jadi kalau diam, korban itu akan merasa sendirian.
1: Iya, betul. Kalau misalnya ada yang lagi dibully, speak up, say. Ya, jangan diem-diem.
0: Jangan diem gitu.
1: Ya, kadang-kadang kita memilih diem, itu justru akan kayak apa ya namanya ya.
0: Cuek
1: kita
0: ya,
1: kayak Pak, berpihak sama yang salah.
0: Iya,
1: ya,
0: padahal sebenarnya maksudnya gak itu ya.
1: Gak gitu. Betul banget. Kalau kata Kak Ishak, coba lihat di TikTok.
0: Iya.
1: Kak Ishak bilang, saya lebih baik diam, berikan solusi dengan tindakan bisa membawa perbaikan. Ya, sebetul banget.
0: Jadi lebih baik diam, berikan solusi dengan tindakan yang bisa membawa perbaikan. Wah, ini keren sih. Jadi diam itu yang seperti tadi Payo bilang ya, kan, supaya bisa mengatur strategi. Ya, ini nih yang juga diterapkan oleh Pak Ishak ternyata ya. Kak Ishak ya.
1: Oke, masih kita tunggu komen-komen voice note-nya kalian.
0: Iya.
1: Biasa di sama di line interaktif 0819-2691. Boleh kirim voice note kalian di WhatsAppnya Hardline. Dan juga
0: di TikToknya Hardline.

0: Terima kasih.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
2: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
2: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
4: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan

0: 100,6 Heartland Radio, Your Family Station. Kembali lagi bersama dengan Daniel dan juga Versi.
1: Iya, betul banget. Dan untuk kalian yang lagi memilih hari ini lebih banyak diem, aduh kenapa, apa yang terjadi? Tetapi bener, tadi gue baru ngobrol ya, saat Versi sama Daniel baru ngobrol pas naik lagu bahwa herannya orang tuh makin bijaksana, makin kefilter omongannya.
0: Betul.
1: Ya, makin makin disaring omongannya.
0: Banyak diem sih.
1: Banyak sebenernya. Diem, tapi berbicara pada waktu yang tepat dengan perkataan yang tepat juga.
0: Iya, powerful biasanya.
1: Iya. Tapi ada momen dalam hidup ini kita tuh nggak bisa diem aja.
0: Nah,
1: diem memang di situasi tertentu jadi emas.
0: Betul.
1: Tetapi di situasi tertentu diem tuh bisa jadi.
0: Bisa jadi
1: lawannya emas.
0: Apa lawannya emas? Gak bisa dilawan emas itu.
1: Warnanya emas juga sih. Iya.
0: Gak
1: usah disebut, gak usah disebut. Misalnya kita di situasi kita ngelihat kekerasan nih hari ini, ya kan? Ada kekerasan, ada orang yang lagi dianiaya gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dalam sebab apapun, ya, dengan penyebab apapun yang katanya karena ini, karena itu, ya kan?
0: Iya.
1: Diam tuh bikin pelaku merasa tidak ada yang negur. Oh ya, aman nih, ya. Oh soalnya dia ini.
0: Benar.
1: Ya, apapun di negara hukum kita nggak membenarkan perlakuan yang
0: main hakim sendiri.
1: Ada kekerasan terjadi, ya lu mesti ngomong, lu mesti teriak, lu mesti berada di pihak yang dianiaya dong.
0: Benar.
1: Iya.
0: Betul. Perkara nanti dia akan diadili seperti apa, ya itu tergantung siapa yang berwenang nantinya.

0: gitu. Karena kita juga nggak boleh diem ketika kita tidak ketika kita sedang melihat ketidakadilan.
1: Wow.
0: Jadi memang kadang diem ketika sedang melihat ketidakadilan itu bisa membuat ketidakadilan itu justru malah terus-terusan berlangsung gitu dan merajalela gitu.
1: Iya.
0: Kayak tadi misalnya lihat kekerasan gitu, kayaknya kan nggak adil ya kalau misalnya kita yang justru main hakim sendiri. Gitu.
1: Yeah.
0: Ada kok orangnya, ada kok pihaknya yang berwajib atau yang berwenang melakukan itu.
1: Iya, yes, betul, setuju. Ya, kemudian saat kita misalnya kita bikin salah, ya kesalahannya ini cukup fatal dan kita diem-diem aja ya udahlah, nanti juga dimaafin.
0: Oke.
1: Ya, atau kita salah, apalagi misalnya dalam urusan kerjaan dan segala macam, kita salah kita harus minta maaf tapi kita nggak minta maaf, ya kan? Ini nih yang bikin banyak hubungan akhirnya jadi rusak. Karena memilih ego, ya udah gue diem aja. Ngapain sih gue ngerendahin hati untuk gue minta maaf?
0: Betul.
1: Iya.
0: Gak boleh.
1: Siapa dia?
0: Siapa dia?
1: Kayak quiz nanti.
0: Siapa lo?
1: Iya.
0: Iya. Jadi nggak boleh diam juga saat harus mengungkapkan perasaan.
1: Iya. Kayak
0: jadi,
1: Daniel mau nembak cewek kan? Gak mungkin kan? Pakai bahasa isyarat gitu ya?
0: Pakai bahasa kalbu ya kan?
1: Bahasa kalbu, iya, bahasa jiwa. Iya.
0: Kan yang ada nanti dia ngomong, lo maunya apa? Gue kan bukan dukun. Jadi memang terlalu lama diam itu bisa membuat orang lain jadi akhirnya salah paham kan?
1: Betul. Ya apalagi cewek ya, lu mau zaman now gitu ya, apa namanya? Ya bawain bunga apa segala macam, kirim ini, kirim itu, tapi enggak pernah ngomong
0: menyatakan
1: gitu,
0: ya kan.
1: Iya, tapi ada yang duluan ngomong ternyata, menyatakan cintanya.
0: Repot nih kan.
1: Ya, yang duluan yang diterima.
0: Iya. Terus lu kebakaran jenggot deh.
1: Ya kan. Aduh.
0: Penyesalan belakangan ya kan.
1: Iya, betul. Kalau di depan pendaftaran. Tapi gak semua orang lo bisa, Daniel. Ya, gue udah renungin untuk belajar bisa diam pada saat dia lagi pengen ngomong. Karena memang situasi dan kondisinya kayak memaksa dan menyuruh dia untuk diam.
0: Nah, itu dia.
1: Gak semua orang, ya, gak semua orang bisa. Karena banyak orang bisa bicara, tapi gak banyak orang yang bisa diam di sini. Gimana dong cara kita bisa belajar bisa diam gini di era zaman digital sekarang? Ya, diam bukan berarti gak ngomong aja toh. Diam tuh kadang-kadang gak berkomentar di kontennya orang, ya.
0: Iya,
1: gak ikutan share, iya kan?
0: Iya.
1: Atau nggak ikutan repost karena informasi belum tentu benar.
0: Betul,
1: ya
0: betul,
1: kan?
0: Betul, betul, betul.
1: Gimana caranya kita bisa diem?
0: Iya, jadi diem itu bukan hanya sekedar mulut aja ya kan, tapi jempol juga.
1: Iya, jempol juga.
0: Jempol juga harus diem.
1: Iya.
0: Iya, sebenarnya ada banyak cara sih. Ya, salah satunya ini mungkin kita bisa belajar untuk tarik nafas sebelum menjawab sesuatu.
1: Oh, pernafasan.
0: Pernafasan. Jadi kayak orang pun kalau mau ngomong biasanya orang juga tarik nafas juga untuk mempersiapkan diri. Nah, diam pun seperti itu.
1: Ya, jadi,
0: karena tidak semua pertanyaan itu sebenarnya harus kita jawab semua kok dalam satu waktu atau dalam satu detik.
1: Iya, enggak semua langsung harus segera direspon dong.
0: Bener.
1: Iya. Kadang-kadang kalau kita pernah enggak lu apa namanya maksud orang lagi ngomong gitu. Dan lu udah emosi, tetapi ketika akhirnya lu memilih dengerin sampai orang itu omongannya kelar. Baru lu kayak turun lagi emosinya. Oh, ternyata maksud lo ini.
0: Iya. Biasanya gue gak jadi ngomong biasanya.
1: Oh iya.
0: Jadi kayak gue pengen nyampein sesuatu, tapi karena gue nahan diri, ntar gue pengen tahu maksud dia apa nih.
1: Yes.
0: Tapi ketika dia jelasin tetek bengeknya, oh ini konfliknya begini-begini, jadi akhirnya oh yaudah deh gak jadi ngomong. Bukan itu deh maksud gue gitu.
1: Ya betul, betul banget. Ketika kita lagi belajar diem juga, kita kadang-kadang mesti tanya diri.
0: Iya.
1: Ini gue yang gue mau omongin ini benar gak sih?
0: Nah itu dia.
1: Ini yang gue mau omongin ini penting gak sih? Atau ini perlu gue omongin sekarang atau nanti aja deh kayaknya waktunya ketika timingnya udah tepat.
0: Betul.
1: Atau cara gue ngomong kayak gini, ini gue udah emosi banget nih. Kalau gue udah emosi kayak gini, kayaknya gak akan kefilter deh gue omongan gue.
0: Nah itu dia.
1: Ya, jadi kalau ada perenungan kayak gitu, itu better lu diem aja.
0: Iya benar.
1: Diam dulu gitu kan. Kemudian kadang-kadang kita perlu untuk latih yang namanya
0: active listening.
1: Iya.
0: Ya, ini agak sulit ya kan. Susah banget emang melatih ini.
1: Iya, betul, betul banget.
0: Jadi memang fokus memahami itu bukan sekedar menunggu giliran bicara sebenarnya.
1: Betul. Gitu. Teknik-teknik adalah ini banyak orang ngajarin ngulangin omongan orang. Oh ya, yang yang kamu maksud berarti kamu nggak terima, ya kan? Teknik-teknik mau validasi orang lain. Kalau lu udah bisa itu, waduh, ada dapat nih manfaatnya.
0: Iya, banyak banget
1: orang,
0: sih sebenarnya.
1: Orang yang tahu ngerti kapan dia harus diam, kapan dia harus ngomong, waduh.
0: Kita bakal disegani sih,
1: ya,
0: sudah
1: jadi,
0: pasti.
1: Dah, jadi sesuatu.
0: Jadi pasti. Jadi memang akan lebih disegani. Terus juga mungkin dalam setiap karena orang yang banyak diem itu kan biasanya banyak perenungan. Jadi akan sangat jarang banget untuk menyesal biasanya.
1: Ya, menyesal kenapa gue ngomong ini? Nah, itu dia. Kenapa gue ngomong sekarang? Ya.
0: Sudah pasti lebih dipercaya kan? Ya. Karena orang-orang seperti ini pasti punya kebijaksanaan yang sangat tinggi. Lalu mungkin hubungannya juga akan menjadi lebih sehat, ya kan, dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan bahkan, ya kan. Terus dapat menghindari konflik yang konflik yang lebih mudah diredam biasanya. Lalu juga terlihat lebih mature dan juga lebih mudah mengambil keputusan yang baik.
1: Tetapi kalau lu nggak bisa diem di waktu dimana lu harus diem, kayak semua hal harus lu komentarin loh. Ya kan? Ini masalah artis A, artis B, artis C.
0: Itu dia.
1: Harus dikomentarin. Ya, oh, akan jadi orang yang ntar gue kalau diem gue nggak dianggap nggak up to date gitu ya, nggak ngikutin zaman gitu ya, nggak ntar gue ketinggalan ini berita
0: informasi.
1: Kalau lu nggak diem ya lu jadi orang yang dikit-dikit motong pembicaraan orang.
0: Iya,
1: tapi betul. Jangan marah kalau pembicaraan lu dipotong-potong. Ya kan,
0: benar.
1: Kalau lu nggak bisa diem ya yang lu jawab adalah mudah dikontrol sama yang namanya emosi.
0: Nah itu dia
1: ya. Atau lu jadi kayak obral nasehat padahal orang lagi nggak pengen dengerin lu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena mungkin dia lebih memilih tolong dong terima dulu gue lagi seperti ini misalnya berduka dan segala macam.
0: Nah ini banyak sekali kata-kata yang perlu kita ingat atau kalimat-kalimat yang perlu kita ingat. Kalau misalnya lo lagi sedang tidak bisa menahan untuk diam, ya kita ingatlah kalau misalnya tidak semua pertanyaan itu sebenarnya harus dijawab saat itu juga. Atau mungkin diam adalah jeda, bukan akhir dari komunikasi.
1: Oke.
0: Iya.
1: Apalagi.
0: Jadi terus ada juga mungkin orang bijak kan tidak berbicara karena harus mengatakan sesuatu. Mereka berbicara karena memang ada sesuatu yang layak untuk dikatakan.
1: Gitu. Dan mendengarkan adalah bentuk komunikasi yang kadang diremehkan.
0: Nah,
1: itu bentuk komunikasi juga kok.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Teknik berkomunikasi juga dengerin, kasih timing buat orang lain untuk ngomong gitu ya, untuk bicara. Itu teknik komunikasi, bukan hanya berbicara dengan fasi, menjawab segala pertanyaan, mampu menjawab dengan lugas. No.
0: Iya.
1: Tetapi ketika kita berdiam diri, itu sebenarnya sebuah teknik komunikasi juga.
0: Wow.
1: Dan kalau lu ngeremehin waktunya lu untuk diam, aduh. Lu gak memahami betul teknik komunikasi yang efektif. Dan
0: kadang memang merespons itu respons yang baik bukan kata-kata, melainkan memang kehadiran.
1: Ya, gitu. Ada banyak orang yang dalam hidup ini dia lebih pengen ditemani secara fisik daripada dengerin ocehan kita yang
0: yang alur kidul enggak ya?
1: Iya, betul. Sebagus apapun omongannya.
0: Iya sih, benar.
1: Karena mungkin ya timingnya lagi seperti itu.
0: Betul.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Masih kita tunggu respon kalian. Di line interaktif 0819-269-1000. Dan juga di TikToknya
0: Hardline FM.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Capek terus bukan tanda sukses. Banyak pemilik bisnis bangga berkata, gila, gue capek banget, tidur cuma 3 jam, kerja gak ada libur, seolah-olah capek adalah simbol sukses, padahal belum tentu. Hardliners, capek bisa jadi tanda salah arah, capek bisa jadi tanda hidup tidak teratur, capek bisa jadi karena semua dikerjakan sendiri. Banyak pemimpin bisnis sibuk mengejar uang, tapi kehilangan tenaga. Mengejar target, tapi kehilangan kesehatan. Mengejar pencapaian, tapi kehilangan hidupnya sendiri. Hardliners, kerja keras itu penting, tapi kerja tanpa jeda bukan hebat. Itu berbahaya. Tubuh manusia bukan mesin. Pikiran juga bisa buntu. Hati juga bisa lelah. Ironisnya, banyak yang baru sadar pentingnya istirahat setelah sakit datang. Dengar baik-baik. Sukses bukan tentang siapa yang paling capek. Sukses tentang siapa yang bisa bertahan paling lama tanpa kehilangan dirinya sendiri. Orang hebat bukan yang terus berlari tanpa henti. Orang hebat tahu kapan harus berhenti, mengatur napas, lalu kembali melaju lebih kuat. Jangan bangga stres, jangan bangga hidup berantakan, jangan bangga kerja sampai lupa keluarga. Karena hidup bukan cuma soal bekerja. Ada kesehatan yang harus dijaga, ada hubungan yang harus dirawat, ada diri sendiri yang perlu diperhatikan. Mulai sekarang, belajar bekerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Atur energi, atur fokus, atur prioritas, karena orang yang terus memaksa diri biasanya tumbang sebelum mencapai tujuan. Dan ingat, hardliners, istirahat bukan berarti kalah, berhenti sejenak bukan berarti lemah. Kadang yang paling kuat adalah mereka yang tahu cara menjaga dirinya sendiri. Hidup yang seimbang bukan penghambat sukses. Justru itulah fondasinya. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
3: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
2: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
3: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
2: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
3: Catet deh dan pasang alarm lo. Gold Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @hotlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
2: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
3: Selalu aja ayang acu.
0: Halo Heartliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, pria yang tidak punya uang, suaranya tidak bakalan didengar. Saya tidak sedang menggiring Anda untuk jadi mata duitan. Pria bisa bicara setinggi apapun, sepintar apapun. Tapi jika dia dompetnya kosong, dia tidak akan didengarkan. Keluarga dan saudaramu biasanya akan bersifat baik pada saat Anda punya uang. Tapi begitu Anda jatuh, mereka juga akan menjauhimu. Mulailah sekarang Anda bangun pagi, kerja, usaha sekeras mungkin dan secerdas yang Anda bisa. Perbaiki keuanganmu agar hidupmu sejahtera dan berkelimpahan. Karena jika sampai tahap itu, kentutmu terdengar menjadi motivasi yang hebat. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa uang Anda akan kalah di dalam segala hal. Kalah di meja makan, kalah di rumah, saat Anda berkumpul keluarga, dan lain-lain. Uang bukan buat pamer, tapi itu akan membantu Anda mengambil keputusan tanpa kepala yang menunduk. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Heartline FM.
2: Hello Heartliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram at Heartline FM dan TikTok Heartline FM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Dari Pemkot Tangerang imbau masyarakat lapor jika temukan tumpukan sampah. Dari Bupati Tangerang, perkuat kesiapsiagaan hadapi karhutlah. Dari mancanegara, pendapatan SpaceX melonjak namun pengeluaran membengkak. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pemerintah kota Tangerang mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan tumpukan sampah di jalan, ruang publik maupun lingkungan permukiman. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Yudi Pradana menyatakan partisipasi masyarakat penting untuk membantu petugas mengetahui lokasi yang membutuhkan penanganan secara cepat. Masyarakat dapat melaporkan tumpukan sampah melalui aplikasi Tangerang Live dengan memilih menu laksa atau melalui WhatsApp resmi Dinas Lingkungan Hidup. Warga juga diminta menyertakan lokasi yang jelas, foto kondisi sampah, serta kronologi singkat dan perkiraan volume sampah apabila memungkinkan. Setelah laporan diterima, petugas akan melakukan verifikasi dan meneruskannya kepada tim lapangan untuk ditindaklanjuti. Dan untuk informasi selanjutnya, Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid pada hari ini memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah potensi musim kemarau panjang. Upaya ini dilakukan melalui apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana karhutla 2026 yang digelar di lapangan Raden Arya Yuda Negara, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Maisal Rashid menekankan pentingnya kesiapan seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, petugas kebencanaan hingga masyarakat. Kesiapsiagaan diperkuat melalui koordinasi dan sinergi antar instansi agar potensi kebakaran dapat diantisipasi dan ditangani dengan cepat. Dan untuk informasi selanjutnya, perusahaan raksasa SpaceX mencatat peningkatan pendapatan yang signifikan. Namun pada saat yang sama pengeluaran perusahaan juga mengalami kenaikan. SpaceX dilaporkan meraih pendapatan sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 lalu, meningkat sekitar 45% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan ini didorong oleh bisnis peluncuran roket, layanan internet satelit Starlink, serta kontrak pemerintah Amerika Serikat. Namun peningkatan pendapatan tersebut diikuti pembengkakan pengeluaran, terutama untuk pengembangan teknologi, peluncuran roket, dan pembangunan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan SpaceX masih membutuhkan investasi besar untuk mendukung ekspansi bisnis antariksa dan internet satelit.
3: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: di 100,6 Heartland Radio, Your Family Station. Masih sama versi Ana dan juga
1: Daniel tentunya.
0: Kita di bagian akhir jumpa kita untuk edisi siar hari ini 5 Agustus 2026. Lo merasa gak sih waktu ini, aduh cepet banget.
1: Running so fast.
0: Iya, kayaknya baru Januari tuh baru kemarin. Ya, Idul Fitri baru kemarin banget. Dan kita udah Agustus, tau-tau mau September.
1: Iya, bentar lagi 17-an ya kan.
0: Oh, kayaknya baru kemarin 17-an, sekarang 17-an lagi. Waktu benar-benar berlalu. Jangan sampai waktu yang berlalu ini kita tidak berkarya, tidak berbuat sesuatu.
1: Betul.
0: Iya kan? Bukan berarti kita diem, habis itu tidak
1: melakukan apa-apa.
0: Benar. Tapi kadang-kadang kita tuh diem tuh suka disalahpahami sama orang.
1: Iya.
0: Ya, orang sering salah paham ketika kita memilih untuk diam. Karena orang mikirnya, ah lagi marah tuh. Ah dia tuh lagi gak peduli. Ah lagi sombong. Ya, kita harus bisa mengkomunikasikan juga sih kalau menurut gue alasan diam kita tuh kenapa.
1: Iya, betul.
0: Ya, walaupun mungkin dengan singkat, padat, jelas.
1: Iya. Dan juga membahasa apa dengan bahasa tubuh yang tetap positif ya kan.
0: Betul.
1: Karena sikap diam yang tanpa penjelasan itu seringkali memicu asumsi-asumsi yang negatif biasanya. Nah ini gue ingin menjelaskan ini adalah langkah-langkah praktis sebenarnya agar diam itu bisa dapat diterima dengan baik oleh orang lain.
0: Betul, betul. Jadi gimana Dana?
1: Nah yang pertama itu berikan penjelasan singkat aja atau disclaimer. Jadi kayak jangan langsung menghilang atau menutup mulut tanpa kata-kata. Jadi ucapin aja 1-2 kata atau 1-2 kalimat singkat untuk memberikan apa namanya konteks pada situasi Anda saat ini. Misalnya nih, saat lelah atau butuh waktu untuk sendiri misalnya, bilang aja saya sedang lelah nih hari ini. Jadi mungkin akan sedikit lebih banyak diem ya.
0: Iya, karena mungkin dia lagi simpan energinya gitu.
1: Bener.
0: Energinya lagi habis.
1: Iya, benar.
0: Atau saat lagi sedang berpikir.
1: Nah,
0: kita lagi apa namanya mencerna sesuatu lagi bingung banget nih di persimpangan ya untuk mengambil keputusan A B C D E F G. Kadang-kadang di timing seperti itu kita mesti ambil jeda untuk bilang tolong ya kasih waktu sebentar untuk saya mikirin ini dulu ya. Saya lagi ada sesuatu yang kayaknya saya mesti concern ke sini dulu deh.
1: Betul.
0: Ya enggak.
1: Iya. Atau, lalu saat emosi yang sedang tidak stabil ya kan. Ya kita bisa berkata sama orang lain misalnya aku kayaknya sedang gak enak deh perasaannya. Atau aku lagi gak baik-baik aja nih gitu. Lebih baik aku diam dulu ya, agar tidak ada masalah saat aku bicara. Agar tidak salah bicara.
0: Kalau gue salah bicara ntar gak enak deh lunya.
1: Iya benar.
0: Bisa kena mental lunya.
1: Bener. Jadi mental aku nanti.
0: Mental.
1: Mental.
0: Iya, tetapi kalau misalnya lu lagi mau disclaimer kayak gitu, diem lu karena bukan karena lu marah atau lu silent treatment, tunjukin bahasa tubuh juga yang ramah.
1: Okay.
0: Kadang-kadang orang mau disclaimer sesuatu, tapi gesturnya nggak enak.
1: Oh, body language.
0: Iya, orang kadang bisa baca emosi lewat ekspresi wajah dan tubuh. Kalau kalian lagi lihat gue live di TikTok Heartland, dari tadi gue berusaha senyum-senyum.
1: Benar, lo banyak action hari ini sih emang, act out-nya keren banget sih.
0: Iya, kita mesti pastiin gestur kita juga gak terlihat memusuhi.
1: Nah,
0: karena kayak casing-casing kayak versi ini, kalau lagi mikir banget, itu kadang-kadang tuh nggak bisa kontrol ini
1: wajah
0: casingnya.
1: Iya, serius banget ya.
0: Iya, kadang-kadang kita mesti jaga kontak mata ya, walaupun lagi berpikir keras tetap enak dilihat gitu ya. Sesekali nunjukin bahwa lo itu tetap menghargai keberadaan orang-orang di sekitar lo.
1: Iya paham.
0: Iya, sebetul banget. Apalagi kalau misalnya di situasi yang lu merasa tegang, terus lu melipat tangan di dada kayak kayak maksudnya lipat tangan di dada, ngerti lah ya.
1: Iya.
0: Itu kayak menunjukkan bahwa lu lagi sebenarnya lagi bikin benteng ya. Apalagi malingin muka secara kasar gitu ya. Ini memberi kesan bahwa lu sedang silent treatment. Mau ngomong apa nih ini orang nih?
1: Iya
0: enggak. Padahal sebenarnya itu sikap refleks lu yang sebenarnya lagi bikin boundaries aja.
1: Iya. Nah, kalau misalnya lu kayak sulit untuk berkata-kata atau misalnya memang kayak kata-kata itu gak cukup untuk mewakili sesuatu yang lagi lu rasakan.
0: Lagi speech loss.
1: Ya lu sebenarnya bisa menggunakan media-media lain sih untuk dapat menyampaikan sesuatu pesan.
0: Misalnya. Nah,
1: jadi misalnya nih, lu kirim aja pesan teks singkat ke orang yang bersangkutan gitu untuk menjelaskan mungkin kondisi yang lu sedang alami gitu. Atau ya situasi formal atau baik formal maupun profesional ya. Lalu juga lu kalau memang lu enggak bisa kirim pesan teks secara directly, lu bisa aja kasih catatan kecil aja sih. Jika memang berada di lingkungan rumah atau mungkin di tempat pekerjaan, kan lo pasti dikasih sticky note tuh. Tulis aja gitu yang emang membutuhkan respon dengan cepat.
0: Tapi sekali lagi, nah tadi gue sempat bilang jangan sampai diem lu itu kayak diem untuk menghukum orang.
1: Silent treatment.
0: Itu namanya silent treatment gitu ya. Jangan salah, silent treatment ini bukan hanya dalam relationship aja. Kadang dalam pertemanan, di dalam urusan kantor, urusan bisnis. Harus make sure dulu nih, niatan lo di dalam diri lo adalah untuk lagi memproses diri.
1: Iya.
0: Bukan untuk memanipulasi orang lain. Diam untuk memproses emosi beda dengan diam untuk menjatuhkan mental orang lain atau memanipulasi orang lain.
1: Betul.
0: Jadi kalau biar nggak kelihatan silent treatment atau bermaksud silent treatment, jangan sampai mengabaikan pertanyaan yang penting atau mendesak.
1: Itu dia.
0: Kadang-kadang misalnya bos, Daniel ini kayaknya penting, boleh kamu kerjain sekarang juga nggak? Ya.
1: Terus
0: tapi
1: kita,
0: lu silent treatment.
1: Enggak ya Pak.
0: Enggak ya Pak, saya lagi sakit hati sama omongan Bapak tadi. Enggak ya. Tapi itu pun lu gak jawab. Dulu simpan dalam hati. Pernah gak kayak gitu? Jadi lu balas pakai telepati aja.
1: Semoga dia mengerti gitu ya.
0: Bahwa Pak maaf gue lagi ngambek.
1: Iya tapi dalam hati ya kan. Gak dibalas.
0: Bapaknya juga bingung.
1: Iya benar. Ini anak kenapa ini tiba-tiba diem.
0: Iya terus jangan lagi memberi kepastian kapan lu siap bicara kembali. Jadi lu harus memberi kepastian ya, kalau misalnya lu disclaimer sesuatu, minta tolong dong, gue kayaknya butuh waktu deh. Iya kan.
1: Benar.
0: Tapi kayaknya sehari aja. Gue mau apa namanya, butuh waktu untuk diem dulu untuk mikirin karena ada keputusan penting kayaknya urgent nih, gue mesti putusin.
1: Nah itu dia.
0: Belum tahu nih jawabannya apa. Boleh ya kasih waktu sehari aja gue
1: untuk
0: namanya,
1: mencerna
0: semua ini dan mikirin keputusannya apa gitu lah.
1: Betul.
0: Oke, kita udah belajar banyak ya. Ya ampun. Ternyata kita lebih banyak diem tuh baik buat kita sebenarnya.
1: Benar banget.
0: Jadi gimana Dan?
1: Ya mulai hari ini ya kita boleh belajar untuk mencoba memberi jeda sebelum kita bicara. Karena saat emosi itu memuncak, ya tahan aja beberapa detik ya. Jadi saat orang lain juga bercerita, dengarkan dengan sampai selesai. Saat tergoda mengomentari sesuatu, tanyakan apakah kata-kata saya akan membawa manfaat atau hanya sebenarnya menambahkan kebisingan aja, ya kan? Jadi kemampuan berbicara memang penting, tetapi kemampuan untuk mengendalikan diri untuk diam pada saat yang tepat adalah tanda kedewasaan dalam berkomunikasi. Karena pada akhirnya komunikasi yang baik itu sebenarnya bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, melainkan siapa yang paling mampu menyampaikan makna dan menjaga hubungan.
0: Nah, karena banyak bicara sekedar banyak-banyakan bicaranya, tanpa ada isinya, tanpa gak ada maknanya, impact-nya juga gak akan ada apa-apanya. Dan juga mungkin bisa jadi malah buruk gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita bicara dengan mindful, kita bicara dengan memberi makna, orang yang dengerin juga pasti akan terbangun. Ya, orang yang dengerin juga bisa dapat insight.
1: Betul.
0: Orang yang dengerin juga bisa mudah terhubung dan memecahkan solusi, memecahkan masalah yang sedang terjadi.
1: Wow.
0: Terima kasih sekali loh dari tadi Hardliner. Kebetulan ya, jam 5 sore hari ini akan ada talk show spesial. Atau special talk show. Kalau martabak aja spesial, enak banget. Apalagi talk show spesialnya Heartland, wow, ya kan?
1: Ada apa itu versi? Ya,
0: sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Hotel Atria, Gading Serpong, yes. Wow, ini akan dipandu sama Octrin. So kalian harus semangat di sini aja, nggak usah kemana-mana, sampai nanti di jam 6 sore.
1: Yay.
0: Karena kita mau siap-siap talk show, jadi kita mau pamit dulu untuk CS edisi 5 Agustus 2026. Ada Versiana yang tugas
1: dan juga Daniel.
0: Kami mau pamit undur diri semua yang udah gabung. Terima kasih banyak. Jangan lupa gabung lagi besok hari. Kita pamit dulu. Sesudah ini ada Octrin dan juga Bang Jeff yang akan temani kalian semua di special talk show kita.
1: Yeah.
0: Heartland Radio, your family station.
1: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Dadah, bye-bye.
1: Bye.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
3: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
4: Halo Heartliners, tidak kelihatan sama dengan mati. Jika Anda punya resto dengan makanan yang super enak atau usaha kuliner, punya kafe estetik tapi kok sepi terus. Sekarang era digital, jika Anda tidak ada di digital dan tidak eksis, pasti bisnis Anda akan mati. Tahun 2025, bisnis tanpa referensi digital itu sama dengan bunuh diri. Bisa makan masak enak, produk oke, tempatnya bagus, nyaman, tapi kalau semua tidak bisa ditemukan di online, lalu siapa yang akan lihat dan beli produkmu? Pengusaha bisnis yang arogan bilang, makananku enak, ngapain harus go online? Sementara kompetitormu, di saat di scroll oleh customer, ada di online. Dan Anda tidak ada di online. Pasti pebisnis yang arogan gak mau online, gak bakalan dapat bisnis kan? Anda posting seminggu sekali, kompetitormu posting tiap hari. Coba siapa yang akan dipilih dan akan dibeli? Sudah pasti kompetitormu yang posting 3 kali sehari. Nah, pilih mana? Mau masuk go online atau mati? Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Gold Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @hotlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.hotline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu. Aku mau info ke ayang aku juga ah.
1: Hei, selalu aja yang acuh.
2: Dulu, para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner, senang sekali saya Oktrin kembali hadir menemani Anda di special talk show hingga 1 jam ke depan. Dan Heartliner, kita akan talk show bersama dengan Atria Hotel Gading Serpong. Di special talk show ini ada wedding showcase ya, by Atria Hotel Gading Serpong, hingga 1 jam ke depan. Dan Heartliner bisa menyimak juga di live YouTube kita di channel Heartline Network, dan tentunya di stream di www.heartline.co.id. Dan Heartliner, siapa nih yang sedang mempersiapkan hari bahagia Anda? Atau mungkin ada yang baru saja bertunangan dan sekarang mulai sibuk mencari venue, menentukan konsep, sampai memikirkan bagaimana nih mewujudkan pesta pernikahan. Nah, Atria Hotel Gading Serpong akan menghadirkan sebuah wedding showcase yang bisa menjadi tempat untuk para calon pengantin mencari inspirasi sekaligus mempersiapkan berbagai kebutuhan menuju hari bahagia. Dan di sore hari ini sudah hadir bersama kita dua narasumber kita ya, dari Atria Hotel Gading Serpong ada Kak Angel selaku Markom Manager dan juga Kak Karina selaku Bangket Sales Manager. Halo Kak, selamat sore.
1: Hai Kak Oktri.
2: Hai, selamat sore. Selamat, apa kabar?
0: Juga kabar baik. Gimana nih Kak Karin kabarnya?
1: Kabar baik juga, kabar Kak Oktri.
0: Kak Angel,
3: luar biasa.
0: Gimana perjalanannya tadi menuju ke sini?
1: Luar biasa menyenangkan ya, ke arah sini ya.
0: Macet enggak?
1: Macet sih. Tapi masih ya, puji Tuhannya masih aman lah.
0: Aman ya, ya. Siap ya memberikan informasi untuk Heartliner ya.
1: Semangat banget nih, siap banget nih Kak Oktrin.
0: Oke, gak perlu lama-lama nih, karena Heartliner pasti penasaran ya. Apalagi pasangan-pasangan yang udah menuju hari H pernikahan mereka, habis bertunangan gitu ya. Yes. Sibuk mikirin konsepnya gimana nih. Nih, pas banget ya siaran kita di sore hari ini, talk show tentang wedding case by Atria Hotel Gading Serpong. Nah, ini kita ke Kak Angel dulu. Kak Angel, sebelum kita bicara tentang wedding showcase nih, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nih sedikit tentang Atria Hotel Gading Serpong kepada Heartliners nih.
3: Oke, halo semua Heartliners. Jadi Atria Hotel Gading Serpong ini merupakan hotel bintang 4 di bawah naungan Parador Hotels and Resorts. Jadi Atria ini terletaknya di mana sih? Gitu, mungkin kalau misalnya Heartliners belum tahu, Atria Hotel Gading Serpong terletak di pusatnya kota Gading Serpong.
0: Nah, yang menjadi keunggulan Atria Hotel Gading Serpong ini apa nih Kak? Sebagai hotel dan venue untuk berbagai acara.
3: Yang pastinya Atria Hotel Gading Serpong ini satu, secara lokasi itu sangat-sangat strategis ya. Dimana ada di pusat Gading Serpong dan juga dekat dengan akses tol. Terus Atria juga memiliki area parkir yang sangat luas. Jadi buat teman-teman yang mau mengadakan acara itu, jadinya nggak usah pusingin parkir lagi, karena pasti terakomodasi untuk seluruh parkir dari para tamu yang akan diundang. Lalu selain itu kita juga punya ballroom yang sangat luas, tanpa pilar. Kita juga punya akses yang langsung direct akses menuju grand ballroom kita. Jadi untuk akses menuju grand ballroomnya tidak nyampur dengan akses menuju lobby yang untuk hotel check-in gitu. Jadinya eksklusif dan juga jadi lebih eksklusif lah buat seluruh tamu untuk iya, datang ke acara kita.
0: Dan tidak terganggu khusus ya.
3: Benar.
0: Okay. Nah, kalau bicara tentang pernikahan nih Kak Angel, menurut Kak Angel nih apa nih yang membuat sebuah wedding itu bukan hanya menjadi sebuah acara, tapi jadi pengalaman yang berkesan nih bagi pasangan dan keluarga?
3: Jadi selain jadi kan kita tidak hanya pengen membuat acara ya, tapi kita pengen punya pengalaman yang berkesan. Yang membuat beda itu adalah karena kita punya tim-tim yang memang sudah di-training dengan baik, dan juga kita melayani dari hati, yang mana itu yang akan menjadi extra point ya buat para tamu yang mau mengadakan acara. Selain dari pelayanan yang pastinya dari hati dan juga pelayanan yang terbaik, kita juga punya makanan dan minuman yang memang sangat-sangat spesial, karena ya sudah dirancang dan diramu oleh memang tim-tim yang hebat.
0: Nah, kita masuk nih ke poin pentingnya nih ya, tentang wedding case-nya nih, showcase-nya. Kita masuk ke pembahasan yang utama. Atria Hotel Gading Serpong ini kan menghadirkan wedding showcase ya, Kak Angel ya. Bisa diceritakan nih konsepnya apa, tujuannya apa nih mengadakan wedding showcase ini?
3: Jadi konsep wedding showcase, namanya wedding showcase itu semacam wedding expo ya. Jadi kita mengumpulkan beberapa vendor untuk datang di venue kita di Atria Hotel Gading Serpong. Jadi selain kita memperkenalkan venue sebagai tempat untuk menikah, juga kita menghadirkan beberapa vendor yang pastinya akan mensukseskan acara wedding. Dan di kali ini kita punya tema yang spesial. Mungkin Kak Carin bisa ceritain
0: apa tuh temanya?
3: Kita punya tema apa nih buat wedding showcase kali ini?
1: Nah, jadi Kak Oktrin dan Hardliner semua, jadi untuk temanya ini itu adalah Moonlight Enchanted Garden. Jadi di mana itu yang pasti pada banyak yang bertanya-tanya nih ya, Kak Angel.
3: Apa sih maksudnya?
1: Apa sih yang membedakan showcase Atria Hotel ini dengan yang lain? Jadi di sini kita bukan hanya sekedar showcase, tapi di sini kita juga memberikan wedding experience. Jadi begitu once tamu datang, mereka akan ngelihat oh ternyata wedding di Atria itu seperti ini ya. Jadi bagaimana supaya mereka tuh tertarik datang wedding di hotel kita. Jadi di situ bukan cuman ada hotel doang ya, Kak Angel.
3: Betul,
1: ya. Jadi di situ kita bisa cobain makanan, bisa food testing. Di situ juga ada vendor-vendor wedding di mana itu mereka bisa free consultation juga. Gitu, Kak Oktrin.
0: Oke, nah siapa aja nih yang sebaiknya datang ke wedding showcase ini? Apakah hanya pasangan-pasangan muda aja yang mau menentukan ini mau pakai venue yang mana gitu ya, cocok tidaknya, atau siapa nih, Kak?
1: Jadi untuk hardliners yang mau datang ke acara showcase kita itu bisa banget nih mereka misalkan mau survei dulu nih Kak Angel, berdua nih sama pasangan.
0: Boleh.
1: Karena itu kita dua hari ya. Misalkan hari pertama mau sama pasangan, besoknya mau ajak orang tua itu juga boleh. Atau misalkan kalian cari venue buat sangjit, atau buat pemberkatan, or buat engagement, itu bisa banget datang. Karena kita punya venue itu banyak ya, Kak Oktrin. Jadi mereka butuh berapa kebutuhannya, kita bisa bantu untuk sesuaikan. Seperti itu, Kak Oktrin.
3: Nah, yang datang gak cuman calon pengantinnya aja, tapi bisa juga ajak orang tuanya.
0: Orang tuanya, gitu.
3: Supaya ikutan.
1: Bawa teman-teman.
3: Mungkin yang juga memang lagi nyari vendor untuk menikah juga.
1: Yes, betul banget.
0: Nah kalau untuk ke Kak Angel nih, apa nih yang ingin Atria tawarkan kepada calon pengantin, atau mungkin kepada orang-orang yang tentunya mau menikah ya pastinya ya, melalui wedding showcase ini? Apakah untuk sekedar cari inspirasi aja atau gimana nih, Kak?
3: Jadi selain pastinya ya, satu emang untuk buat mereka yang, buat teman-teman yang mau merancangkan pernikahan, memang ini kita mau jadi salah satu inspirasi lah buat, oh kira-kira nih dekor yang lagi happening tuh seperti apa. Nah ini kita coba kemas di dalam acara wedding showcase ini untuk bisa punya experience ini dari calon pengantin
1: banget.
3: Oh kalau dekorasinya, pelaminannya seperti ini, nanti alurnya kayak gimana? Atau mungkin nanti mau dikonsultasikan secara lightingnya, dekorasinya, atau mungkin food parade-nya mungkin ya, itu juga kita bisa konsultasikan dan juga buat jadi inspirasi buat para calon pengantin.
0: Oke, berarti kalau misalnya para calon pengantin nih datang nih, mereka datang lihat gitu ya, mau melihat memilih venue-nya, konsep dekorasi, mau konsultasi juga bisa langsung gitu ya, Kak?
1: Bisa banget, Kak Oktrin.
0: Oke,
1: jadi
0: mungkin
1: mereka datang,
0: gimana tuh, Kak?
1: Betul. Jadi mereka datang, itu mereka, kita tuh juga nyediain namanya Atria Passport ya, Kak Angel.
3: Betul.
1: Nah, jadi di Atria Passport itu, Kak Oktrin, supaya nanti kalian nih hardliners dateng gak bingung, ini kita harus ngapain dulu sih? Nah disitu kita ada guidance-nya, ada map-nya, jadi kalian bisa ikutin itu aja. Jadi step pertama otomatis kita ada namanya love check ini, Kak Oktrin. Nah disitu sebenarnya sih bahasa bayinya adalah registrasi dulu.
0: Tapi ada tahap-tahapnya berarti ya.
1: Tahap-tahapnya. Jadi nanti mereka bisa datengin dulu nih, misalkan mau ke vendor bridal-nya dulu, atau nanti misalkan next-nya mau ke dekorasi,
3: atau mungkin memang mau langsung ke venue-nya dulu nih konsultasiin. Karena biasa emang kalau misalnya kita mau mempersiapkan pernikahan, yang pasti nomor satu itu venue ya, supaya supaya bisa nentuin nih mau temanya gimana, sesuaikah dengan apa yang mereka butuhkan dan
1: betul
3: dan mimpikan gitu kan. Karena kan namanya wedding pasti adalah kayak mimpinya setiap calon pengantin ya.
1: Betul. Jadi memang yang venue itu sih paling utama ya. Betul. Baru vendor lain tuh biasanya mengikuti. Kalau pri.
3: Nah, di wedding passport itu nanti ada nih nama-nama list dari vendornya yang nanti kalian tuh bisa langsung datengin satu-satu untuk cari tahu nih, konsultasi dulu lah, nggak apa-apa gitu.
0: Berarti vendor atau partner wedding lainnya itu datang di saat itu atau gimana nih kak?
1: Yes, jadi semua vendor itu nanti akan berkumpul di situ nih Kak Oktrin. Jadi kita kan ada 20 lebih vendor.
0: Yeah.
1: Nanti di situ semua mereka akan berkumpul. Jadi ibaratnya kayak one stop wedding. Betul. Showcase ya. Jadi selain venue, itu kita juga ada WO tuh, kita bersama dengan wedding organizer, dengan premier wedding organizer.
0: Yeah.
1: Kami berdua ini nanti akan mengkolaborasi. Di situ ada vendor bridal, wedding cake, decoration, entertainment, lighting dan lain-lain. Jadi
3: semuanya ada.
1: Semuanya ada, misalkan mau ngobrol-ngobrol sambil makan-makan cantik, sembari ngobrol dengan chef, terus mau ngobrol sama tim dekorasi, itu boleh gitu.
0: Luar biasa nih, hardliner sangat menarik sekali ya. Jadi hardliner yang mau datang menghadiri wedding showcase ini, ada vendor-vendornya yang bisa, kalau mau bertanya nih langsung bertanya bisa ya.
1: Bisa.
0: Jadi nggak bingung-bingung lagi. Betul. Kayaknya kayaknya ini menarik deh, langsung hubungi, bisa di situ ya langsung ya kak ya.
3: Bisa.
0: Nah Kak Karina nih, kita mau memberikan informasi juga nih untuk hardliner dan para calon pengantin nih yang
1: sekiranya mau
0: datang nih. Apa nih pilihan wedding package yang tersedia di Atria Hotel Gading Serpong ini?
1: Jadi Kak Oktrin dan hardliners, jadi untuk pilihan wedding package kita itu sebenarnya bermacam-macam. Tapi ini aku spill aja untuk jumlah packs-nya ya. Jadi kita itu bisa start from dari 100 packs sampai 1000 packs Kak Oktrin. Jadi nanti kalian bisa datang aja nih kebutuhannya, misalkan mau berapa packs, nanti kita bisa bantu konsultasikan ya Kak Angel. Gitu Kak Oktrin.
3: Bisa didiskusikan.
0: Oke, berarti kalau paket weddingnya juga bisa disesuaikan sama kebutuhan
1: pengantinnya.
0: Gitu. Misalnya kalau misalnya mau intimate wedding gitu, atau mau misalnya jumlah tamunya lebih besar, seberapa gitu, bisa ya Kak?
1: Bisa
0: ya?
1: Banget. Jadi kita di wedding showcase ini bisa free consultation juga. Selain dengan tim venue, itu bisa free consultation juga dengan vendor-vendor yang lain. Jadi kan biasanya nih kalau kita mau konsultasi harus let's say payment dulu atau apa. Nah, kalau ini
3: dulu
1: enggak.
3: Ini kalian free, konsultasi dulu
1: langsung
3: aja.
1: Betul,
3: ya,
1: free consultation. Jadi misalkan kita tapi belum ada ide loh mau kapan meritnya, mau kayak gimana. It's okay. That's why kita bikin namanya open house ini atau showcase ini, supaya kalian para hardliners atau para calon pengantin itu bisa, ibaratnya apa ya, bisa tanya-tanya dulu, bisa bisa hitung-hitungan dulu, bisa estimasi budget-budget kalian. Gitu.
0: Wah, berarti ini lebih memudahkan juga ya untuk mereka tahu gitu memilih yang baik yang mana gitu.
1: Betul.
0: Juga dengan penawaran-penawaran dan pilihan-pilihan yang menarik juga tentunya ya Kak ya. Luar biasa. Nah nih Kak Karin, apa saja nih yang biasanya udah termasuk dalam wedding package ini?
1: Nah jadi kalau untuk wedding package ini, kita udah termasuk dengan makanan pastinya Kak Oktrin. Itu juga udah termasuk dengan free consultation tadi. Sudah termasuk juga dengan kamar dan fasilitas-fasilitas hotel lainnya. Kita juga ada memiliki all in package, dimana disitu udah one stop wedding. Itu udah termasuk dengan wedding organizer, dengan venue, dengan bridal, dengan attire, lain-lainnya. Jadi ibaratnya couples itu, para pengantin ini tidak pusing-pusing lagi nih Kak Oktrin, harus cari kemana-kemana gitu.
0: Nah kalau misalnya nih ketika pasangan muda nih mau datang tapi masih kebingungan nih Kak menentukan konsepnya, atau mungkin mereka butuh di weddingnya itu apa nih, nah apakah ada tim banquet sales ini bisa bantu memberikan rekomendasi atau konsultasi ini Kak, gimana
1: pastinya
0: tuh, Kak?
1: Pastinya Kak Oktrin, jadi yang tadi sudah kita infoin ya Kak Angel. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung nih mau kayak gimana konsep weddingnya, berapa jumlahnya, terus mau kayak gimana sih nih Kak, mau dibantuin untuk ngitung budget-budgetnya, itu juga boleh. Jadi kalian cukup datang aja ke wedding showcase kita, ketemu dengan saya, dengan Karin, atau dengan Kak Angel. Bisa sembari ngobrol-ngobrol keperluan wedding kalian kayak gimana. Kak Oktrin juga kalau mau datang boleh loh.
0: Iya, tunggu dicari pasangannya dulu ya.
3: Datang aja dulu Kak, pasangannya nyusul.
0: Iya benar. Oh, enggak apa-apa, datang sendiri.
1: Enggak apa-apa.
0: Nanti ditanyain pasangan rumahnya mana?
1: Gak apa-apa,
3: masih bisa di masa depan.
1: Karena kita ceritanya visioner gitu. Okay.
0: Berarti bisa merancangkan dulu ya.
1: Bisa merancangkan.
0: Habis itu konsultasi sama, diskusi sama pasangannya sendiri.
1: Betul.
0: Wow, perbincangan yang sangat menarik sekali, hardliner. Jadi untuk Anda yang mungkin sedang mempersiapkan pernikahan, bingung mau pilih venue mana, konsep pernikahan mana, bisa menyimak siaran kita, talk show kita di sore hari ini. Bisa di streaming di www.hardline.co.id atau bisa melihat langsung di channel YouTube kita di Hardline Network. Kita akan kembali sesaat lagi setelah yang berikut ini.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
4: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
5: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
3: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
4: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
3: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
4: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: 100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Kembali lagi bersama dengan Oktrin dan narasumber kita dengan di special talk show tentunya ya, Wedding Showcase by Atria Hotel Gading Serpong. Dan ini informasi yang sangat penting ya, Heartliner, sangat penting dan menarik tentunya, terkhusus untuk Anda pasangan muda yang sedang kebingungan nih, mau menentukan konsep wedding bagaimana, mau memilih venue yang mana. Bisa banget ya bergabung bersama dengan Oktrin dan narasumber kita, mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id, atau bisa langsung melihat dan menonton ya di live YouTube kita di channelnya Heartline Network. Langsung saja nih kita tanya selanjutnya nih ke Kak Karina nih Kak. Ini bagian yang paling ditunggu-tunggu nih sebenarnya. Apakah ada promo atau penawaran spesial nih Kak untuk calon pengantin yang datang ke wedding showcase ini?
1: Pastinya dong Kak Tri. Jadi untuk mereka nih, untuk para couples-couples yang nanti datang ke wedding showcase kita, itu pasti kita akan berikan promo yang menarik ya Kak Angel.
0: Apa tuh?
1: Salah satunya, ini sebenarnya banyak sih Kak. Ini kita spill dikit-dikit aja nih biar seru nih.
0: Biar penasaran
1: gitu kan. Datang, betul. Jadi yang pertama itu kita pasti akan kasih kamar ya. Untuk kamar-kamar di Atria Hotel Gading Serpong itu bisa kita kasih bonus sampai dengan 5 kamar.
2: Emang 5 kamar? Emang biasa berapa?
0: Biasanya berapa tuh? Normalnya ya.
1: Normalnya sih biasanya ya 1 kamar ya, Mbak. Ya udah deh, Bu, 1.
0: Oh gitu.
2: 5 kamar. 5 loh.
1: Ini 5 kamar, terus kita kasih juga free nih ya, free guys. Free untuk mereka entah sangjit, entah mau pemberkatan, itu kita kasih free venue dan juga free buffet sebanyak 30%.
2: Wow, gitu. Jadi nggak pusing lagi tuh,
1: lagi nyari konsumsi dari luar itu.
2: Bener, jadi sanggitnya bisa sekalian udah, termasuk kalau nggak sanggit atau akad juga bisa.
1: Atau pemberkatan. Betul sekali.
0: Wow.
1: Dan juga kita akan memberikan free, complimentary untuk food stall itu sebanyak 100 porsi.
2: Wow, kapan lagi dapat 100 porsi?
0: Kapan lagi ya?
1: Pondokan gratis untuk teman-teman. Jadi datang langsung aja ke open house kami di tanggal 15 sampai 16 Agustus ya Kak Angel. Dan dapatkan beberapa promo-promo menarik, hadiah-hadiah menarik, freebies-freebies menarik.
2: Iya, karena pastinya kan kita banyak vendor yang datang dan juga ada beberapa sponsor juga pastinya itu bakal banyak menguntungkan lah buat para couple yang mau datang, karena selain dapat konsultasi gratis, mungkin juga ada yang dapat freebies-freebies lah ya dari para vendor dan juga sponsor kami.
0: Oh wow, menarik sekali loh Heartliner. Kapan lagi nih dapat promo ya, dapat penawaran spesial nih. Jadi untuk kamu yang lagi bingung-bingung, langsung saja deh datang ke wedding showcase-nya Atria Hotel Gading Serpong. Nah nih, aku masih mau tanya lagi nih ke Kak Karin tentunya. Adakah benefit yang didapatkan oleh pasangan-pasangan muda yang kalau misalnya booking langsung gitu ya, ada tanda jadi secara langsung gitu, ada nggak Kak?
1: Pastinya, selain tadi mereka dapat promo-promo tersebut, nanti untuk kamar pengantinnya juga bisa kita upgrade nih Kak Angel.
2: Kemana tuh upgrade?
1: Ke Grand Royal Suite kita, jadi itu kamar satu-satunya ya Kak Angel.
2: Satu-satunya
1: ya,
2: kamar dengan private pool di Gading Serpong, di Tangerang bahkan.
0: Oke.
2: Jadi itu
1: kamar Bali gitu ya.
2: Kamar pengantinnya jadi di upgrade ke Grand Royal Suite. Itu adalah tipe kamar tertinggi di Atria Hotel Gading Serpong yang mana memiliki private pool
1: dan juga private kitchen juga ya,
2: private kitchen, dan juga ini benar-benar vibes-nya Bali banget sih. Jadi kayak honeymoon-nya di Atria aja.
0: Berarti beda ya kalau misalnya ada yang booking langsung sama yang nanti-nanti itu, ada enggak Kak?
1: Pastinya.
0: Apa tuh Kak?
1: Nah, itu tadi Kak Oktrin, jadi selain mendapatkan bonus-bonus itu, kamar untuk pengantin juga kita kasih free upgrade. Dan sebenarnya masih banyak banget beberapa bonus-bonus lainnya. Ini kan cuma dari Atria, tapi nanti ada juga bonus-bonus menarik dari vendor-vendor yang sudah join di open house kita ini, di showcase kita ini gitu. Kak Oktrin,
0: wow, menarik sekali.
2: Mungkin Kak Carin bisa kali kita ceritain kayak sekilas lah rundown acara showcase kita.
0: Boleh banget.
2: Gimana sih Kak, biar jadi para calon pengantin tuh punya
0: gambaran.
1: Oh iya, benar-benar
0: gitu. Ke arah mana dulu nih?
1: Iya, betul. Jadi kalau untuk mereka datang nih, jadi kan kita 2 hari nih Kak Oktrin. Jadi hari pertama itu rundown kita kita ada talk show nanti dengan Premier Wedding Organizer. Juga nanti kita bisa ada food testing sudah pasti. Juga.
2: Jadi food testingnya itu akan terbagi dua untuk lunch dan juga dinner time. Dengan tema yang berbeda. Jadi misalnya tema yang lunchnya misalnya apa? Misalnya western. Nanti dinernya misalnya Chinese gitu. Jadi para calon pengantin itu punya gambaran nih, oh makanan Atria itu kayak gimana sih rasanya. Nah itu bisa di, nah nanti tinggal disesuaikan lah. Kalian itu para calon pengantin itu bisanya
1: taste-nya kemana, taste-nya
2: mau yang mana nih gitu.
0: Jadi
2: jadi jadi akan lebih enak tuh bisa langsung cicipin makanannya sekaligus konsultasi dengan semua vendor yang memang hadir di situ.
0: Oh wow, nah, benar sekali.
1: Itu juga, apalagi kita juga ada ini ya Kak Angel, bisa skin consultation juga.
2: Nah, skin analysis.
1: Iya, betul. Jadi untuk vendor yang nanti join ke kita, untuk para pengantin kita juga akan menyediakan skin analysis tersebut.
2: Iya.
1: Dan itu free.
2: Oh
0: wow, betul. Free ya.
1: Itu free.
2: Dan banyak voucher-voucher menarik lainnya.
0: Voucher-vouchernya juga. Oh wow, pasti hari lainnya mendengarkan udah semangat nih.
2: Semangat.
0: Apa nih?
2: Jadi untuk di hari H-nya kita bantu. Yeah. Di sebelum hari H-nya preparation untuk weddingnya juga kita bisa bantu dengan vendor-vendor yang memang sudah kita kumpulkan lah di Atria Hotel Gading Serpong di tanggal 15 sampai 16 Agustus mendatang.
0: Nah, kalau di tanggal 15 itu, di hari keduanya ngapain nih Kak? Apakah sama atau ada sesuatu yang berbeda lagi nih?
1: Nah, jadi di hari keduanya kurang lebih itu sama Kak Oktrin untuk acara. Cuman yang membedakan itu kita akan ada grand prize. Jadi ada grand prize-nya nih. Jadi untuk grand prize-nya itu mendapatkan tiket jalan-jalan dan honeymoon ya.
0: Wow, belum menikah udah dapat tiket honeymoon.
1: Iya, betul.
0: Gimana tuh?
1: Ya bebas sih mau jalan-jalan atau mau honeymoon atau buat apapun itu.
2: Iya. Ada beberapa voucher hotel juga. Dan juga ada voucher dari kita.
0: Oke.
1: Jadi memang tumpah ruah lah Kak Oktrin ini untuk apa namanya, untuk hadiahnya ya.
2: Hadiahnya. Pokoknya jadi calon pengantin tinggal datang aja, cobain makanan kita, konsultasi dan juga pulang bawa hadiah gak sih?
0: Pulang bawa hadiah, iya benar banget
1: lah. Paket ya, kalau mau beli paket telur ya.
0: Iya, apalagi
2: pakai karet ya.
0: Biar tahu bedainya.
1: Iya benar benar benar.
0: Oke, nah ini untuk Kak Angel nih. Gimana nih mau menginformasikan kepada hardliners kapan dan di mana wedding showcase by Atria Gading Serpong ini akan di akan berlangsung, akan diadakan.
2: Ya, jadi wedding showcase Atria Hotel Gading Serpong bersama dengan Premier Wedding Organizer ini akan diadakan di tanggal 15 sampai 16 Agustus, hari Sabtu dan Minggu, minggu depan. Di jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Jadi teman-teman semua kalau misalnya mau datang itu bisa reservasi dulu dengan menghubungi ke Instagram kami di Atria Serpong. DM aja langsung bilang aku mau registrasi dong buat datang ke wedding showcase-nya. Ini free, free entry dan juga free apa itu, free makan.
0: Oh gitu, free ya. Oh wow, free. Penawaran yang sangat menarik sekali nih hardliner. Jadi langsung DM kemana tadi Kak? Boleh diulangi
2: DM
0: lagi?
2: DM ke Instagram kami di @atriaserpong.
0: Oke, luar biasa. Nah nih, untuk pasangan yang tertarik tadi kan harus ada registrasi langsung gitu ya. Registrasi terlebih dahulu. Berarti itu online ya Kak ya dulu ya?
1: Betul. Jadi nanti tuh registrasi itu bisa tadi lewat sosial media atau bisa juga nanti kita kirimin ya untuk linknya untuk registrasinya gitu.
0: Oke. Untuk mendapatkan informasi lengkapnya juga DM dulu aja ya.
1: DM dulu aja ke sosial media Hotel Atria.
2: Atau kalau mau langsung konsultasi dengan Karin juga bisa.
1: Juga bisa. Karin? Boleh banget. Jadi bisa langsung chat aku itu di 0859 456 4 24 20. Jadi bisa tanya-tanya dulu nih untuk open house-nya atau showcase-nya itu seperti apa. Lalu nanti kita kirimkan untuk list registrasinya gitu.
0: Nah aku tadi menarik ya, di hari kedua ada grand prize-nya, ada door prize-nya ya, hadiah menarik lainnya. Nah itu apakah didapatkan beberapa pasangan gitu atau hanya satu aja, atau berapa orang nih Kak yang dapatkan door prize ini?
1: Nah jadi kalau untuk door prize sudah pasti satu ya Kak Angel. Cuman
2: grand prize ya,
1: grand prize itu satu. Cuman untuk door prize-nya itu bisa dapat dari beberapa banyak pasangan.
2: Betul. Juga kan pastinya kalau misalnya kita lagi ada talk show atau acara, mungkin nanti kita sambil live juga untuk TikTok kita di hot at Atria Hotel Serpong. Nah itu juga bakalan kita adain kuis dan juga games juga, nanti itu kita akan bagi-bagi hadiah.
0: Okay.
1: Pokoknya banyak banget nih Kak Oktrin yang akan kita bagi-bagi during showcase kita selama 2 hari itu.
0: Jadi syaratnya sebenarnya harus mengikuti 2 hari itu kah full, atau misalnya kan kayak gak adil gak sih kalau misalnya yang datang itu di hari kedua apa gimana nih Kak?
2: Nah itu bisa kita sesuaikan sih ya.
0: Betul.
2: Jadi nanti kan
0: caranya
2: passport
0: ya,
2: tadi yang kalian sudah datang dan juga kan kumpulin stamp dari semua vendor. Nah itu kan akan kita undi. Nanti kalau misalnya memang pas lagi ke calon pengantin ada di situ, ya udah dia langsung mendapatkan hadiahnya. Tapi kalau enggak ya kita akan hubungi dia by WA sih. Gitu. Karena kan datanya memang sudah diberikan
0: Sudah terdaftar. Oke, wow, ini sebenarnya memudahkan sekali ya. Tinggal datang, banyak free-nya lagi nih hardliners.
2: Betul.
0: Ya,
2: ya kapan lagi ekonomi ya, kalau misalnya ada ini kan kita bakal lebih wow gitu.
0: Oke, indis ekonomi ya, seperti kata Kak Angel dan Kak Karin tadi, mempermudah Anda. Apalagi kan ya seperti tadi, banyak biaya yang diperlukan ya, mempersiapkan. Dari persiapan aja udah butuh biaya.
2: Betul.
0: Gitu ya, apalagi di saat acara itu berlangsung gitu. Jadi untuk Anda masih bingung-bingung, masih gimana ya menentukan, bahkan mencari pilihan pun mungkin sekarang masih sulit. Sementara Atria Gading Serpong ini, Hotel Gading Serpong, mengadakan wedding showcase nih hardliner, memudahkan Anda memilih, menentukan konsep wedding kamu yang kamu sukai pastinya ya. Nah yang terakhir nih Kak, untuk Kak Karin, untuk pasangan yang telah datang nih ke wedding showcase atau langsung tertarik mau melakukan booking wedding di Atria Hotel Gading Serpong, gimana nih menghubungi tim Atrianya?
1: Nah jadi untuk yang para couples atau hardliners atau para calon pengantin ya, tertarik banget, penasaran ya Kak Angel untuk ikutan di wedding showcase kita ini, bisa langsung menghubungi Instagram boleh, TikTok boleh, TikTok social media Hotel Atria, atau langsung menghubungi aku di 0859-4564-2420. Jadi di situ kita bisa tanya-tanya dulu.
2: Betul.
1: Highlightnya kayak gimana sih ini Kak, untuk acaranya.
2: Mungkin Kak Karin juga punya masukan-masukan dari klien-klien yang sebelumnya seperti
1: Betul.
2: Apa juga itu bisa disampaikan buat buat seluruh calon.
1: Atau nanti mau janjian dulu Kak, aku janjiannya kira-kira datangnya jam sekian.
0: Itu
1: boleh banget Kak Oktrin gitu.
0: Oke, jadi tadi di sosial medianya Atria, nama akunnya apa nih Kak? Biar langsung dikepoin sama hardliners.
2: Ya, Instagram kami ada di @atriaserpong.
0: Okay.
2: Bisa langsung dikepoin, di follow jangan lupa.
0: Di follow jangan lupa. Iya, di follow jangan lupa supaya nggak ketinggalan informasinya.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Iya, iya,
0: di DM
2: betul.
0: Aja adminnya ramah.
1: Iya. Adminnya ramah banget.
2: Nggak menggigit kok.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Kak, mungkin dari Kak Angel atau Kak Karin ada lagi nih informasi yang mau disampaikan kepada hardliners nih supaya datang gitu.
1: Nah, jadi intinya untuk para hardliners atau para calon pengantin, jangan lupa datang di acara wedding showcase kita di tanggal 15 sampai 16 Agustus. Jadi kita tunggu ya Kak Angel kedatangannya.
2: Betul, kita tunggu banget nih. Jangan lupa registrasi dulu, reservasi dulu supaya
1: yang mau janjian boleh.
2: Betul. Mau langsung datang juga ya udah
1: enggak
2: apa-apa sih, datang aja ya. Yang penting datang ya, ramein di wedding showcase kami dengan tema Moonlight Enchanted Garden di tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026 di jam 10 sampai jam 7 malam.
0: Oke,
2: dapatkan inspirasi wedding buat kalian. Dan juga pastinya di Atria Hotel Gading Serpong.
0: Oke, menarik sekali nih hardliner. Jadi buat kamu yang sedang mempersiapkan hari bahagia, atau mulai dari yang baru bertunangan nih, sedang mencari venue, sampai punya konsep pernikahan, tetapi masih bingung nih mencari tempat yang mana dan mencari tempat yang tepat, wedding showcase by Atria Hotel Gading Serpong ini bisa menjadi salah satu agenda yang jangan sampai kamu lewatkan. Wow, terima kasih sekali lagi untuk Kak Angel ya selaku Markom Manager, dan juga Kak Karin ya selaku Banquet Sales Manager dari Atria Hotel Gading Serpong yang sudah hadir dan berbagi informasi nih bersama dengan hardliner di sore hari ini. Semoga dari wedding showcase nanti semakin banyak pasangan yang menemukan tempat yang tepat untuk mengawali salah satu perjalanan terindah dalam hidup mereka. Dan akhir kata Oktrin harus pamit undur diri nih hardliner, sampai jumpa di wedding showcase by Atria Hotel Gading Serpong. Karena setiap pasangan punya cerita cinta dan setiap pernikahan punya cerita yang ingin dikenang selamanya. Tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, Tuhan itu adalah pengusaha. Jadi, selain penguasa langit dan bumi, Tuhan juga pengusaha. Maksudnya gimana, Pak? Begini maksudnya. Selain memberikan talenta dan bakat kepada Anda untuk disalurkan kepada orang lain, Tuhan juga ingin kita mengembangkan usaha kita. Misalnya, dari satu cabang bisnis menjadi puluhan cabang, bahkan ratusan. Tingkatkan skill manajemen, marketing, dan keuangan usaha Anda agar bisnis Anda bisa terus tumbuh. Jika Anda seorang pemusik atau punya bakat seni, jangan sembunyikan talentamu. Semua itu harus Anda dedikasikan bagi banyak orang. Misalnya, jadi pencipta lagu yang bisa memberikan semangat dan inspirasi bagi pendengarnya. Dia ingin semua talenta yang diberikannya bisa menghasilkan keuntungan baginya sendiri dengan cara memakai talenta dari Tuhan dan mengembangkannya menjadi lebih besar. Hasilnya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
2: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
2: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: kami, Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.

Hardliner, pernahkah kita melihat seseorang tertangkap karena diduga melakukan kejahatan? Mungkin mencuri motor, mungkin mencuri ayam, atau seseorang yang diduga mengambil barang milik orang lain. Lalu warga berdatangan. Satu orang berteriak, yang lain ikut marah. Dan dalam hitungan menit, kemarahan berubah menjadi kekerasan. Orang yang awalnya hanya diduga melakukan kejahatan, akhirnya menjadi korban pengeroyokan, bahkan kehilangan nyawa. Pertanyaannya, ketika seseorang diduga melakukan kesalahan, apakah kita berhak menghukumnya sendiri? Atau sebenarnya kita sedang menciptakan kejahatan baru? Saya Versiana, mengajak Anda melihat tiga peristiwa yang terjadi belum lama ini. Tiga kasus berbeda, tiga lokasi yang berbeda, tetapi memiliki satu benang merah yang sama. Dugaan kejahatan, amarah massa, dan kematian. Inilah refleksi minggu ini. Kita mulai dari Tabanan, Bali. Pada akhir Juli 2026, seorang pria berinisial KD, warga Buleleng, diduga kepergok hendak mencuri ayam aduan di wilayah Desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Informasi mengenai dugaan pencurian itu kemudian berkembang menjadi pengeroyokan. KD menjadi sasaran amuk massa. Dan akibat luka-luka yang dialaminya, ia akhirnya meninggal dunia. Tetapi ada satu bagian dari peristiwa ini yang kemudian menyentuh hati banyak orang. Ketika jenazah KD dibawa pulang, anaknya menangis, anaknya meronta. Seorang anak yang mungkin belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, yang dia tahu ayahnya sudah tidak ada. Di sini kita tidak sedang mengatakan bahwa mencuri itu benar, tidak. Kalau seseorang terbukti melakukan pencurian, tentu ada hukum yang harus dijalani. Tetapi pertanyaannya, apakah hukuman atas sebuah dugaan kejahatan harus berakhir dengan kematian? Dan siapa yang akhirnya menanggung akibatnya? Bukan hanya orang yang meninggal, tetapi juga anak, istri, orang tua, keluarga, dan orang-orang yang kemudian harus mempertanggungjawabkan tindakan kekerasan mereka. Satu peristiwa bisa melahirkan begitu banyak luka. Peristiwa berikutnya terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang pemuda berinisial AYS, berusia 24 tahun, meninggal dunia setelah dikeroyok. Kasus ini berawal dari dugaan pencurian di sebuah bengkel. Pemilik bengkel mendapati sejumlah barang dan peralatan hilang. Ada rekaman CCTV, ada dugaan terhadap orang tertentu. Tetapi kemudian, masalah itu berkembang menjadi tindakan kekerasan. AYS dikeroyok dan akhirnya meninggal dunia. Polisi kemudian memproses kasus pengeroyokan tersebut. Di sini kita melihat sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seseorang merasa dirugikan, emosi bisa muncul. Ketika emosi bertemu dengan rasa tidak percaya, orang berpikir, kalau diserahkan ke polisi, nanti bagaimana? Kalau tidak dihukum sekarang, dia akan mengulanginya. Harus diberi pelajaran. Dan kalimat harus diberi pelajaran ini kadang menjadi awal dari tindakan yang tidak terkendali. Awalnya mungkin hanya ingin menakut-nakuti, lalu mendorong, memukul, dan yang lain ikut-ikutan. Tiba-tiba semuanya menjadi terlambat. Kasus ketiga terjadi di Marowali, Sulawesi Tengah. Seorang pria berinisial S, 33 tahun, diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor. Ia kemudian diamankan warga. Namun situasi berubah. S dikeroyok massa. Ia sempat mendapatkan pertolongan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Dan ada satu hal yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Sampai proses penyelidikan berlangsung, polisi belum dapat memastikan bahwa S benar-benar merupakan pelaku pencurian motor. Artinya, ada seseorang yang sudah kehilangan nyawa, sementara status kesalahannya sendiri masih harus dibuktikan. Coba sama-sama kita mengambil waktu merenungkan, bagaimana kalau seseorang yang kita tuduh ternyata bukan pelakunya? Bagaimana kalau informasi yang kita terima ternyata tidak lengkap? Bagaimana kalau kita salah mengenali orang? Bagaimana kalau orang yang kita pukul ternyata tidak bersalah? Nyawa tidak bisa dikembalikan.
3 kasus, 3 tempat, dan 3 peristiwa yang mengingatkan kita pada satu masalah, budaya main hakim sendiri. Kita tentu bisa memahami kemarahan masyarakat. Pencurian merugikan, kejahatan membuat orang merasa tidak aman. Dan ketika seseorang menjadi korban kejahatan, tentu ada rasa marah. Tetapi marah adalah perasaan, sedangkan memukul, mengeroyok, atau menghilangkan nyawa seseorang adalah tindakan. Dan setiap tindakan ada konsekuensinya. Kita sering mendengar kalimat, dia kan pencuri, dia memang pantas dihukum. Kalau tidak dihajar, nanti tidak kapok. Tetapi siapa yang menentukan bahwa dia benar-benar bersalah? Siapa yang memastikan bahwa orang yang dituduh itu memang pelakunya? Dan siapa yang menentukan seberapa berat hukuman yang harus diterimanya? Itulah alasan mengapa kita memilih hukum. Karena manusia bisa salah, massa bisa salah, informasi bisa salah, dan emosi bisa membuat kita kehilangan kendali. Polisi bertugas menyelidiki, jaksa menjalankan proses hukum, hakim memutuskan. Sementara kita sebagai masyarakat, kita bisa membantu menghentikan kejahatan, tetapi bukan mengambil alih peran hakim. Karena menangkap bukan berarti berhak menghukum. Lalu mengapa budaya main hakim sendiri masih terjadi? Mungkin karena sebagian masyarakat merasa hukum terlalu lambat. Mungkin karena ada yang merasa hukum tidak memberikan efek jera. Mungkin karena masyarakat kehilangan kepercayaan. Atau mungkin karena ketika melihat seseorang yang diduga melakukan kejahatan, amarah lebih cepat muncul daripada pikiran yang jernih. Dan ketika seseorang mulai memukul, orang lain ikut memukul karena merasa yang lain juga melakukan. Padahal kalau semua orang merasa berhak menghukum, siapa yang menjamin keadilan? Hari ini yang menjadi korban mungkin orang yang diduga mencuri. Besok bisa jadi orang lain, orang yang salah dituduh, orang yang salah dikenali, atau orang yang hanya kebetulan berada di tempat kejadian. Dan kalau kita membiarkan budaya ini terus hidup, maka kita sedang membangun sebuah masyarakat di mana siapapun bisa menjadi hakim dan siapapun bisa menjadi korban. Yang paling menyedihkan dari main hakim sendiri adalah kita mungkin memulai dengan keinginan untuk melawan kejahatan, tetapi akhirnya kita justru menciptakan kejahatan baru. Ada dugaan pencurian, kemudian terjadi pengeroyokan, lalu ada yang meninggal. Setelah itu, orang-orang yang melakukan pengeroyokan harus berhadapan dengan hukum. Keluarga korban kehilangan orang yang mereka cintai. Keluarga pelaku pengeroyokan juga harus menghadapi konsekuensi. Dan masyarakat kembali bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Padahal jawabannya mungkin dimulai dari satu hal sederhana. Kita gagal mengendalikan amarah. Carliner, kita tidak sedang membela pencuri. Kita tidak sedang membenarkan kejahatan. Kita sedang mengingatkan diri kita sendiri bahwa keadilan tidak boleh dibangun di atas kemarahan. Kalau kita melihat seseorang diduga melakukan kejahatan, jangan ikut memukul, jangan ikut mengeroyok, jangan ikut menyebarkan provokasi. Kalau memungkinkan dan aman, bantu amankan situasinya. Mungkin bisa dengan menghubungi aparat, serahkan prosesnya kepada hukum. Karena tugas kita bukan menjadi hakim, tugas kita adalah menjadi manusia yang tetap mampu berpikir jernih, bahkan ketika sedang dalam kemarahan. Mungkin kita tidak bisa menghentikan semua kejahatan, tetapi kita bisa menghentikan satu kekerasan. Dengan memilih untuk tidak ikut melakukan kekerasan, kita bisa menghentikan satu amukan dan berani berkata, sudah, cukup, serahkan kepada hukum. Karena ketika kita memilih untuk tidak ikut memukul, kita mungkin sedang menyelamatkan satu nyawa dan mungkin juga menyelamatkan diri kita sendiri dari penyesalan seumur hidup.
tiga peristiwa, tiga kematian, dan begitu banyak keluarga yang akhirnya harus hidup dengan kehilangan. Mungkin hari ini kita bisa bertanya kepada diri sendiri, kalau seseorang melakukan kesalahan, apakah kita ingin hidup di negara yang hukumnya berjalan? Atau kita ingin hidup di tempat di mana kemarahan massa menjadi penentu hidup dan mati seseorang? Jawabannya tentu ada di tangan kita. Mari kita lawan kejahatan tanpa menjadi pelaku kejahatan yang lain. Mari kita tegakkan keadilan tanpa kehilangan kemanusiaan. Dan mari kita ingat satu kalimat ini. Jangan sampai kita membenci kejahatan, tetapi kemudian melakukan kejahatan lain atas nama keadilan. Saya Versiana, dan inilah refleksi kita minggu ini. Semoga minggu ini kita belajar satu hal. Ketika amarah datang, jangan buru-buru bertindak, karena satu pukulan bisa mengubah hidup banyak orang.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliner, seorang pembaca thread saya maksudnya, bertanya kepada saya, Pak, apa tipsnya agar karyawan betah bekerja di tempat kita? Dia bertanya ini setelah membaca postingan saya tentang Pok Erna, seorang karyawan yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun di Gado-Gado Boplo Food Court. Sebenarnya, tidak ada tips ajaib untuk menjawabnya. Mereka bisa awet kerja karena faktor kenyamanan kerja. Gaji tinggi tidak akan membuat mereka betah jika lingkungan kerja mereka toksik. Pendekatan manusia penting sekali dilakukan. Istilahnya, memanusiakan manusia. Kru kita itu juga manusia seperti kita. Butuh didengarkan, diperhatikan, dan dihargai. Perlakukanlah mereka sewajarnya dengan memperhatikan tiga hal tersebut di atas. Selain itu, ajaklah mereka diskusi jika mereka melakukan kesalahan agar pikirannya terbuka dan mau memperbaiki kesalahannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Engkau layak Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah. Engkau layak kami tinggikan. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus, Tuhan dan Raja kami. Kami sembah.

0: saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
0: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: di dalam Kristus.
1: Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook. Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
2: Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: Frontliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Broadcasting Christian music, 100.6, Heartline FM.

Selamat malam adik-adik, selamat malam juga papa mama. Jumpa lagi bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Ya, apa kabarnya nih adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat, mama papanya dalam keadaan sehat. Tepat di hari ini ya, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 ya. Ya, adik-adik, tetaplah bersama BDKA mengudara hingga akhir nanti. Kenapa? Karena ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan kita pada hari ini. Dan mama papa dan juga adik-adik bisa loh menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran ke WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ya ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau kunjungi media sosial kami, kami hadir di Instagram dan juga TikTok dengan username @heartlinefm. Ya, mama papa sudah tahu belum tentang BDKA? Apa sih BDKA itu? Ya, BDKA merupakan singkatan dari Berpetualang Dalam Kerajaan Allah. Adik-adik mungkin sudah pernah ya menonton video BDKA di YouTube, yaitu di channel BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di radio kesayangan mama papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Ya, adik-adik, minggu lalu Uncle Timo sudah memberikan pertanyaan ya seputar pembahasan firman Tuhannya. Dan kira-kira jawabannya benar nggak ya? Kalau misalkan benar, maka akan mendapatkan hadiah. Pertanyaan minggu lalu adalah, siapa nama nabi yang datang menemui Paulus di Kaisarea? Siapa nama nabi yang datang menemui Paulus di Kaisarea? Dan jawabannya adalah Agabus. Ya, adik-adik ya. Agabus memberikan peringatan bahwa Paulus nanti akan diikat ketika sampai di Yerusalem. Mendengar berita itu, semua teman Paulus menjadi sedih dan takut. Mereka tidak ingin Paulus menderita. Tapi Paulus tetap percaya bahwa Tuhan menyertainya kemanapun dia pergi. Nah, dari sini kita belajar kalau kita tidak perlu takut saat melakukan kehendak Tuhan. Walaupun kadang ada tantangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jadi kita bisa tetap berani karena Tuhan selalu bersama kita. Amin ya. Itu dia jawabannya adik-adik ya. Jawabannya adalah Agabus. Siapa yang menjawab dengan benar? Wah, ditunggu ya. Hadiahnya akan segera dikirimkan ya. Yang belum mendapatkan hadiah, jangan khawatir. Nanti di akhir acara Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Makasih, simak baik-baik. Ikuti program BDKA sampai akhir nanti. Oke, sekarang sebelum kita lanjutkan petualangan rohani kita, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyi dulu yuk. Dari GPCC Worship Kids, judulnya Ajarku Mengerti. Yang udah tahu lagunya, yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3.

0: Ya, masih bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Ya, adik-adik, Uncle Timo masih mengundang adik-adik dan juga mama papa untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran melalui WhatsApp ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau juga bisa meninggalkan komentar di media sosial kami, yaitu di Instagram dan juga TikTok dengan username @heartlinefm. Ya, adik-adik, sekarang kita kembali fokus pada petualangan rohani kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan pada hari ini, ya. Disimak baik-baik, kenapa? Selain mendapatkan berkat, tentu adik-adik juga akan mendapatkan hadiah bila bisa menjawab dengan benar pertanyaannya. Oke, kali ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Sela dengan tema Paulus Minta Naik Banding, dari buku 16 seri 8, diambil dari ayat Kisah Para Rasul 25 ayat 10-12. Tolong disimak baik-baik ya adik-adik ya, karena nanti di akhir acara Uncle Timo akan memberikan pertanyaan dari pembahasan firman Tuhan kita, ya. Oke, sudah siap? Yuk, sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sela. Silakan Kak Sela.
1: Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 10-12. Yuk kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 10-12. Sudah dapat? Nanti akan kita baca bareng-bareng. Tapi sebelum itu, mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih karena kami masih bisa berkumpul dan belajar firman-Mu bersama. Tolong kami supaya bisa mendengarkan dengan baik, mengerti pelajaran yang Tuhan ajarkan, dan mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah buka kitab Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 10-12? Kakak bantu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 10-12. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini, di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikitpun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku bersalah dan melakukan kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Rasul Paulus yang meminta naik banding kepada Kaisar. Wah, apa sih artinya naik banding? Jadi gini ceritanya. Waktu itu ada seorang pemimpin baru bernama Festus. Dia menggantikan pemimpin sebelumnya yang bernama Felix. Saat Festus datang ke Yerusalem, beberapa orang Yahudi langsung mengadukan Paulus. Mereka ingin Paulus dibawa ke Yerusalem untuk diadili. Tapi ternyata adik-adik, mereka punya rencana yang sangat jahat. Mereka ingin menyerang Paulus di tengah perjalanan supaya Paulus tidak sampai ke tempat tujuan. Untungnya, Festus tidak langsung menuruti perintah mereka. dia memilih supaya Paulus tetap berada di Kaisarea dan diadili di sana. Ketika bertemu dengan Festus, Paulus menjelaskan semua yang sudah terjadi. Paulus tahu bahwa dia tidak melakukan kejahatan apapun. Dia tidak mencuri, tidak memukul orang, dan tidak membuat keributan. Paulus hanya menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, bangkit, lalu naik ke surga. Karena Paulus merasa belum mendapatkan keputusan yang adil, mereka meminta naik banding kepada Kaisar. Naik banding artinya meminta pemimpin yang lebih tinggi untuk memeriksa lagi sebuah keputusan. Paulus berharap Kaisar, yang merupakan pemimpin paling tinggi di kerajaan Romawi, mau mendengarkan perkaranya dan memberikan keputusan yang adil. Dari cerita ini kita belajar kalau Tuhan senang saat kita bersikap adil. Adil artinya memperlakukan semua orang dengan benar dan tidak pilih kasih. Tuhan juga ingin kita melakukan yang benar, walaupun keadaan sekitar kita tidak selalu mudah. Misalnya, ibu memberikan 2 potong kue untuk kamu dan adikmu. Kalau kuenya sama besar, itu namanya adil. Tapi kalau kamu sengaja mengambil potongan yang paling besar untuk diri sendiri dan memberikan yang kecil kepada adikmu, itu belum adil. Atau saat bermain, semua teman seharusnya mendapat giliran. Jangan hanya karena sahabat sendiri, lalu dia terus yang diajak main, sementara teman yang lain diabaikan. Jadi adik-adik, mari kita belajar menjadi anak yang suka berbuat baik dan berlaku adil kepada semua orang. Kalau kita memperlakukan orang lain dengan adil, kita sedang melakukan apa yang Tuhan sukai. Seperti Paulus yang memilih menempuh jalan yang benar untuk mendapatkan keadilan, kita juga bisa memilih melakukan hal yang benar setiap hari. Tuhan pasti senang melihat anak-anak yang hidup dengan kasih, kebaikan, dan keadilan. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami belajar dari Rasul Paulus untuk selalu melakukan yang benar dan bersikap adil kepada semua orang. Tolong kami supaya tidak pilih kasih, mau berbuat baik kepada teman, kakak, adik, dan semua orang di sekitar kami. Bimbing kami agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Ya, puji Tuhan ya adik-adik, baru saja kita sama-sama mendengarkan pembahasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sela. Bagaimana? Apakah adik-adik terberkati? Amin ya. Semoga terberkati ya adik-adik ya. Nah, tadi seperti yang sudah Uncle Timo katakan bahwa ada hadiah menarik bagi adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan. Nah, sekarang Uncle Timo akan memberikan pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Sela firman Tuhannya. Uncle Timo akan memberikan pertanyaannya. Ini dia pertanyaannya. Siapa nama pemimpin baru yang menggantikan Felix? Siapa nama pemimpin baru yang menggantikan Felix? Nah, kalau misalkan tadi adik-adik mendengar firman Tuhannya, akan tahu tuh jawabannya, gampang banget ya. Kalau misalkan sudah tahu jawabannya, segera kirimkan ke 0819-269-1000. Jangan lupa untuk ketik angka 1 untuk Heartline Tangerang. Ataupun sekarang juga sudah diupload pertanyaannya di Instagram kita. Adik-adik tinggal menuliskan di kolom komentarnya, yaitu di @heartline_fm. Oke? Langsung kirimkan jawabannya sekarang juga untuk berkesempatan mendapatkan hadiah bila jawabannya benar ya. Oke, baik, terima kasih adik-adik telah berpetualang bersama BDKA mengudara hari ini. Uncle Timo sangat senang sekali bisa berpetualang hari ini bersama adik-adik semua. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa untuk terus membaca Alkitab setiap hari dan terus tonton video-video BDKA di YouTube, yaitu di BDKA Saat Teduh. Uncle Timo undur diri dari ruang siaran adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan ya di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani.

yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku.

0: 3016262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ke-8, apakah dia hidup atau apakah dia mati? Bagian kedua, apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang dia, tetapi apakah kita benar-benar mengenal dia? Secara pribadi, intim, sepenuhnya. Dr. David Jeremia membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Hari ini di Titik Balik, Dr. David Jeremia membagikan mengapa kemenangan Yesus atas kubur harus sangat mempengaruhi cara hidup Anda, cara Anda berpikir, dan cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia memperkenalkan Yesus yang mungkin Anda tidak kenal. Judul ke-8, apakah dia hidup atau apakah dia mati? Bagian kedua. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, setiap kali kita melihat dia sepanjang kekekalan, kita akan diingatkan akan harganya yang dibayar agar kita berada di surga bersama Tuhan Yesus. Sejauh mana kita mengabaikan kebangkitan adalah sejauh mana kita mengabaikan untuk berpikir tentang Yesus sebagaimana dia sebenarnya. Yesus ada di surga dalam tubuh kebangkitannya. Bagian B, tahap kedua, kebangkitan orang yang diselamatkan. Jadi tahap pertama dalam kebangkitan adalah kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi berapa banyak dari Anda yang tahu ada kebangkitan lain yang akan datang, dan inilah cara kerjanya. Bagian pertama, saat pengangkatan. Jadi biarkan saya melukis gambar itu sebaik mungkin. Di sini kita adalah orang-orang. Kita hidup di zaman gereja. Disitulah kita sekarang. Berapa banyak dari Anda yang tahu akhir zaman gereja adalah ketika Yesus datang kembali dalam pengangkatan. Dia tidak datang jauh-jauh kembali ke bumi. Kita naik untuk menemui dia, dan kita akan selalu bersama Tuhan. Dan Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika pasal 4 bahwa ketika Yesus datang kembali dalam pengangkatan, apa yang akan terjadi adalah mereka yang sudah mati, mereka yang tidur di dalam Yesus, Alkitab mengatakan demikian, mereka akan mendengar suara malaikat agung dan sangkakala Tuhan, dan orang-orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Ada kebangkitan kedua. Lebih dulu bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Seseorang berkata, siapakah orang mati di dalam Kristus? Ya, mereka bukan orang-orang yang tertidur di gereja. Mereka adalah orang-orang yang meninggal. Orang mati di dalam Kristus adalah orang-orang yang mati sebagai orang Kristen sebelum Yesus datang kembali. Orang Tesalonika semua khawatir ketika mereka mendengar tentang semua hal baik yang akan terjadi di masa depan karena orang yang mereka cintai telah meninggal dan mereka berada di dalam kubur, dan mereka berkata, bagaimana dengan ibu dan ayah? Bagaimana dengan ibu dan ayah? Kakek dan nenek? Apakah yang akan terjadi pada mereka? Dan Yesus berkata, jangan khawatir tentang itu. Paulus menulis ketika Yesus kembali akan ada teriakan, suara penghulu malaikat, dan ketika itu terjadi, orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Itu berarti bahwa kita semua yang memiliki orang-orang terkasih yang telah meninggal sebagai orang Kristen akan berpartisipasi dalam kebangkitan tahap kedua. Kebangkitan berikutnya yang akan datang adalah kebangkitan semua orang

0: yang telah mati di dalam Kristus. Selama zaman gereja, selama waktu itu, sementara kita menunggu kembalinya, Yesus Kristus, kebangkitan nomor dua. Seseorang berkata, mengapa mereka datang lebih dulu? Dan beberapa berkata, karena mereka memiliki 6 kaki lebih jauh untuk pergi. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dan Alkitab berkata bahwa pada saat pengangkatan, ketika kebangkitan ini terjadi, kita akan diangkat untuk bersama dengan Tuhan. Dan dengarkan aku sekarang, dalam perjalanan ke atas kita akan mendapatkan tubuh kebangkitan kita. Dan tubuh kita akan menjadi seperti tubuh Tuhan Yesus. Ada beberapa bagian dalam Perjanjian Baru yang berbicara tentang itu, dan saya menyukai apa yang Paulus katakan kepada orang Filipi. Dia berkata, Tuhan akan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi pasal 3 ayat 21. Dengarkan saya, suatu hari nanti kita akan memiliki tubuh oleh Tuhan. Tubuh Yesus. Alkitab berkata bahwa kita tahu bahwa ketika dia dinyatakan, kita akan menjadi seperti dia, karena kita akan melihat dia apa adanya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Suatu hari Anda dan saya akan memiliki tubuh yang sempurna, tubuh seperti Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu agak tertunda, tapi saya akan menerimanya. Bagian yang kedua, di akhir kesengsaraan. Jadi inilah kebangkitan pertama, Yesus Kristus. Ini yang kedua, saat pengangkatan. Sekarang apa yang terjadi? Setelah pengangkatan, saudara-saudara, sedikit pelajaran tentang nubuatan. Setelah pengangkatan ada periode waktu yang disebut kesengsaraan. 7 tahun yang akan terjadi di bumi ini. Jangan takut tentang ini. Karena jika Anda seorang Kristen, Anda tidak akan berada di sini. Anda akan berada di surga karena Anda akan diangkat sebelum kesengsaraan. Tapi di bumi ini, 7 tahun, semua neraka akan pecah di bumi ini. Dan beberapa orang berkata, ya, tidak ada yang akan selamat selama masa kesengsaraan. Itu tidak benar. Alkitab mengatakan bahwa selama periode 7 tahun itu, akan ada 144 ribu penginjil Yahudi yang kalah di bumi ini. Bisakah Anda bayangkan apa yang akan terjadi? 2 orang saksi, Musa dan Elia, saya percaya, akan mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Inilah yang perlu Anda ketahui. Selama masa kesengsaraan, akan ada kebangunan rohani terbesar di bumi ini yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Ratusan ribu orang akan diselamatkan selama masa kesengsaraan. Dan banyak dari mereka yang diselamatkan akan membayar keselamatan mereka dengan nyawa mereka. Mereka akan menjadi martir. Antikristus akan mengambil nyawa mereka. Mereka akan kelaparan. Mereka akan mati. Dan Alkitab berkata pada akhir kesengsaraan, pada akhir dari 7 tahun, akan ada kebangkitan yang lain. Izinkan saya membacakan untuk Anda kitab suci Daniel 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12 ayat 1 hingga 2. Ketika Kristus kembali untuk memerintah selama milenium, tidak satu pun tubuh orang percaya dari Adam sampai saat itu masih berada di dalam kubur. Semua orang yang telah diselamatkan selama zaman gereja akan naik dan dibangkitkan pada saat pengangkatan. Semua orang yang berada dalam kesengsaraan, termasuk semua orang kudus, perjanjian lama, akan naik pada akhir kesengsaraan. Bagian C, tahap 3, kebangkitan orang-orang. kafir. Sekarang saya tidak mencoba membingungkan Anda, tetapi izinkan saya menggambarkan ini lagi. Sekali lagi sehingga semua orang mengerti. Kita hidup sekarang di zaman gereja. Itu akan berakhir ketika Yesus datang kembali dalam pengangkatan ketika semua orang Kristen pergi ke surga. Jika Anda seorang Kristen, Anda akan bersama Tuhan. Lalu ada masa kesusahan selama 7 tahun. Banyak orang diselamatkan dalam kesengsaraan. Banyak dari mereka mati. Mereka dibangkitkan pada akhir kesengsaraan. Setelah kesengsaraan ada milenium. Dan milenium adalah 1000 tahun ketika Yesus akan memerintah di bumi ini. Dia akan menjadi raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan di bumi ini. Dia akan memiliki pemerintahan kebenaran dan kedamaian. Sekarang tidak seorang pun yang belum diselamatkan akan masuk ke dalam milenium. Tetapi di milenium akan ada banyak orang yang belum diselamatkan. Mereka akan memiliki anak yang tidak mengenal Tuhan. Dan pada akhir 1000 tahun itu, kebangkitan terakhir adalah seperti ini. Setiap orang yang tidak diselamatkan, setiap orang yang bukan Kristen, akan dibangkitkan sekaligus, dan mereka akan datang sebelum apa yang disebut kitab suci sebagai penghakiman tata putih besar. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan hidup mereka. Tidak akan ada orang Kristen di tata putih besar. Itulah kebangkitan terakhir. Begini cara kitab suci menggambarkannya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Wahyu 20 ayat 12 hingga 13. Tidak akan ada orang yang diselamatkan pada penghakiman itu. Setiap orang yang datang sebelum penghakiman itu akan dikirim ke neraka karena mereka telah menolak Yesus Kristus. Tetapi akan ada kebangkitan besar ini pada akhir milenium. Anda baru saja mendengar. Saya membacanya dari kitab suci. Dan ini membantu kita untuk memahami apa yang Yesus katakan. Masing-masing menurut urutannya sendiri. Pertama, Yesus. Lalu semua orang Kristen. Ketika dia datang. Lalu semua orang yang diselamatkan selama kesengsaraan. Dan kemudian semua orang yang tidak diselamatkan sepanjang masa dibangkitkan. Seseorang berkata, ya, kita mati saja dan hanya itu. Atau, kami mati sebagai anjing. Setelah kamu mati, selesailah. Tidak, itu tidak benar. Dengarkan aku di sini. Setiap orang akan hidup di suatu tempat selamanya. Kita harus membuat keputusan tentang di mana itu akan berada dalam hidup ini sendirian. Anda tidak bisa melakukannya. Anda hanya pergi ke surga. Jika Anda membuat keputusan untuk pergi ke surga sekarang, Anda harus membuat reservasi sekarang dengan menaruh kepercayaan Anda kepada Yesus Kristus. Saya harap pesan itu jelas. Bagian keempat, hasil akhir kebangkitan. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari 1 Korintus 15 dan kita selesai. Bagian A, Yesus akan memberikan kerajaan. Apa hasil akhir dari kebangkitan ini? Ini dia dan inilah yang dikatakan Paulus. Ketika semua ini selesai, Yesus Kristus akan menyerahkan kerajaan itu kepada Allah Bapa. Ayat 24 dan 25. Ketika dia mengakhiri semua aturan dan semua otoritas dan kekuasaan, karena dia harus memerintah sampai dia meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk menebus kita. Dia datang ke dunia ini untuk menebus seluruh alam semesta. Dan suatu hari akan ada renovasi dunia ini. Sama seperti dia menebus kita dan mengubah kita dari dalam dan membuat kita baru. Suatu hari dia akan menebus seluruh bumi ini dan membuatnya baru. Dan itu adalah cerita untuk hari lain. Bagian B, Yesus akan menghancurkan kematian. Dia akan membebaskan kerajaan. Kemudian Alkitab mengatakan dia akan menghancurkan kematian. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus datang ke akhir waktunya di bumi ini, kematian akan dihancurkan. 1 Korintus 15 ayat 26 mengatakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sama seperti kematian datang karena Adam berdosa, sepanjang jalan di ujung yang lain, kematian akan dihancurkan dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus akan mengambil musuh terakhir ini, musuh kematian terakhir ini, dan itu akan dihancurkan selamanya. Saya tidak tahu apakah Anda suka atau tidak. Saya pasti tidak menyukainya, tetapi kita secara terang-terangan diciptakan untuk memikirkan kematian. Dan semakin tua kita, semakin banyak kita melakukannya. Setiap kali Anda memiliki sedikit rasa sakit, apakah ini akhirnya? Setiap kali Anda melupakan sesuatu, Anda berkata, ya ampun, apakah ini awalnya? Kita memikirkannya, bukan? Dan Alkitab mengatakan bahwa ada beberapa orang yang menjalani hidup dan hanya itu yang mereka pikirkan. Alkitab mengatakan bahwa mereka ditahan dalam cengkraman perbudakan karena ketakutan mereka akan kematian. Dan suatu hari nanti, Raja kita yang telah bangkit akan membungkus rantai kekekalan dan kekuatan kuasanya yang mulia di sekitar kematian. Dan dia akan melemparkan kematian ke dalam lautan api, dan kematian akan terjadi. Dan kita tidak akan pernah harus menghadapinya lagi. Alkitab berkata di surga tidak akan ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian. Saya suka kebenaran terakhir itu. Sebagai seorang pendeta, saya telah banyak memimpin kematian dalam 50 tahun. Dan saya menguburkan ibu dan ayah saya, saudara perempuan saya, saudara ipar saya, dan saudara laki-laki Dona, dan ibu dan ayahnya. Ada banyak kematian selama bertahun-tahun. Dan meskipun kita tidak takut mati, sebagai orang percaya, kita juga tidak ingin kematian itu terjadi. Saya memberitahu semua orang, saya tidak takut mati, tetapi saya tidak ingin mati. Apakah Anda sama dengan saya mengenai hal itu? Seperti anak kecil yang suatu hari bersekolah di sekolah minggu, dan gurunya berkata, berapa banyak dari kalian yang ingin masuk surga jika meninggal? Semua orang mengangkat tangan mereka, kecuali satu anak laki-laki, jelas di belakang. Guru itu berjalan kembali ke mejanya dan dia berkata, Johnny, tidakkah kamu ingin pergi ke surga ketika kamu mati? Dan dia berkata, oh iya, Bu, ketika saya mati. Tetapi saya pikir Anda akan bangun untuk malam ini. Itu yang saya rasakan. Saya siap untuk pergi ke surga ketika saya mati. Tetapi saya baik-baik saja berada di sini hari ini. Saya tidak akan mati. Dan kebenaran indah dari semua ini, saudara-saudara, adalah bahwa kematian bukanlah akhir. Winston Churchill mengatur pemakamannya sendiri. Dan ada himne megah di katedral di Santo Paul. Dan liturgi yang mengesankan. Di akhir kematian, Churchill merencanakan acara yang tidak biasa. Ketika mereka mengucapkan doa berkat, seorang peniup terompet yang tinggi di kubah katedral Santo Paul di satu sisi memainkan tabs, sinyal universal bahwa hari telah berakhir. Ada jeda panjang. Dan kemudian seorang peniup trompet di sisi lain memainkan reveille, panggilan untuk membangunkan militer. Itu adalah cara Churchill untuk mengkomunikasikan bahwa sementara kita mengatakan selamat malam di sini, kita mengatakan selamat pagi di sana. Dan mengapa kita harus tahu bahwa itu benar? Karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketika Anda tahu bahwa Yesus hidup dan bahwa Anda berhubungan dengannya, itu mengubah segalanya, bukan? Perubahan bukan hanya tentang masa depan, mengubah segalanya hari ini. Saya ingat pernah membaca tentang Martin Luther. Ada biografi hebat tentang Martin Luther. Dan biografi itu menceritakan sebuah kisah tentang Martin Luther yang turun untuk sarapan pada suatu pagi. Dan dia berada di saat yang sangat putus asa. dia sangat tertekan, dan istrinya turun untuk sarapan, dan dia berpakaian hitam, dan dia berkata, "Sayang, mengapa kamu berpakaian hitam?" Dia berkata, "Karena aku sedang berduka." Dan dia berkata, "Mengapa kamu berkabung? Apa yang kamu sesali?" Istrinya berkata, "Ya, Tuhan telah mati." Martin Luther berkata, "Tuhan belum mati." Istrinya berkata, "Ya, dia sudah." Martin Luther berkata, "Tuhan tidak mati." Istrinya berkata, "Dia tidak mati, tetapi kamu bertingkah seperti dia mati. Jadi semangat. Anda melayani Juru Selamat yang hidup. Martin, berhentilah berduka." Betapapun buruknya itu, satu-satunya kebenaran yang menstabilkan segalanya adalah bahwa kita berhubungan dengan Tuhan dan Kristus yang tidak pernah mati, yang tinggal di dalam kita, dan dia tetap sama kemarin, hari ini dan selamanya. Dan hidup kita dapat menjadi pengalaman sehari-hari untuk berbagi dalam masa kuasa Kristus yang hidup. Saya tidak dapat memberitahu Anda betapa bersemangatnya saya untuk memberitahu Anda bahwa Yesus Kristus hidup hari ini. Dia ada di sebelah kanan Bapa, dan suatu hari dia akan datang kembali. Dan sebagian besar dari kita yang tumbuh di gereja, tumbuh dengan kebenaran kebangkitan yang menyelimuti hati kita, sedemikian rupa sehingga kita bahkan tidak memperhatikannya. Dan saya malu untuk mengatakan bahwa seringkali, bahkan saat Paskah, kita akan datang ke gereja pada hari Paskah, dan itu adalah, ya, ini Paskah yang luar biasa, dan kami pergi mengambil salah satu bunga, lili, dan pulang. Tetapi saya ingin menceritakan kepada Anda sebuah cerita kecil yang memberitahu saya bagaimana kita harus menanggapi Kristus yang telah bangkit. Ruth Dailo sedang bekerja di mesin jahitnya di perusahaan garmen nasional pada hari Kamis, 28 Februari 1991. Dia dipanggil ke kantor bosnya, dan dua pria berseragam muram ada di sana untuk memberitahu dia bahwa putra bungsunya, Clayton Carpenter, telah dibunuh oleh bom klaster selama operasi Badai Gurun. Dia berkata, "Saya tidak bisa mulai menggambarkan kesedihan dan keterkejutan saya. Itu hampir lebih dari yang bisa saya tanggung. Selama 3 hari aku menangis. Selama 3 hari saya mengungkapkan kemarahan dan kehilangan. Selama 3 hari orang mencoba menghibur saya, tetapi tidak berhasil karena kerugiannya sangat besar. Tetangga datang dengan bunga, kue, dan casserole. Kartu simpati memenuhi kotak surat. Bisnis terdekat memasang tanda untuk menghormati dan mengenang putranya. Tapi Ruth tidak bisa dihibur dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari foto putranya. Saya terus melihat gambar itu," katanya. "Dan saya terus berkata, tidak. Dia tidak bisa mati. Ini pasti sebuah kesalahan." 3 hari kemudian, telepon berdering dan suara di ujung sana berkata, "Hai, Bu, ini Clayton." Ruth membeku, berpikir seseorang sedang mempermainkan tipuan kejam padanya. Tetapi Clayton berkata, "Dengar, Ibu, ayolah, tolong percaya padaku. Mereka tidak dapat menemukan saya. Mereka tidak tahu di mana saya berada, tapi aku hidup. Dan meskipun saya terluka, saya akan segera pulang." Sekarang izinkan saya bertanya kepada Anda, menurut Anda seperti apa hati wanita itu ketika dia mengetahui bahwa putra yang dia pikir sudah mati ternyata benar-benar hidup? Pesta apa yang pasti dia akan? Betapa senangnya. Dia tidak akan bisa melakukan apapun untuk sementara waktu, hanya karena terkejut dan lega dari cerita ini. Dapatkah Anda membayangkan kegembiraan Ruth Dailo? Begitulah seharusnya perasaan kita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara, begitulah seharusnya perasaan kita ketika kita memahami fakta, kita tidak memiliki juru selamat yang mati, kita memiliki juru selamat yang hidup. Dia tidak mati, dia hidup. Jelajahi agama-agama di zaman kita. Tidak satupun dari mereka memiliki pemimpin yang hidup. mereka pergi ke tempat-tempat di mana tubuh mereka dikebumikan, dan ada monumen di mana mereka merayakannya. Tetapi kita memiliki Juru Selamat yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dia hidup di hati kita. Saya berbicara dengannya pagi ini. Saya yakin Anda juga melakukannya. Dia masih hidup. Dan jika Anda tidak mengenal Dia, Anda tahu, saya dapat terus mengoceh tentang Yesus. Tidak ada cukup waktu dalam sehari bagi saya untuk memberitahu Anda semua hal indah tentang Dia. Tapi inilah yang paling penting. Dia dapat mengambil dari Anda hal paling buruk yang Anda ketahui tentang diri Anda. Dan itulah rasa bersalah dan kesalahan ketika Anda menerima Yesus Kristus. Dia mengampuni Anda untuk semua yang pernah atau akan Anda lakukan. Dia menghilangkan rasa bersalah itu, dan Dia menggantinya dengan kedamaian dan dengan rasa kehadirannya dalam hidup Anda. Mengapa Anda tidak ingin membuat keputusan penting itu hari ini untuk menaruh kepercayaan Anda kepadanya?
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ke-8, Apakah Dia Hidup atau Apakah Dia Mati, bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremia melanjutkan dengan urutan kebangkitan di masa depan. Tahap pertama, kebangkitan Yesus Kristus. Tahap kedua, kebangkitan orang yang diselamatkan. Pertama, saat pengangkatan, atau kedua, di akhir kesengsaraan. Tahap ketiga, kebangkitan orang-orang kafir. Dan hasil akhir kebangkitan ada dua hal. Yesus akan memberikan kerajaan, dan Yesus akan menghancurkan kematian. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya, judul ke-9. Apakah Dia masa lalu atau apakah Dia hadir sekarang? Masih dalam serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Wasti Som dengan alamat Kayu Tekam RT 09, Numpang Suipinyu, Kalimantan Barat 78353. Salam damai sejahtera. Saya Evangelis Wasti Som adalah pelayan Tuhan yang melayani di Kalimantan dekat dengan kota Banjarmasin. Saya tahu bahwa daerah ini memiliki kelompok pergerakan dari keyakinan lain, tapi saya tetap berani melayani dengan strategi yang Tuhan berikan. Suami saya seorang Dayak Belangin dari Kalimantan Barat, dan saya berdua harus kembali untuk mengurus mertua yang sedang sakit. Saya memohon doa agar mertua saya sembuh dan saya bersama suami dapat kembali melayani di Banjarmasin dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Meskipun kondisi di Banjarmasin sulit, saya bisa mengatakan bahwa ada banyak hamba Tuhan dari Kalimantan Barat yang telah berhasil membuka usaha di sana dengan bantuan modal dari Yaski. Mereka luar biasa berkembang di Banjar, dan saya juga ingin meminta bantuan modal usaha untuk dibawa pulang ke Banjar agar saya dapat memulai usaha mandiri dan membiayai pelayanan secara mandiri. Saya merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi dalam pelayanan Tuhan, dan saya berharap dapat terus melakukannya. Saya juga berdoa memohon kekuatan dari Tuhan dan perlindungan dari Tuhan bagi para pelayan Tuhan di Kalimantan dan di seluruh Indonesia. Dalam segala hal saya bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang diberikan kepada saya dan keluarga. Saya percaya Tuhan terus akan memimpin dan menuntun setiap langkah dalam hidup saya dan membuka pintu-pintu berkat yang baru. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Hendri STH dengan alamat Kayu Rakas RT 08, Numpang Sui Pinyu, Kalimantan Barat 78353. Salam damai sejahtera. Saya Evangelis Hendri STH, penginjil keliling yang melayani di bawah Gereja Allah Baik GAB, menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau bagi Kristus. Tugas saya adalah mencari dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sementara jemaat yang sudah dibawa ke gereja GAB, saya serahkan kepada teman untuk digembalakan. Meskipun tekad saya kuat untuk melayani, saya juga mengalami kesulitan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, saya ingin bertanam jagung di lahan yang saya miliki. Namun saya tidak memiliki uang untuk membeli bibit jagung, pupuk, dan perlengkapan lain yang saya perlukan. Dalam situasi yang sulit ini, saya memohon bantuan kepada sesama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Saya percaya Tuhan akan memberkati dan menguatkan pelayanan yang saya lakukan dengan bantuan dari sesama dan juga doa-doa dari mereka. Sebagai seorang penginjil yang setia, saya menyadari bahwa saya tidak dapat melakukan pelayanan dengan sepenuh hati tanpa dukungan dari orang lain. Saya bersyukur atas setiap bantuan yang telah diberikan oleh para pendukung dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka yang dengan sukacita telah memberikan bantuan bagi pelayanan untuk Tuhan. Meskipun menghadapi kesulitan ekonomi, saya tidak pernah kehilangan semangat untuk terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saya yakin Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang saya hadapi. Dan iman percaya saya kepada Tuhan semakin diperkuat. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan. Namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Apakah Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan kita? Benar. Akan tetapi cobalah melangkah satu langkah lagi. Apakah ketuhanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita tampak bagi orang-orang di sekeliling kita?
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Dalam Perjanjian Baru, kata dalam bahasa Yunani untuk Tuhan artinya Dia yang memerintah atas kehidupan orang lain demi kebaikan dan keuntungan orang tersebut. Hal ini persis seperti apa yang digambarkan mengenai Kristus. Kristus adalah Anak Allah yang ilahi yang memerintah seluruh kehidupan demi kebaikan kita dan demi kemuliaannya. Tidak dapat disangka lagi bahwa Yesus adalah Tuhan. Sayang, banyak orang, termasuk sebagian umat Kristiani, menentang atau menolak kendalinya yang penuh kasih. Program hari ini menantang Anda untuk menelaah hubungan Anda dengan Yesus. Mari kita mendengarkan dan mengevaluasi apakah sikap dan perilaku Anda konsisten dengan pengakuan Anda tentang kesetiaan Anda kepada Tuhan.

Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan berarti ia berdaulat. Bahwa dialah pemerintah serta penguasa yang final di atas segalanya dan seluruh manusia di muka bumi. Bukan hanya di atas orang percaya, melainkan juga di atas seluruh umat manusia. Tidak ada yang dikecualikan dari ketuhanan Yesus Kristus. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa setiap orang mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Anda boleh saja tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Anda boleh saja hidup seolah-olah Yesus Kristus bukan Tuhan Anda. Anda boleh saja tidak tunduk kepadanya. Anda boleh saja tidak taat kepadanya. Anda boleh saja tidak menyerahkan kehidupan Anda kepadanya. Akan tetapi hal itu tidak meniadakan kebenaran bahwa dialah Tuhan meskipun Anda hidup memberontak terhadapnya. Sesungguhnya, seluruh pemerintah berada di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Seluruh rumah tangga berada di bawah ketuhanannya. Tidak ada segmen masyarakat yang tidak berada di bawah ketuhanannya. Setiap gereja berada di bawah ketuhanannya. Setiap individu di muka bumi ini di bawah pemerintahan Kristus yang berdaulat. Hanya saja, sebagian orang mengakui ketuhanannya dan sebagian orang tidak mengakui ketuhanannya, melainkan menentangnya, memberontak terhadapnya, berperang terhadap gerejanya dan terhadap kerajaan Allah. Akan tetapi hal itu tidaklah meniadakan kebenaran bahwa dialah Tuhan. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah Yesus Kristus Tuhan atau bukan, melainkan apakah ketuhanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sungguh tampak bagi orang-orang di sekeliling kita? Apakah ada bukti bahwa Yesus Kristus sungguh Tuhan kita? Bagaimana kita tahu bahwa Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan kita? Yesus Kristus adalah sungguh Tuhan dalam kehidupan kita ketika pertama-tama kita langsung taat begitu mendengar bisikan Roh Kudus tanpa berdebat.

Saudara pendengar, seringkali kita tahu bahwa Allah telah memberi kita perintah untuk melakukan sesuatu. Kita tahu bahwa pesan itu memang dari Allah. Akan tetapi kita menanggapinya dengan, saya harus mempertimbangkannya dulu. Seolah-olah ada urusan yang mungkin belum dipertimbangkan oleh Allah. Seolah-olah ada hal yang mungkin menjadi kejutan baginya. Demikianlah kita berdebat dengan Allah. Kita semua pernah berkeberatan terhadap apa yang Allah kehendaki kita lakukan. Entah karena kita mengkhawatirkan dampaknya, mengkhawatirkan ketidakpastiannya. Padahal kalau kita sungguh mengakui ketuhanan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Ia sungguh berdaulat dalam segala situasi dan keadaan dalam kehidupan kita. Entah hal itu tampaknya baik atau tidak baik bagi kita. Dan oleh karena itu, kita akan langsung mengiyakan begitu mendengar bisikan Roh Kudus. Bukan berarti Anda tidak boleh bertanya, melainkan ketika Anda berkeberatan, pertanyaan yang hendaknya Anda ajukan adalah, apakah Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan saya, atau apakah saya mengakui ketuhanannya hanya ketika saya merasa senang? Kedua, Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan Anda ketika Anda berkomitmen melaksanakan kehendaknya, walaupun Anda belum tahu apa kehendaknya itu. Anda tidak bersikeras menuntut penjelasannya tentang langkah keduanya sebelum mengambil langkah pertamanya, sebab Anda tahu bahwa Anda tidak akan mungkin memaksa Allah melakukan apapun. Saudara pendengar, saya sendiri pernah mencobanya, namun sia-sia. Anda tidak akan mungkin memburu Allah, dan Anda tidak akan mungkin memperlambat karyanya. Anda tidak akan mungkin memaksa Allah melakukan apapun hingga Ia sendiri memutuskan bahwa saatnya sudah genap. Selama Anda mengatakan, "Ya Tuhan, saya bersedia mentaatimu kalau," atau "Ya Tuhan, saya bersedia mentaatimu namun," hal itu sama saja dengan Anda tidak bersedia. Anda sungguh hidup di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Sungguh

mengakui kedaulatannya dalam kehidupan Anda kalau Anda berkomitmen melakukan kehendaknya, walaupun Anda belum tahu apa kehendaknya itu. Coba Anda merenungkannya. Apakah Anda sedang menghadapi situasi seperti itu sekarang ini? Apakah Allah menentang Anda melakukan sesuatu namun Anda tidak tahu pasti bagaimana hasilnya nanti? Sehingga Anda terus saja mempertanyakannya? Ingatlah, kalau Anda sungguh hidup di bawah ketuhanan Yesus Kristus, Anda berkomitmen untuk mentaatinya dan menyerahkan segala konsekuensi kepadanya. Sebab Yesus Kristus sungguh berdaulat atas segala ciptaan, atas seluruh umat manusia, maha tahu, maha kuasa, maha hadir, dan segala adanya Anda, segala yang Anda lakukan adalah dalam hadiratnya. Apalagi yang perlu Anda khawatirkan? Sayang, dalam pikiran kita yang terbatas, kita sering menuntut untuk mengetahui langkah selanjutnya terlebih dahulu sebelum mengambil langkah pertama. Sedangkan Allah tidak mau mengatakannya pada saat itu sebelum kita menjalankan langkah pertama terlebih dahulu, tetapi kita tidak mentaatinya. Padahal, kalau kita sungguh hidup di bawah ketuhanannya, kita sudah berkomitmen untuk mentaatinya. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, tidak akan kita pertimbangkan dahulu, melainkan akan langsung kita laksanakan. Entah kita menyukainya atau tidak, entah kita memahaminya atau tidak, sambil menyerahkan segala konsekuensinya kepadanya, selama kita masih cenderung mempertimbangkannya terlebih dahulu. Hal itu sama saja dengan kita menganggap diri sendiri sebagai Allah dalam kehidupan kita. Saudara pendengar, mungkin Anda bergumul, "Ya Tuhan, seandainya saja Engkau mengatakannya kepada saya." Ketahuilah bahwa Anda boleh saja terus memohon hingga wajah Anda biru, namun Allah tidak akan terkesan, sebab seringkali Allah justru ingin mengembangkan karakter dan iman Anda dengan memerintahkan Anda mengambil langkah pertama dahulu tanpa menjelaskan langkah keduanya. Yang pasti, terang Allah akan menunjukkan jalan yang benar selangkah demi selangkah. Ketiga, Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita bersedia untuk melayani Dia, apapun yang dimintanya. Coba Anda merenungkannya. Apakah Anda bersedia melayani Tuhan Yesus Kristus, apapun yang dimintanya dari Anda? Selama Anda membatasi diri dalam pelayanan, Anda tidak bisa mengklaim bahwa Yesus Kristus sungguh Tuhan Anda. Sebab mengikut Yesus artinya Anda memberikan kehidupan Anda bagi orang lain. Keempat, Yesus Kristus sungguh Tuhan kita ketika menyenangkan Dia merupakan prioritas utama daripada menyenangkan siapapun di dunia ini. Sungguh menakjubkan betapa sering umat Kristiani tidak mentaati Allah karena pengaruh orang lain. Demikianlah dosa dimulai. Hawa mengatakan, "Iblis memperdayai saya." Adam mengatakan, "Perempuan yang Engkau berikan kepada saya itulah yang membuat saya melakukannya." Sudah sejak awal zaman kita terus saja saling menyalahkan dan mempengaruhi satu sama lain secara keliru. Bukankah bodoh bila kita lebih berupaya menyenangkan orang lain dan dunia daripada menyenangkan Yesus Kristus? Sayang, saya terus saja menyaksikan tragedi ini bahkan di antara para pendeta. Orang-orang yang saya kenal, yang mengenal Allah dan mengenal Alkitab, rela memberikan suaranya mendukung sesuatu yang jelas bertentangan dengan kebenaran, demi kemajuan karirnya sebagai pendeta dan demi disukai sesama pendeta. Jelas hal itu bukan menyenangkan Tuhan Yesus Kristus, melainkan menyenangkan dunia. Padahal Anda tidak akan berhasil menyenangkan dunia. Sayang, banyak sekali orang yang mengkompromikan imannya demi kemajuan karir, demi diakui, demi dipromosikan, demi meraih kemakmuran, walaupun dengan resiko tidak menyenangkan Tuhan Yesus. Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita mengakui bahwa Dialah sumber segala yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sungguh menakjubkan betapa ketuhanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita itu menghilangkan kekhawatiran, kecemasan, dan keprihatinan. Coba Anda merenungkannya. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah sumber segala yang kita butuhkan. Kalau kita sungguh mempercayai apa yang difirmankan Allah, mengapa kita mempertanyakannya? Seandainya Yesus tidak sanggup memenuhi segala kebutuhan kita, Ia bukan Allah. Anda mungkin mengatakan bahwa saya tidak mengetahui kebutuhan Anda. Memang, akan tetapi Allah mengetahuinya. Allah berkomitmen untuk memenuhi segala kebutuhan Anda, entah melalui individu, entah melalui keadaan, entah melalui situasi. Namun Dialah
sumbernya. Sesungguhnya, terpenuhinya segala kebutuhan kita dapat kita telusuri dari kasih-Nya dan karunia Allah kepada kita. Berikutnya, Yesus sungguh Tuhan kita ketika kita mengaku bahwa Dialah yang memiliki diri kita dan segala yang kita miliki. Sebab memang Dialah yang empunya segalanya. Ketika kita menyadari hal itu, kita mulai mengerti apa artinya ketuhanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita mengerti bahwa segalanya adalah kepunyaan Dia, apapun yang Ia kehendaki kita lakukan, kita berkomitmen melaksanakannya, kemanapun Ia menghendaki kita pergi, kita langsung mengiyakannya.

0: Saudara pendengar, sesungguhnya ketika kita mengakui ketuhanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, banyak sekali keputusan yang tidak perlu kita mempertimbangkannya lagi. Kita tinggal mengiyakan saja, sebab Dialah komandan tertinggi dalam kehidupan kita. Paulus menggambarkan kita sebagai prajurit. Coba Anda bayangkan bagaimana seandainya seorang prajurit menjawab kepada komandannya. Coba saya mempertimbangkannya dulu, saat diberikan perintah oleh komandan tertingginya. Tidak ada jenderal di dunia ini yang setara dengan Yesus Kristus. Betapa bodoh orang yang berlutut memohon petunjuk kepada Allah lalu mengatakan, coba saya mempertimbangkannya dulu. Allah itulah yang empunya segalanya. Sadarkah Anda bahwa tubuh Anda pun milik Allah? Kalau ya, Anda tidak akan menyalahgunakannya. Sadarkah Anda bahwa uang Anda milik Allah? Kalau ya, Anda tidak akan menyalahgunakannya dan tidak akan ragu memberikan apa yang menjadi bagiannya. Sadarkah Anda bahwa waktu Anda milik Allah? Kalau ya, Anda akan menginvestasikan kehidupan Anda dengan bijaksana dan tidak menyia-nyiakannya. Sadarkah Anda bahwa segala kemampuan, talenta, karunia adalah milik Allah? Kalau ya, Anda akan memanfaatkannya demi kerajaan Allah. Begitu kita menyadari dan mengakui bahwa Dialah yang empunya segalanya, kita tidak akan lagi mengakui apapun sebagai milik kita. Betapa bodohnya orang yang mengakui ini itu sebagai miliknya. Saudara pendengar, dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat 20, Yesus mengatakan, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Berikutnya, Yesus sungguh Tuhan kita ketika kita belajar memandang kesulitan dan kegagalan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Sebab ketika kita menghadapi kesulitan atau kesusahan dan kita hidup bersama Tuhan, Ia akan memberikan hikmat-Nya sehingga kita dapat memandang apapun yang kita hadapi itu dari perspektif-Nya. Memandangnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi matang secara rohani. Ketika Anda mengalami kesulitan, apakah Anda menyalahkan Allah? Apakah Anda berkeberatan? Apakah Anda mempertanyakan, "Ya Allah, di manakah Engkau? Mengapa hal ini terjadi?" Atau apakah Anda memandangnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh secara rohani? Coba Anda merenungkannya. Dari manakah kesulitan itu kalau bukan Allah yang membiarkannya terjadi? Banyak orang yang menghafal Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Makna sesungguhnya adalah bahwa Allah yang merekayasa segala keadaan dalam kehidupan kita masing-masing sehingga hasilnya mendatangkan kemuliaan bagi-Nya. Kalau Yesus sungguh Tuhan kita, kita akan peka terhadap tuntutan-Nya di masa-masa sulit sehingga kita bertumbuh secara rohani. Berikutnya, yang terpenting menurut saya, Yesus sungguh Tuhan kita ketika kita terobsesi untuk mengenal-Nya. Coba Anda merenungkannya. Apa yang menjadi obsesi Anda? Apakah seseorang yang Anda cintai, pekerjaan, panggilan, popularitas, kekayaan, apapun yang bersaing dengan Yesus Kristus sebagai obsesi kehidupan kita jelas tidak dapat dibenarkan. Sebab Yesus membenci apapun yang bersaing dengan ketuhanan-Nya dalam kehidupan kita. Bukan berarti Ia membenci orang-Nya, melainkan membenci apapun yang bersaing dengan ketuhanan-Nya. Saudara pendengar, Anda mungkin mengatakan, "Saya bahkan tidak percaya kepada Yesus. Tetap saja Dia Tuhan. Saya bahkan tidak percaya kepada Alkitab. Tetapi tetap saja Dia Tuhan. Saya percaya bahwa ada jalan lain masuk ke surga. Suatu hari kelak Anda akan menyesal. Saya tidak percaya bahwa Allah demikian picik sehingga membatasi keselamatan dan pengampunan melalui satu pribadi saja." Camkanlah, Yesus bukan saja anak tunggal Allah yang dilahirkan oleh perawan Maria, melainkan juga Allah dalam wujud manusia. Dialah satu-satunya Allah yang pernah hidup sebagai manusia di muka bumi ini, dan Dialah satu-satunya yang sanggup mengampuni dosa Anda. Hanya melalui Dialah segala dosa Anda mungkin diampuni dan Anda mendapatkan keistimewaan untuk masuk surga. Jadi berpikirlah dengan baik, jangan membiarkan diri dipengaruhi oleh orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi Allah dalam kehidupan Anda. Ingatlah bahwa Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, "Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Pada hari penghakiman kelak, yang perlu Anda pikirkan hanyalah dua orang, yaitu Yesus yang menghakimi dan Anda sendiri. Ketika Anda berdiri di hadapannya kelak, satu-satunya pertanyaan yang relevan hanyalah, apa yang Anda lakukan dengan Kristus selama Anda hidup di bumi? Jawabannya hanya salah satu dari dua kemungkinan. Saya menerimanya sebagai juru selamat saya, atau saya menolaknya sebagai juru selamat saya. Anda akan berdiri di hadapan tahta penghakiman putih besar bila Anda menolaknya. Jadi berpikirlah yang baik. Sadarkah Anda bahwa jalan keluarnya sederhana saja? Anda tinggal menanggalkan ego Anda, berserah kepada Allah dan mengakui bahwa Anda membutuhkan Dia, bahwa Anda membutuhkan kematian-Nya di Kalvari untuk menebus dosa-dosa Anda, bahwa Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Tuhan Anda dan kehidupan Anda. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Apakah yang menawan perhatian Anda? Apakah ada sesuatu yang lebih penting bagi Anda daripada mentaati Allah? Kalau ada, entah seseorang, sesuatu, atau suatu kegiatan, terimalah nasihat Charles Stanley dan kesampingkan itu. Arahkanlah kembali fokus Anda kepada Yesus dan jadikan Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan Anda. Mengenal Kristus sebagai Tuhan, Anda mempunyai implikasi praktis. Hal itu berarti bahwa agendanya mendikte sikap dan tindakan Anda. Kita selalu mempunyai impian dan ambisi, namun kita harus rela menyerahkannya kepada kehendak Allah. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2 mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministries.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah, kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan kita akan menyapa Pak Pendeta Julius Widodo. Halo, salam, selamat malam.
1: Salam, selamat malam Pak Pendeta Epi. Selamat malam para pendengar setia yang ada dimanapun saja berada.
0: Baik, malam ini kita diingatkan firman Tuhan tentang kemerdekaan nih Pak Pendeta.
1: Baik Bapak Ibu para pendengar semuanya, bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi, atau di bulan-bulan ini adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang akan kita peringati bersama-sama pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Firman Tuhan berkata malam hari ini, kemerdekaan Kristen temanya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan dalam Galatia pasalnya yang kelima ini? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari hal apa? Kalau bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Tetapi kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah ditebus oleh Kristus, tentunya kemerdekaan yang didefinisikan dalam ayat ini berbeda. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, bebas dari dosa. Karena Kristus telah memerdekakan, yang memberikan kemerdekaan kita atas perhambaan dosa adalah melalui darah Kristus. Itulah sebabnya pesan firman Tuhan ini, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan dosa kembali. Memang benar kita adalah orang berdosa. Tetapi dengan kehadiran Kristus dan dengan kita percaya kepada Kristus, maka kita sudah dimerdekakan.

0: karena di dalam kitab Roma pasalnya yang ke pasal Roma pasalnya yang ketiga ya, Roma 3 ayatnya yang ke-23 di sana dikatakan sebagai berikut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, kita sadar, kita tahu bahwa kita semua adalah orang berdosa. Tetapi ayatnya yang ke-24 berkata, dan oleh karena kasih karunia, kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengan demikian yang memberikan kemerdekaan bagi kita dari dosa, itu adalah Kristus. Karena Kristus yang sudah menebus kita dari perbudakan dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang merdeka dari dosa-dosa kita yang lama. Amin.
1: Mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang memberikan kehidupan, kekuatan, dan membaharui jiwa kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Teguhkan firman-Mu di dalam hati kami. Melalui kasih Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Heartiness, baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan yang sedang Anda hadapi, sedang Anda alami, jangan pernah menyerah dan putus asa. Sebab Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang mampu menolong dan membebaskan setiap anak-anaknya dari segala kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa pergumulan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp ataupun telepon di 0812-8784-7210.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Heartiness, Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Dan juga silakan berbagi kesaksian hidup pengalaman sepanjang hari yang Anda rasakan dan lihat bersama dengan Tuhan. Silakan berbagi untuk saling menguatkan, meneguhkan iman. Dan silakan di 0812-8784-7210. Kita angkat telepon dari Pak Antonius Salom. Selamat malam Pak Antonius dari Samarinda.
1: Halo, Salom juga. Selamat malam.
0: Iya.
1: Pak Pendeta Eki dan Pak Pendeta Julius.
0: Iya, selamat malam juga Pak Antonius ya.
1: Ya, selamat bertemu kembali.
0: Amin.
1: Dalam acara sharing-sharing bersama. Sangat dapat mendengarkan firman barusan tadi. Memang Tuhan Yesus itu mati untuk kita dan menebus segala salah dan dosa-dosa kita. Dan sampai mengorbankan jiwa raganya demi kita. Tetapi kadang-kadang Pak Pendeta Edi sebagai manusia, kadang-kadang dalam keluarga kami, kadang-kadang kami lalu di luar daripada firman yang difirman-firmankan ini. Kami juga saat ini kami minta ampun atas segala perbuatan-perbuatan kami di hadapan sharing bersama ini dengan di hadapan Tuhan Yesus juga, sehingga apapun yang kami lakukan, kadang-kadang dalam kehidupan kami, kami lakukan perbuatan kami baik sengaja maupun tidak dengan sengaja, itu semuanya kami minta maaf dan minta ampun kepada Tuhan. Apapun Tuhan, apapun saat ini juga beban-beban hidup kami, salib Tuhan tetap kami pikul, walaupun kalau Tuhan menghendaki kami tetap berpasrah. Saat ini juga Pak Pendeta Edi, Pak Pendeta Julius, kami juga minta dukungan doa atas segala tantangan-tantangan. Ada tantangan yang baik Tuhan berikan kepada kami baik, ada kegagalan yang baru-baru kami lalui saat ini, yaitu anak kami Maria yang sudah mempersiapkan pikirannya untuk mau mengikuti perkuliahan tetapi gagal. Tapi kami tidak putus asa, kami tidak putus harapan, itu adalah keberhasilan tertunda pada masa itu, sehingga mungkin lebih ke depan lagi mungkin dia betul-betul mempersiapkan segalanya, mungkin Tuhan belum menghendaki sehingga persiapan untuk mau mengikuti perkuliahan ini, mengikuti ujian seleksi, dia tidak lulus Pak Pendeta Eki, sehingga itu juga mungkin kekurangan apapun, sehingga kami yakin, kami pasrah apapun terjadi itu sudah kehendak Tuhan, sehingga mungkin keberhasilan itu masih tertunda, sehingga kedepannya ya betul-betul memperjuangkan itu juga kami minta didoakan supaya segala tantangan ini ya biar kami lalui dengan mulus.
0: Amin.
1: Kemudian kami juga minta dukungan doa sekali lagi Bapak Pendeta Edi, Bapak Pendeta Julius, untuk keluarga kami, baik pun pekerjaan kami, anak-anak kami pendidikan, dan juga pekerjaan Freddy yang begitu jauh di Sumatera, Riau, Pekanbaru sana. Semoga dia juga di Riau sana ada berbagai macam tantangan juga Pak Pendeta Edi dalam kehidupannya, sehingga apapun yang dia lalui semoga dia lebih takut dengan Tuhan.
0: Amin.
1: Sehingga pekerjaannya itu, segala perbuatan-perbuatan yang lamanya itu bisa dia tinggalkan dan mengikuti firman Tuhan.
0: Amin.
1: Itu saja Pak Pendeta Edi, aku juga meminta request lagu, takut lagu, yaitu berkali-kali.
0: Baik, Pak Antonius ya. Kita akan dukung dalam doa dan coba kita carikan ya. Lagunya ya.
1: Iya, Oke, baik. Saja pemirsa itu, terima kasih. Shalom.
0: Shalom, Tuhan berkati juga.
1: Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.
0: Dari Pak Antonius di Samarinda, Tuhan tolong ya, tetap semangat buat Pak Antonius. Baik, silakan di 0812-8784-7210. Dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Ya. Dari oke, ini sebentar ya. Dari Bu Yuni ya, memohon dukungan doa untuk kesehatan agar dipulihkan dari segala sakit penyakit dan diberikan kekuatan baru, sukacita. Baik, kita akan doakan buat Ibu Yuni. Dan pokok doa selanjutnya juga datang dari oke. Ya, kita berdoa juga buat Ibu Imelda ya, agar Tuhan beri kekuatan, kesehatan selalu, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kita dukung untuk kesehatan beliau. Ya, Tuhan tolong. Baik, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini, Bapak Ibu. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur malam hari ini kalau kami boleh kembali menyampaikan pokok-pokok doa saudara-saudari kami yang saat ini Tuhan rindu untuk semua doa-doanya Tuhan kabulkan. Khususnya kami berdoa buat hambamu Bapak Antonius yang ada di Kalimantan Timur. Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan Tuhan kerinduannya yang amat sangat supaya hambamu ini Tuhan kuat menghadapi tantangan hidup. Kami percaya kalau Engkau mengizinkan tantangan ada dalam kehidupan hambamu ini, kami percaya juga bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar yang tepat dan pada waktunya. Kami bersyukur untuk Maria yang saat ini Tuhan gagal di dalam mengikuti perkuliahan. Namun kami percaya Tuhan bahwa masih ada kesempatan. Kegagalan bukanlah akhir daripada segalanya, tetapi merupakan satu rencana Tuhan, bahkan Tuhan izinkan supaya bisa mempersiapkan diri dengan baik. Jikalau kita sudah mempersiapkan diri dengan baik dan waktu Tuhan buka jalan, maka semua akan terjadi dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya pada saatnya, maka kerinduan Maria untuk kuliah ini akan terlaksana dengan baik. Juga kami berdoa buat lingkungan di mana hambamu berada. Kiranya Tuhan tolong berikan keamanan, bahkan kenyamanan. Khususnya Tuhan di dalam hidup bersosialisasi. Bahkan dalam lingkungan yang mungkin kurang kondusif karena terlalu berisik dengan tetangga kanan kiri. Kami percaya Tuhan bahwa waktu Tuhan yang akan membela, waktu Tuhan yang akan memberikan semuanya ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap umat-umat-Mu yang selalu berdoa memohon kepada Engkau. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk keputranya yang bernama Freddy yang bekerja di daerah Sumatera. Tuhan tolong, Ku akan memberikan roh takut akan Tuhan. Karena jauh daripada orang tua, namun kami percaya biarlah Tuhan Freddy tidak jauh dengan Engkau. Tuhan biarlah Engkau akan menjaga, melindungi, menjauhkan dari pengaruh-pengaruh yang negatif, bahkan pengaruh-pengaruh yang membawa atau menjerumuskan anakmu ini jauh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya. Oh, perlindungan yang sejati, perlindungan yang kekal, perlindungan yang sempurna hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat hambamu Ibu Yuni yang mana Tuhan merindukan akan pemulihan dari sakit penyakit. Kami tidak tahu secara pasti penyakit yang dia alami saat ini, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup memberikan kesembuhan, memulihkan, bahkan Tuhan memperbarui apa yang saat ini dirasakan, bahkan dialami. Kami percaya bahwa Yesus sanggup melakukan pemulihan kesehatan hambamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Imelda yang mana Tuhan saat ini memohon untuk kesehatan. Biarlah Tuhan tangan kasih Allah menjamah. Tangan Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang prima kepada hambamu. Sehingga bisa menjalani kehidupan ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah. Karena segala sakit penyakit telah ditaklukkan dan Engkau memberikan kesehatan kepada hambamu ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yesus adalah jawaban dalam hidup kami. Haleluya. Amin.

Baik, Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Baik, silakan. Saya akan mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Silakan dikirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Saya akan membacakan pokok doa selanjutnya. Pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari Omaria di Bogor. Semangat malam, baby. Tuhan berkati. Saya ngantuk banget, kepalaku sakit. Baik, kita doakan ya, Maria. Tuhan jamah dan sembuhkan dari segala sakit kepala ya. Sehat selalu dan Tuhan berkati. Dan pokok doa yang kedua, kita berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah, yang dimana mereka terus berjuang untuk memberitakan Injil, agar Tuhan tolong, Tuhan terus pakai dan memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan melalui kehadiran para hamba Tuhan yang ada di daerah, mereka diberikan kekuatan untuk boleh melayani Tuhan melalui pemberitaan firman dan talenta yang Tuhan percayakan. Kita akan berdoa untuk kedua pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus-Mu kami memohonkan berkat-Mu. Doa buat hamba-Mu O Maria yang ada di Bogor. Saat ini mengalami sakit kepala. Tuhan, mari jama ulurkan tangan-Mu. Pulihkan keadaannya. Kasihani O Maria. Bangkitkan Roh-Mu atasnya. Sehingga hamba-Mu boleh pulih sehat kembali. Dan juga ia boleh menikmati malam untuk beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan mengalir dan menyembuhkan hamba-Mu O Maria. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Kami juga berdoa bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-hamba-Mu yang ada di setiap daerah, di mana mereka terus berjuang untuk memberitakan Injil. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, dan Tuhan mampukan dengan kuasa yang ada pada-Mu, sehingga pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu ini terus boleh berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Injil-Mu diberitakan dan banyak orang diselamatkan melalui pemberitaan mereka. Segala sesuatu yang mereka perlukan, kami percaya kuasa Tuhan telah menyediakan dan mencukupkannya bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohonkan berkat-Mu. Amin. Heart and Spike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersuka citalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education,
1: dan saya Pendeta Yudi Widodo,
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda

dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul 5 Mahkota Bagian Kedua. Nas Alkitab dari 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Mahkota kedua yang disebutkan dalam kitab suci adalah mahkota sukacita. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang mengambil bagian dalam menuntun orang lain kepada Kristus. Latar belakang bagian ini ditulis dalam Kisah Para Rasul 17 yang menceritakan kisah Paulus yang tiba di kota Tesalonika. Ia pergi ke sinagoga. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Kisah Para Rasul 17 ayat 2-3. Beberapa pendengarnya bertobat, termasuk banyak orang Yunani yang taat dan sejumlah wanita terkemuka. Hasilnya sebuah gereja dibangun di sana. Dalam suratnya kepada mereka kemudian, Paulus berkata bahwa mereka akan menjadi mahkotanya saat Kristus kembali. Penginjil besar abad ke-20, Bill Bright, adalah contoh luar biasa. Ia dikenal sebagai salah satu pemenang jiwa terbaik dalam sejarah modern. Ia pernah mengungkapkan rahasianya. "Walaupun saya telah memberitakan Kristus kepada ribuan orang secara pribadi, sebenarnya saya orang yang agak pendiam dan tidak selalu mudah bersaksi. Tapi saya membuat ini sebagai kebiasaan, dan saya dorong Anda juga melakukannya. Anggaplah bahwa setiap kali Anda berdua saja dengan seseorang, lebih dari beberapa menit, itu adalah janji ilahi dari Tuhan untuk menjelaskan kasih dan pengampunan yang dapat mereka terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Kapan terakhir kali Anda membagikan Injil kepada seseorang? Setiap kali Anda melakukannya, Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk mahkota sukacita. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama Renungan Sentuhan Hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 22, disertai oleh Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 1 ayat 28. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara pendengar yang terkasih, Maria adalah objek yang diberkati Tuhan, bukan subjek yang memberkati. Ia adalah objek yang disertai Allah, bukan subjek yang menyertai. Maria hanyalah hamba Allah, bukan tuan atas orang percaya. Ia adalah alat anugerah, means, bukan tujuan akhir anugerah Allah, goal. Maria adalah objek perantara ketika firman menjadi daging, bukan subjek perantara antara Allah dengan manusia. Kristuslah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia berdosa. Pernyataan malaikat tadi disertai dengan janji dan berkat Tuhan. Anugerah Allah hadir secara diam-diam pada Maria. Tetapi ia yang telah menerima anugerah Allah tidak pernah tinggal diam. Anugerah Allah tidak pernah diduga oleh Maria sebelumnya. Tetapi ia yang menerima anugerah tidak pernah sama lagi. Ia dipilih dan dikasihi oleh Allah, bukan karena dirinya layak, melainkan karena Allah berkenan menyatakan kehendaknya. Maria tidak pernah mengkondisikan pilihan Allah, melainkan dia hanya mengamini kehendak Allah. Perkataan malaikat berisi seluruh harapan umat manusia setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Karena dosa, manusia dijauhkan dari Allah, kehilangan berkat dan penyertaannya. Terpisah dari pencipta adalah penderitaan jiwa yang sangat dalam. Tetapi dalam anugerahnya, Allah memberkati dan menyertai umatnya supaya mereka bersatu dengan dia. Apakah berkat dan penyertaan Tuhan bersyarat atau tidak? Jika tidak bersyarat, maka apakah berkat dan penyertaan Allah bersifat otomatis? Jika berkat dan penyertaan Allah bersifat otomatis, maka apakah orang yang terus-menerus berbuat dosa juga diberkati dan disertai oleh Allah? Tidaklah demikian adanya. Sebab Allah tidak mendengarkan orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Yohanes pasal 9 ayat 31. Kalau begitu, berkat dan penyertaan Allah harus bersyarat. Berkat dan penyertaan Tuhan selalu berhubungan erat dengan kehadiran firman-Nya. Kehadiran firman Tuhan dan Tuhan sendiri tidak dapat dipisahkan. Jika firman Tuhan hadir dalam hati, maka kita yakin bahwa Tuhan hadir juga. Penyertaan Tuhan adalah penyertaan firman-Nya. Jika kita tinggal dalam firman-Nya, maka kita yakin bahwa kita hidup dalam berkat dan penyertaan Allah. Berpeganglah pada firman-Nya, maka hidupmu akan senantiasa diberkati dan disertai oleh Dia. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mengapa hidup orang percaya memerlukan berkat dan penyertaan Tuhan? Mengapa Allah tidak memberkati dan menyertai?

0: Hai orang berdosa, ceritakanlah tentang pengalaman hidup Anda dalam mengalami berkat dan penyertaan Allah. Apakah keputusan hidup kita sekarang dan ke depan berkaitan dengan berkat dan penyertaan Tuhan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Sobat Yaski, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yaski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Bunda Teresa.

Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."

0: seorang wanita lahir di sebuah tempat yang bernama Makedonia, yang berdekatan dengan Yunani. Orang tuanya selalu sangat miskin. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 7 tahun, dan ibunya harus memulai bisnis menjual kain mewah. Kakak laki-lakinya ingin sukses dalam hidup, jadi dia memutuskan untuk menjadi seorang prajurit. Tetapi ketika adiknya berusia 18 tahun, dia memilih untuk mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain sebagai seorang misionaris. Kakaknya tidak mengerti mengapa Bunda Teresa tidak memilih jalan yang berbeda.
1: Adiknya dengan tegas menjawab, "Kamu pikir kamu adalah prajurit yang sangat penting yang melayani seorang raja dengan 2 juta orang rakyat? Namun, aku melayani raja dari seluruh dunia." Pada tahun 1976, kakaknya berdiri bersama orang-orang yang mengaguminya di Stockholm saat adik perempuannya, yang awalnya ia pikir membuang-buang waktu hidupnya, menerima hadiah Nobel atas bantuannya kepada orang miskin.
0: Kakak laki-laki itu bernama Letnan Bojeksiu. Mungkin Anda belum pernah mendengar tentangnya. Namun adiknya akan dikenang dengan penuh kasih sebagai Bunda Teresa. Ketika sosok lemah yang berhasil memenangkan hati dunia meninggal dunia karena serangan jantung pada usia 87 tahun, dunia berduka.
1: Wanita ini yang sangat kecil dan lemah lembut menciptakan dampak besar dengan peduli dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ditolak dan menderita.
0: Ketika ia meninggal, banyak orang yang memuji dirinya, termasuk orang-orang kaya dan terkenal, serta orang-orang miskin dan tidak berpengaruh. Mereka menyebutnya dengan sebutan seperti Santa dari jalanan, Santa hidup, pahlawan bagi orang miskin, dan malaikat belas kasihan. Ia menghabiskan waktu bersama orang-orang penting dan berkuasa, tetapi selalu setia dalam membantu orang miskin dan yang memerlukan. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan keyakinannya, tetapi tidak ada yang dapat mengkritik apa yang telah ia lakukan.
1: Sulit untuk sepenuhnya menggambarkan wanita luar biasa ini hanya dalam beberapa alinea. Ia adalah pahlawan bagi banyak orang dan memiliki pendapat yang kuat. Ia tidak takut untuk berbicara ketika orang-orang tidak setuju dengannya. Tetapi ia juga menunjukkan belas kasihan terhadap mereka yang menderita. Ketika diperlukan, ia bisa sangat tegas. Sebagai contoh, pada sebuah sarapan doa di Washington DC, ia menegur Presiden Bill Clinton dan dengan tegas mengkritik pendiriannya tentang aborsi.
0: "Saya sangat mengagumi banyak hal tentang Bunda Teresa. Saya kagum dengan kesederhanaan, kepedulian, kesetiaan, dan kasih sayangnya terhadap orang-orang yang menderita atau terpinggirkan. Saya juga berpikir bahwa selera humornya luar biasa. Tetapi yang paling saya kagumi dari Bunda Teresa adalah dia selalu berkomitmen pada apa yang diyakininya sebagai kehendak Tuhan. Tidak peduli seberapa sulit atau berapa banyak yang harus dikorbankan secara pribadi. Ketika dia membantu orang miskin, dia melihatnya sebagai membantu Yesus. Salah satu sahabatnya mengatakan, dia tidak melihat sekelompok orang besar, tetapi fokus pada satu orang pada satu waktu. Wajah mereka, senyum, dan hati mereka."
1: Dia mengatakan kepada orang yang menulis kisah hidupnya, Chawla, Kita tidak dimaksudkan untuk mencapai kesuksesan, tetapi untuk tetap setia. Dan dia memang setia, bahkan sampai dia meninggal. Kata-kata terakhirnya adalah, Yesus, aku mengasihimu. Yesus, aku mengasihimu. Kasihnya kepada Yesus yang memotivasinya dan membuatnya terus maju.
0: Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Ketika Bunda Teresa meninggal, Presiden India K.R. Narayanan mengatakan bahwa orang-orang seperti dia sangat langka di dunia ini.
1: Ketika Bunda Teresa meninggal dunia, sinarnya tidak pudar. Sebelum ia meninggal, lebih dari 4.000 wanita lainnya telah bergabung dengannya. Mereka membantu di tempat-tempat seperti panti asuhan, rumah-rumah untuk orang miskin, rumah sakit pasien AIDS, dan pusat orang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Wanita-wanita ini akan melanjutkan karya yang ia mulai. Bunda Teresa merupakan seorang wanita luar biasa yang memberi dampak pada kehidupan banyak orang atas nama Tuhan.
0: Pendengar, setialah terhadap panggilan Tuhan. Tidak peduli apakah pekerjaan itu penting atau tidak. Setia adalah cara terbaik untuk menyembah Tuhan.
1: Saudara pendengar, bagaimana Anda dapat membantu orang lain dengan rendah hati seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresa? Apakah ada anggota keluarga Anda yang memerlukan bantuan Anda? Apakah Anda pernah menghindari atau mengabaikan orang-orang yang jahat atau miskin dengan berpikir, bukan masalah saya? Bagaimana pandangan Tuhan terhadap hal ini? Apa yang mungkin terjadi jika Bunda Teresa mencoba untuk menjadi terkenal seperti kakaknya?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Tuhan menolak jalan yang Anda tempuh. Ia mendirikan penghalang-penghalang. Apa yang harus Anda lakukan? Anda pun harus menolak jalan tersebut. Dengan iman kepada Bapa di sorga, hendaknya Anda berkata, "Aku tidak menghendaki jalan yang ditolak Tuhan. Aku ingin mencintai jalan yang Tuhan sediakan bagiku. Aku tahu bahwa itulah jalan yang terbaik, karena Engkau telah merencanakannya bagiku dengan penuh kasih." Kesukaran Anda akan lenyap dan Anda akan mengalami bahwa Tuhan sedang memimpin Anda pada jalannya yang terbaik.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: serta anugerah. Yesus mengetahui kerinduan kita yang terdalam dan memahami kebutuhan kita yang sesungguhnya, meskipun kita tidak mengerti. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16.
1: Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Yesus sebagai Imam Besar. Jadi, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat surut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kita semua pernah bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya surga itu? Jika Anda punya kemampuan untuk menciptakan tempat semacam itu, apa yang Anda ingin lihat ada di sana? Awalnya tampaknya jawabannya mudah, tetapi setelah dipikir-pikir, menjadi jelas bahwa kita tak pernah bisa mengidentifikasi dengan pasti hal-hal yang akan memberi kepuasan kekal. Semuanya tak ada yang memadai. Kenyataan yang menyedihkan adalah ada orang-orang yang menghabiskan banyak waktu untuk mengejar sesuatu atau seseorang, namun pada akhirnya mendapati bahwa ternyata bukan itu yang sebenarnya mereka inginkan. Masalahnya adalah, jika dibiarkan mengandalkan diri sendiri, kita pun kemungkinan tidak tahu siapa atau apa sebenarnya yang kita inginkan. Itu sebabnya kita memiliki Imam Besar Agung yang memimpin dari tahta anugerah. Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, Yesus Kristus tahu apa yang sebenarnya kita inginkan dan perlukan, bahkan ketika kita sendiri tidak mengetahuinya. Saudara pendengar, terlebih dari itu, Dia dengan penuh kasih mendorong kita untuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Ibrani pasal 4 ayat 16. Yakinlah bahwa Yesus, Imam Besar Agung Anda, mengetahui kerinduan sejati hati Anda dan Dia sedang mencocokkan Anda untuk surga, tempat yang telah disiapkan dengan sempurna untuk Anda.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sinarilah pikiran kami dengan terang kebenaran-Mu ya Kristus. Jadikan setiap ayat yang kami dengar sebagai kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam terang firman-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
0: 2 Korintus 8 ayat 1-15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesakkan.

terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tentang hal itu inilah pendapatku. Itu berfaedah bagi kamu yang sejak tahun lalu sudah memulai, tidak hanya untuk berbuat, tetapi juga berniat untuk itu. Selesaikan jugalah pelaksanaannya itu sekarang. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima. Berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kasih kepada sesama merupakan kasih yang harus dinyatakan melalui perbuatan, antara lain dalam bentuk kepedulian dan kerelaan memberi. Tindakan ini adalah bentuk syukur atas kasih dan pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Inilah yang Paulus ingin ajarkan kepada jemaat. Ia mengajak jemaat Korintus untuk terlibat dalam pelayanan kasih, yakni pergumulan bantuan untuk jemaat Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan. Demi menyemangati jemaat, Paulus menyebutkan jemaat di Makedonia sebagai contoh. Mereka jemaat yang sangat miskin, bahkan berada dalam penderitaan berat. Tetapi mereka memberi dengan sukacita dan murah hati. Paulus hendak mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa kemurahan hati sama sekali tidak didasarkan pada kelimpahan materi, melainkan itu adalah buah dari kasih karunia Allah. Kerelaan mereka didasarkan pada Yesus Kristus yang kaya dan yang rela menjadi miskin dengan memberikan dirinya di atas kayu salib. Paulus kemudian menyasar kekhawatiran yang sering muncul saat kita memberi, yaitu kekhawatiran akan kekurangan. Hal tersebut tidaklah tepat. Justru yang paling penting adalah memberi dan menyatakan solidaritas kepada mereka yang membutuhkan dan berkekurangan. Kepada kita yang sudah berniat untuk memberi, Paulus mengatakan agar kita segera melakukannya dan dengan apa yang ada pada kita. Dari apa yang Paulus ajarkan, jelas Allah menghendaki keseimbangan. Kelimpahan seseorang atau sekelompok orang menolong yang berkekurangan, supaya ada keadilan. Memberi dengan sukarela mencerminkan kasih Kristus, meneguhkan persaudaraan, dan menyalurkan berkat demi kesetaraan dalam jemaat. Bukankah kita telah menerima begitu banyak pemberian dari Allah, berkat jasmani maupun rohani, terutama keselamatan dalam Kristus? Bukankah kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus? Marilah, hari ini juga kita memberi supaya kita semua kaya dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, ajarlah kami memberi dengan hati yang penuh syukur, sebab segala yang kami miliki berasal dari kasih karunia-Mu. Biarlah setiap pemberian kami menjadi ungkapan kasih yang menguatkan sesama dan memuliakan nama-Mu. Di dalam anugerah kasih-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Kebijaksanaan dalam mengasuh anak remaja. Nas Alkitab dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mengapa seorang anak berusia 12 tahun yang ceria dan kooperatif tiba-tiba berubah menjadi anak berusia 13 tahun yang pemarah dan depresi? Ada dua kekuatan besar yang menyebabkan sebagian perilaku remaja yang membuat Anda gila sebagai orang tua. Yang pertama terkait dengan tekanan sosial yang umum terjadi pada usia tersebut. Namun ada sumber gangguan kedua. Hal ini terkait dengan perubahan hormonal yang tidak hanya mengubah tubuh fisik, tetapi juga merevolusi cara berpikir anak-anak. Bagi sebagian, tidak semua remaja, kondisi kimiawi tubuh berada dalam keadaan tidak seimbang selama beberapa tahun, menyebabkan mereka menjadi labil, gelisah, mudah marah, bahkan depresi. Pergolakan ini dapat memotivasi anak laki-laki atau perempuan untuk melakukan hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal bagi orang dewasa yang menonton dengan cemas di pinggir lapangan. Badai hormonal ini dapat mengoyahkan konsep diri mereka dan menciptakan firasat buruk. Orang tua seringkali putus asa selama periode irasional ini. Segala sesuatu yang telah mereka coba ajarkan kepada anak-anak mereka tampaknya telah gagal selama beberapa tahun. Jika anak Anda saat ini seperti itu, ada kabar baik. Hari-hari yang lebih baik akan segera datang. Anak remaja Anda yang tak terduga ini sebenarnya bisa saja tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijak. Jika mereka tidak melakukan sesuatu yang merusak sebelum hormon mereka kembali stabil. Apa yang harus Anda lakukan sebagai orang tua? Pertama, jangan menarik kesimpulan jangka panjang berdasarkan musim jangka pendek. Kedua, beritahu mereka bahwa Anda mencintai mereka. Bersabarlah dan berdoalah agar mereka tenang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, shalom komunitas IPM yang diberkati. Silent is not good again. Diam bukanlah emas lagi, ya. Kalau dulu orang berkata diam adalah emas, untuk situasi tertentu mungkin itu benar. Tetapi hari-hari ini kita tidak bisa berdiam diri. Karena berdiam diri bukan lagi emas. Berdiam diri itu adalah musibah. Berdiam diri itu adalah kebodohan. Berdiam diri itu adalah kemalasan, bentuk suatu kemalasan. Berdiam diri adalah suatu mental block yang membuat kita tidak berani mengambil keputusan, tidak berani maju, tidak berani melangkah, dan beribu-ribu alasan membuat kita hanya berdiam diri. Komunitas IPM yang diberkati, bila kita mengetahui kekuatan penciptaan oleh firman, tapi kita tidak memperkatakan, berarti kita seperti orang yang punya senjata tetapi tidak menggunakan senjata kekuatan itu untuk menolong kita. Atau tidak menggunakan alat yang tersedia di depan kita tetapi kita membiarkan alat itu menganggur. Padahal alat itu adalah alat yang penting yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Ternyata lidah kita, perkataan kita ini adalah senjata yang paling penting, paling bagus, paling kuat untuk tujuan yang digunakan untuk hal yang tepat, bukan untuk yang menghancurkan. Jika kita punya pengetahuan, kita punya hikmat, tetapi kita berdiam diri, pengetahuan dan hikmat kita pun tidak ada gunanya. Pengetahuan dan hikmat kita pun tidak akan menolong kita. Pengetahuan dan hikmat kita pun tidak akan membangun sesuatu apapun atau bermanfaat apapun terhadap kita maupun sekeliling kita. Itulah alasan bahwa diam tidak lagi emas. Sehingga kita tidak punya alasan lagi untuk bermalas-malasan atau enggan atau ragu-ragu untuk berkata-kata. Dan kita juga tidak boleh sembarang ngomong karena ucapan yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, itu tidak akan membangun apa-apa. Karena itu kita harus berkata dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memperbaiki, kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang memulihkan, kata-kata yang bermanfaat. Itulah yang kita harus bangun di dalam perkataan kita, bukan dalam diam kita. Diam tidak bisa membangun apapun juga. Manusia memiliki natur sebagai makhluk sosial. Harus berkomunikasi dengan sesamanya. Kalau kita seorang diri dalam waktu yang sangat lama dan kita tidak berkomunikasi, tentulah kita akan mengalami tekanan dalam jiwa atau stres yang begitu luar biasa. Apalagi ibu-ibu, minimum 10.000 kata harus diucapkan. Dan kalau orang itu harus diam 10.000 kata tidak diucapkan, satu hari, dua hari, tiga hari mungkin bisa tahan. Tapi setelah itu efeknya akan jadi ledakan kemarahan, ledakan kekecewaan, ledakan kepanikan atau apapun. Karena memang natur manusia adalah untuk berbicara. Berkomunikasi. Berkomunikasi ini bisa menghilangkan perbedaan yang selama ini kita kira menjadi penghambat. Berkomunikasi itu adalah kita membangun jembatan. Berkomunikasi itu adalah menyamakan persepsi sehingga kita bisa berjalan. Amos 3 ayat 3 dengan jelas berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini ayat luar biasa sekali. jangan dianggap ayat biasa. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Suatu pekerjaan yang besar itu dilakukan perjanjian. Karena kita tidak bisa lakukan sendiri. Kita harus lakukan dengan satu, dua, tiga, atau beberapa orang. Atau satu, dua, atau tiga perusahaan, atau lebih dari itu. Karena semakin besar pekerjaan itu, semakin membutuhkan banyak orang atau banyak perusahaan yang mendukung kita untuk bisa maju. Karena itu, kata perjanjian ini menjadi suatu ikatan yang menyatukan, kesamaan yang menyatukan, dimulai dari berkata-kata dan terjadilah perjanjian. Pekerjaan-pekerjaan besar hanya bisa dilakukan dengan perjanjian, baik perorangan maupun perusahaan demi perusahaan. Kalau kita melihat sebuah pabrik atau sebuah perusahaan bekerja, mereka tentu sudah ada sistem dalam bekerjanya sebagai suatu kesatuan yang punya tujuan yang sama. Walaupun terdiri dari beberapa departemen atau dari beberapa orang atau beberapa divisi, tetapi mereka memiliki suatu perjanjian, mereka memiliki suatu sistem, mereka memiliki suatu kesepakatan untuk maju bersama-sama, untuk memajukan usaha-usaha bersama-sama dan bertanggung jawab. Itulah yang membuat perusahaan itu bisa maju. Karena adanya perjanjian. Perjanjian dimulai dari perkataan. Perkataan yang membangun, perkataan yang benar, perkataan yang berpengetahuan, perkataan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan perkataan yang bisa membuat orang lain juga diberkati, bukan sebaliknya. Demikian juga dengan hari-hari ini. Mari kita memperkatakan hal-hal yang baik untuk negeri kita, sehingga negeri kita menjadi negeri yang sangat diberkati dan negeri yang sangat dicintai Tuhan dan memiliki pemimpin yang takut akan Allah dan melayani rakyatnya. Kita berdoa bersama-sama dan semua dimulai dari kita yang berkata, berjanji bersama untuk sepakat mendapatkan yang terbaik. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.

0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.
1: Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: Everybody's got dreams and wishes that haven't happened yet, but God can take all the bad and all the good, everything, and use it for His glory. That's what the song is.
1: Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
3: Tuhan yang mulia. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 1 Korintus pasal 2 ayat 8. Alkitab menyebut tentang kemuliaan Tuhan lebih dari 500 kali. Tuhan disebut sebagai Bapa yang mulia, Efesus pasal 1 ayat 17. 2 kali Tuhan Yesus disebut sebagai Tuhan yang mulia. Dan Roh Kudus disebut sebagai Roh Kemuliaan. Memahami siapa Tuhan itu dan bagaimana Dia telah menunjukkan sebagian dari dirinya mirip dengan mengamati anak kecil yang sedang membuka kado Natal atau kado ulang tahun saat matanya diisi dengan rasa takjub dan ketertarikan. Saya akan terus mengingat saat saya mengamati seorang cucu membuka kardus yang berisi perangkat drum yang ia damba-dambakan. Memahami diri Tuhan dan perbuatannya bagi kita sebagai anaknya berarti memperdalam pengetahuan dan pemahaman akan karya dan kepeduliannya bagi kita. Kemuliaan Tuhan mirip dengan berlian yang telah diasah dan diletakkan di atas kain beludru hitam serta disorot dengan lampu yang terang sehingga memantulkan cahaya dengan berubah-ubah. Tergantung pada cara berlian itu diletakkan dan diputar. Tentu saja karya tangan Tuhan mencerminkan kemuliaannya yang telah menciptakan dunia yang indah ini. Daud berseru, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Waktu para astronot Apollo 8 sedang mengorbit di atas bulan pada malam Natal, mereka secara bergantian membaca kisah penciptaan dari kitab Kejadian. John Glenn, yang sudah 2 kali pergi keluar angkasa, berkata, memandang ciptaan yang seperti ini dan tidak percaya bahwa Tuhan ada adalah sebuah hal yang mustahil. Kita tinggal di planet yang indah. Baik Anda suka pantai, bunga yang lembut, luasnya bentangan alam di pegunungan Alpen, atau pepohonan di hutan hujan. Dunia kita ini indah dan mencerminkan kemuliaan penciptanya. Dan bagaimana dengan Dia yang disebut sebagai Tuhan yang mulia? Saat Dia dilahirkan, para malaikat mengumandangkan kemuliaan Tuhan sambil terbang melayang-layang di atas ladang penggembalaan di Bethlehem. Pada usia 30 tahun, Dia datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Dan di sana Tuhan berbicara dengan suara yang terdengar, yaitu, inilah anakku yang kukasihi. Lalu Dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas bukit, dan di sana mukanya berubah wujud sehingga memancarkan cahaya kemuliaan Sang Bapa. Dan bagaimana pribadi ketiga dari Trinitas yang kita sebut sebagai Roh Kudus juga bisa dipenuhi dengan kemuliaan? Alasannya sederhana, karena Dia adalah Tuhan, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Jadi apa hubungan antara apa yang telah saya bagikan selama 3 menit tadi dengan dunia yang kita tinggali ini? Tuhan telah memberi kita gambaran tentang surga dan menjamah hidup kita dengan hadirat-Nya. Jadi konsekuensinya adalah bahwa hidup kita harus juga mencerminkan kemuliaan-Nya. Dulu sekali, pemazmur menyuruh kita, ceritakanlah kemuliaannya. Artinya, pesan yang harus disampaikan dari hidup kita ke dalam dunia adalah bahwa Tuhan yang ajaib ini telah menjamah hidup kita dengan hadirat-Nya, membawa perubahan, menyembuhkan hati yang hancur, mengampuni dosa yang memisahkan kita dari-Nya, dan sebagai balasannya dia menginginkan pengakuan dan ucapan syukur. Waktu Kathy Griffin, seorang bintang film dan penghibur, menerima penghargaan Emmy, ia mengangkat pialanya dan berkata, "Sekarang penghargaan ini adalah Tuhan saya." Dia memang bukan orang pertama dan juga bukan orang terakhir yang menghina putra Bapa Yahweh. Meskipun dibesarkan sebagai orang Katolik, ia telah jauh terhanyut. Paulus mengatakan bahwa prestasi kita harus membawa kemuliaan bagi Bapa yang telah memberi kita kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk mencapai puncak. Tulisnya, "Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang telah Tuhan lakukan bagi kita adalah bagian dari apa yang disebut oleh Alkitab sebagai kasih karunia yang tidak berhak untuk kita dapatkan atau tuntut." Daripada mengatakan bahwa sebuah piala adalah Tuhan saya sendiri lebih memilih Tuhan yang agung yang menciptakan dunia kita, mengutus putranya untuk menunjukkan jalan pulang ke surga, serta mengutus rohnya untuk tinggal dalam hidup kita. Bagaimana dengan Anda?
4: Good morning, 100.6 FM.
5: Morning and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
6: Hello, everybody. This is Pastor Rick's Daily Hope with Rick Warren. I'm really glad you're here. Today, we're continuing our series from Psalm 23 called Living in the Goodness